0: keluarkan untuk zakatnya. Demikian wallahu taala alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian masih pertanyaan terkait dengan zakat Ustaz dari Heri di Bekasi dan juga hamba Allah di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan perhiasan emas Ustaz yang memang tidak dipakai dan diniatkan memang untuk disimpan Ustaz. Apakah statusnya juga dikeluarkan zakatnya atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Dimiliki oleh perempuan atau oleh laki-laki?
1: Yang bertanya laki-laki Ustaz.
0: Baik, kalau itu dimiliki oleh laki-laki ya, jadi zakat, ada zakatnya ya, karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan. Karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas ya. Jadi kalau itu punya laki-laki, maka wajib dizakati. Bagaimana zakatnya? Hitung saja gramnya. Berapa gram? Kalau gramnya sudah mencapai nisab, ya maka dibagi 80. Jadi berapa gram nanti? Afwan, dibagi 40 ya. Dibagi 40. Jadi berapa perhiasannya tersebut, berapa gram ketika mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dibagi 40. Nanti hasilnya itulah yang wajib dia keluarkan sebagai zakat. Apakah harus berupa emas? Jawabannya tidak ya. Kalau misalnya dia konversi ke rupiah, misalnya keluarnya 2 gram, keluarnya 10 gram, maka bisa dikonversi ke rupiah. 1 gramnya berapa? Maka dia keluarkan seharga gram yang wajib dia keluarkan itu. 10 misalnya kali 2,5 juta, berarti 25 juta. Dia wajib mengeluarkan 25 juta itu. Atau emasnya. Emasnya misalnya ada 10 gram yang berdiri sendiri, dikeluarkan. Ya, demikian wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita akan angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Iya. Ini pertanyaan Ustaz. Ini Ibu RA dari Solo, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Iya. Gini Ustaz. Oke. Gini Ustaz, Ibu punya anak. Punya anak. Tapi sudah berkeluarga ya, punya anak 6 orang. Terus dia punya simpanan emas. Anak Ibu perempuan nih, dia punya simpanan emas. Lumayan lah gitu. Sudah lebih 1 nisab. Kalau dihibahkan kepada anaknya umpamanya, anak A 10 gram, anak B 10 gram umpamanya itu, apakah tetap si emaknya ini harus membayarkan zakat?
1: Baik.
2: Sedangkan anaknya ada yang di bawah umur. Oke?
1: Okay? Baik.
2: Oke, okay, Ustaz.
1: Baik, jazakillahu khairan, Ibu. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ketika waktu wajibnya zakat untuk emas itu belum sampai ya. Misalnya belum mencapai haulnya, dan emas itu akhirnya dibagi-bagikan, dan setiap orang yang mendapat bagian itu tidak memiliki 1 nisab emas, ya maka tidak ada kewajiban lagi. Beda kalau misalnya waktu pembagiannya itu setelah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan dulu sebelum dibagi. Ya, karena ini sudah ada kewajiban zakat di emas itu. Jadi jangan dibagikan dulu, dikeluarkan zakatnya dulu baru dibagikan. Ini kalau sudah mencapai haulnya. Kalau belum mencapai haul, maka tidak masalah, bagi dulu. Ketika di setiap tangan anak tersebut ternyata tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Adapun tadi disebutkan anaknya masih kecil, ini tidak berpengaruh ya pada kewajiban zakat.

0: اختي المستدر يا انتم.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmat-Nya lah amal-amal saleh menjadi sempurna, dan kita sudah sampai di akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang agama ini semakin berkembang, semakin update ya, semakin sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan ilmu agama ini, sehingga menjadi bekal yang benar-benar mendatangkan manfaat yang besar untuk kehidupan akhirat, juga kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama 'alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi' yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan.

0: di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhullah dan alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk menemani kita semua di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar dengan tema meraih surga tidak harus meninggalkan dunia. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah. Setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al Ustaz. Falatafadhol masykur Ustaz.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو

0: مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu An-Nar yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga, di mana kita sudah sebutkan secara panjang lebar serta bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang sengaja mengingkari dan mengingkari melihatnya penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mereka gunakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa di saat Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya. Allah menyebutkan dengan kalimat lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Dalil ini sudah kita bahas syubhat-syubhatnya dan sudah kita dan para ulama sudah memberikan jawaban-jawabannya, di mana dalil itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai pernyataan bahwasanya lantaroni itu tidak berarti Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah sama sekali, baik di dunia maupun di neraka. Karena kalimat lan itu tidak harus artinya nafyu al mu'abbad, penafian selamanya baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun di dunia selamanya itu hanya di dunia, namun belum tentu di akhirat juga termasuk penafiannya. Kemudian ayat yang kedua yang dijadikan sebagai dalil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicangkup oleh pandangan mata. Inilah yang dijadikan dalil untuk menolak bahwasanya Allah itu tidak terlihat, tidak dapat dilihat oleh penghuni surga nanti di akhirat. Dan hal ini juga sudah dibantah oleh para ulama, bagaimana justru ayat ini merupakan dalil penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh penduduk surga di hari kiamat. Ikhwah azinallahu iyyakum, sebenarnya masalah ini mudah. Apakah kita menyerahkan akal kita terhadap wahyu ataukah tidak? Kalau kita tidak mau, enggan menyerahkan akal kita dengan wahyu, maka kita akan kesulitan untuk menerima wahyu itu sendiri. Ikhwah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan beberapa kisah di mana ketika para rasul menyebutkan wahyu dibantah dengan akal. Contohnya ikhwah, yaitu seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia melihat anaknya sedang berenang, berjuang melawan kematian, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah Jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya, ayo ikut dengan ayah. Karena banjir ini akan menenggelamkan semuanya. Si anak dengan menggunakan akalnya, ya, logikanya mengatakan bahwasanya enggak mungkin dataran tinggi itu bisa tenggelam. Akhirnya dengan dasar akalnya dia menjawab ayahnya dengan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia katakan, "Ya, aku enggak akan tenggelam. Aku akan pergi lari ke puncak gunung yang tidak mungkin akan tenggelam." Itulah akalnya. Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan wahyu. Qala la 'asima al-yawm. Tidak ada yang selamat pada hari ini illa marahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dirahmati maksudnya kecuali yang ikut bersama safinatun najah. Bersama masuk ke dalam kapal keselamatan yang dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, enggak akan ada yang tersisa. Semua akan tenggelam. Itu wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Nuh tentang hal ini. Anaknya dengan logikanya mengatakan, "Oke, tenggelam. Tetapi apakah gunung mungkin tenggelam?" Tu ikhwah, ya. Ya kalau memang seperti misalnya di Jawa misalnya, kalau ada banjir bandang, apa kira-kira Gunung Merapi itu akan tenggelam? Itu ikhwah, ya. Kalau seandainya Gunung Merapi tenggelam, tenggelam semua dong Jawa ini. Lebih kurang demikian ikhwah. Tapi kan anaknya dengan logikanya mengatakan bahwasanya enggak akan mungkin gunung ini tenggelam. Enggak akan mungkin, itu logika dia. Tapi Nabi Nuh mengatakan akan tenggelam, itu wahyu. Akhirnya ikhwah, wahala bainahumal mauju fakana minal ghubrokin. Akhirnya mereka dipisah oleh gelombang, dan anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ternyata gunung yang dia sangka dapat menyelamatkan dia dari banjir bandang, ternyata gunung pun tidak mampu untuk menyelamatkan dia. Gunung-gunungnya pun tenggelam. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau sudah wahyu berbicara, ya, maka kita harus serahkan akal kita dengan wahyu. Jangan sampai gara-gara akal kita belum bisa mencerna wahyu, akhirnya wahyu yang kita curigai, ini jangan-jangan salah ini, atau jangan-jangan maknanya enggak seperti ini. Contoh lain ikhwah rahimahullah wa iyyakum, seperti iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis, abawa stakbara wa kana minal kafirin, dia itu enggan dan takabur, dan dia termasuk yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Si setan ini, si iblis ini, dia termasuk makhluk jin dan dia ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah menyuruh dia untuk sujud. Perintah Allah menyuruh dia untuk sujud. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, dan Allah sudah lebih tahu tentang itu. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Iblis, kenapa inti enggak mau sujud? Kan aku yang suruh. Dia menjawab dengan akalnya, ana khairum minhu. Aku lebih baik dibandingkan si Adam ini. Apa alasan logika dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Logika dia mengatakan bahwasanya yang diciptakan dari api tidak layak untuk sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Itu logika dia. Dia lupa bahwasanya ini wahyu Allah yang perintahkan. Tidak ada ceritanya di sini bahwasanya siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih ini dan lebih itu, siapa yang lebih hina, tidak dibicarakan di sini. Hanya Allah mengatakan sujud Ya sudah kita sujud. Tidak usah terlalu bertele-tele ikhwah. Ya. Tak usah terlalu bertele-tele. Makanya para pentakwil asma wa sifat, para pentaktil yang tak mempercayai asma wa sifat, kemudian pentasbih yang menyamakan asma wa sifat dengan makhluknya, mereka ini ikhwah orang-orang yang tidak mau menerima wahyu gara-gara lebih mengedepankan akalnya ketimbang wahyu. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita pegang wahyu, sudah selesai permasalahannya. Setengah episode sudah cukup untuk menjelaskan. Karena ada Qur'annya, ada wahyu, ada Qur'annya, ada hadisnya. Selesai, titik. Tidak usah pakai koma. Selesai sebenarnya ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Rabb mereka. Selesai ikhwah. Dan ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Yang terakhir ini ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan hadis. Yang hadis ini lebih jelas lagi ikhwah. Ya. Taib. Thumma dhakara syekh annal ahaditha anin nabi salam wa ashabuhu wa ashabihi. Dallatu ala ru'yati mutawatiratun. Kemudian syekh, maksudnya pensyarah akidah At-Tahawi, bahwasanya beliau menyebutkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa athar para sahabat. Yang semua itu membuktikan bahwasanya melihat Allah itu jalur periwayatannya itu mutawatir, masya Allah. Mutawatir ini ikhwah, mutawatir. Ini hadis ini diakui oleh semua kelompok dalam kaum muslimin. Karena di sana ada sekelompok yang mengatakan bahwasanya tidak menerima khobar ahad. Kalau dalam masalah-masalah akidah, tak menerima khobar ahad. Tapi kalau masalah-masalah fikih, masalah fikih muamalah, masih menerima khobar ahad. Oke lah kalau begitu. Di sini gimana ceritanya ini? Ternyata dia mutawatir. Kemana Anda mau lari? Hadis yang menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya orang mukmin di surga melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mutawatir ikhwah, bukan khobar ahad. Khobar ahad ini kan ada yang menyebutkan madhanul khata, adanya kemungkinan salah. Kalau mutawatir tak diragukan lagi kebenarannya, itu ikhwah ya. Dan kalau kita pakai kaidah mereka, ya udah ini hadisnya mutawatir, ini gimana jadinya ini hadisnya. Ya, saya ulangi. Tsumma dzakara syaikh annal ahaditsa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kemudian syaikh menyebutkan bahwasanya hadis-hadis dari nabi dan dari sahabatnya dallatu 'alal ru'yati mutawatiratun, menunjukkan bahwasanya hadis tentang orang-orang mukmin penduduk surga melihat Allah itu hadisnya sampai pada level mutawatir. Itu level tertinggi ikhwah. Kalau dilihat dari level setiap tabaqahnya, ya, setiap tabaqahnya. Rawaha ashabus sihah wal masanid was sunani, di mana hadis ini diriwayatkan oleh para imam-imam yang menulis kitab-kitab sahih, wal masanid, dan imam-imam yang menulis kitab-kitab sanad seperti Imam Ahmad, Masnad Imam Ahmad, dan musnad-musnad yang lain. Was sunan, dan kitab-kitab sunan seperti Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, di mana hadis ini, hadis sudah mencapai derajat at-tawatur, sudah sampai derajat mutawatir, dan diriwayatkan hadis tersebut dengan berbagai macam buku-buku hadis. Baik yang buku-buku sihah, buku-buku sihah yang terkenal sebagaimana yang pemirsa sudah sering dengarlah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Kalau Al-Masanid, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Kalau sunan ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ternyata hadis-hadis tersebut disebutkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Di dalam kitab-kitab mereka. Faminha di antaranya hadis Abi Hurairah. Di antaranya hadis Abi Hurairah anna nasan qalu, bahwasanya orang-orang berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Tuh, pertanyaannya langsung dalam inti permasalahan. Ya Rasulullah, apakah kita nanti melihat Rabb kita di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadarruna fi ru'yatil qamar lailatul badri? Ya. Beliau enggak menjawab langsung ikhwah. Beliau balik bertanya, maksudnya untuk lebih menekankan supaya sahabat itu bisa lebih memahami. Dengan cara apa ikhwah? Dengan cara memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Apa kata beliau? Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badri? Apakah kalian berdesak-desakan? Tudaruna ikhwah ini kalau definisinya secara lafziah, hal yalhaqukum ad-darar wal masyaqqah fi ru'yatihi? Apakah kalian mengalami kesulitan? Apakah kalian mengalami gangguan? Itu dia. Apakah kalian mengalami gangguan ketika kalian melihat bulan purnama? Ketika kalian melihat bulan purnama? Jawabannya qalu la ya Rasulullah, tentu jawabannya tidak. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Sebenarnya kan jawabannya iya, tidak, selesai kan ikhwah. Tapi Rasulullah melihat ini perlu penjelasan dengan cara bertanya ulang dan ada permisalan. Oke. Rasulullah katakan, kalian ketika melihat bulan purnama di malam bulan purnama, kira-kira berdesak-desakan enggak? Enggak, begitulah ya. Begitulah kaum muslimin, orang-orang mukmin ya akan melihat Allah di hari kiamat kelak, di hari akhirat ya. Tidak ada berdesak-desakan. Ingat ikhwah, at-tashbih al-mar'i bil mar'i, laisal mar'i bil mar'i, walakin ru'ya bi ru'ya. Artinya tashbihnya itu bukan berarti Allah seperti bulan purnama, bukan begitu. Jadi Allah itu terlihat bagaikan bulan purnama, artinya bulat gitu, terang, enggak begitu maksudnya. Bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, tapi menyamakan Allah ketika orang-orang mukmin melihat Allah jelas terang wadihnya itu sebagaimana orang lihat bulan purnama. Tak perlu desak-desakan, tak perlu berhimpit-himpitan, tak perlu bergaduh sikut kiri sikut kanan. Semua bisa melihat dengan jelas nyata terang benderang. Itu maksudnya ikhwah, ya. Jadi bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama. Kemudian Rasulullah bertanya lagi untuk lebih memperjelasin ikhwah, ya. Untuk lebih memperjelas, mungkin hikmahnya memang apa, beliau tahu akan ada orang-orang yang mengingkari hal ini sampai beliau menyebutkan sebagai seperti misal supaya gak bisa lari kemanapun orang-orang memahami ayat tersebut. Qal, beliau mengatakan lagi, hal tudaruna li fi syamsi laisa dunaha sihab. Apakah kalian mengalami kesulitan dan gangguan melihat matahari di hari siang bolong tanpa ada awan? Itu kan cerah ikhwah. Beda halnya kalau di waktu mendung gak terlihat matahari. Artinya penglihatan kita dalam melihat matahari terganggu dengan adanya awan. Pertanyaan Rasulullah yang kedua kepada sahabat untuk menjelaskan, untuk memberikan penjelasan pada sahabat, pada pertanyaan mereka, apakah kalian melihat matahari di siang bolong tanpa ada awan sedikit pun? Qalu la, kata beliau, kata para sahabat, tentunya enggak ya Rasulullah, jelas enggak akan terganggu. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik, beliau katakan begitulah nanti kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi dari Rasulullah SAW menjawab iya dan tidak, beliau memberikan dua contoh agar para sahabat benar-benar memahami, meyakini, tak ragu-ragu lagi bahwasanya Allah itu benar-benar terlihat dan kaum muslimin benar-benar melihat Allah hakiki dengan mata kepala ya di surga kelak, dan itu merupakan nikmat yang lebih daripada nikmat surga yang sedang mereka nikmati. Seperti hadis yang sudah seperti ayat yang sudah kita bacakan dan ditafsirkan oleh para ulama, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik al husna, yaitu surga, wa ziyadah dan tambahannya. Ada tambahannya, ada bonusnya. Apa bonusnya ikhwah? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijabnya di hadapan penduduk-penduduk surga, penduduk surga melupakan semua nikmat-nikmat surga karena ada nikmat yang jauh lebih nikmat ketimbang nikmat surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu fi sahihaini bitulih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dengan hadis yang cukup panjang. Wa hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, demikian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi sahihaini, kembali dalam kitab sahihain, yaitu kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa hadithi Al-Jarir ibn Abdillah Al-Bajali, demikian juga hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, qala, dia berkata, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ilal qamari lailata arba'i asyrata, beliau melihat, ya beliau melihat ke bulan di malam 14, ya beliau melihat bulan di malam 14. Berarti duduk-duduknya ini pada malam hari ini. Ya. Faqal, beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan. Kalian akan melihat Tuhan kalian ayanan, tuh dengan mata kepala, bukan mata kaki. Ya. Dengan mata kepala. Kama tarawna hadha, seperti kalian melihat nih bulan purnama ini. La tadammuna li ru'yatihi, hendak perlu kalian berdesak-desakan saat melihatnya. Al-hadith akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihain. Wal hadithi Suhaibin al-mutaqaddim. Demikian juga hadis dari Suhaib yang lalu. Rawahu Muslim wa ghairuhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Wa hadis Abi Musa, demikian juga hadis Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dia bersabda, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, bahwasanya nanti di akhirat ada dua surga yang terbuat dari perak. Demikian juga bejana-bejananya. Dan semua yang ada di dalam surga itu terbuat dari perak. Wa jannatani min dhahab. Demikian juga ada dua surga yang terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Demikian juga bejana-bejananya. Dan semua yang ada dalam dua surga itu terbuat dari emas. Jadi ikhwah, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa dua surga yang terbuat dari emas. Semua yang di dalamnya itu dua surga yang terbuat dari perak, semua yang ada dalamnya itu terbuat dari perak. Dan dua surga yang terbuat dari emas. Semua yang ada dalamnya itu terbuat dari emas. Wa ma bainal qaumu wa ma bainal qaumi wa baina ayyaraw rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida'al kibriya ala wajhihi fil jannati adin. Bahwasanya tidak ada yang menghalangi umat manusia, tidak ada yang menghalangi penduduk surga melihat Tuhan mereka pada waktu itu, melihat Tuhan mereka di saat mereka berada di surga Aden, kecuali yaitu selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, Rasulullah mengatakan tidak ada yang menghalangi penduduk surga Aden untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, ya selendang inilah yang nanti akan disingkap. Selendang inilah yang nanti akan disingkap. Dan ketika penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat semua tentunya. Seperti firman Allah, la tudrikul absar. Bahwasanya mata ini enggak bisa melihat semua sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu akbar, maha besar dari semua makhluk-makhluknya. Tapi apakah terlihat? Terlihat hakiki dengan mata kepala. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, wa min hadis Adi bin Hatim, demikian juga hadis dari Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, bersabda, wa la yalqayannallaha ahadukum yawma yalqah. Bahwasanya salah seorang kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari pertemuan tersebut, wa laisa bainahu wa bainahu hijaban wala turjumani ya tarajjamu lahu, dan tidak ada penterjemah di antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berbicara dengan orang mukmin pada waktu itu, bicara begitu saja. Dan dipahami wahyu Allah itu, pembicaraan Allah itu dipahami oleh penduduk surga dan dipahami oleh semua manusia-manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun masalah pakai bahasa apa, Allahu a'lam bissawab. Karena memang tidak ada hadis yang jelas yang mengatakan bahwasanya bahasa yang dipakai nanti di hari kiamat atau bahasa yang dipakai sejak alam barzakh sampai nanti di hari kiamat sampai di surga ataupun neraka, apakah bahasa yang dipakai itu bahasa Arab, ya. Kalau berita yang sampai kepada kita asal muasalnya dari bahasa Arab, tapi ini kan cerita. Ini kan berita Rasulullah SAW. Rasulullah orang Arab, makanya dia menyampaikan dengan berbahasa Arab. Tapi apakah bahasa yang digunakan itu bahasa Arab nanti? Mulai di alam barzah sampai nanti di hari kiamat? Allahu a'lam bisawab. Saya belum temukan hadis yang jelas mengatakan bahwasanya bahasa yang digunakan itu bahasa Arab. Demikian ikhwah. Tidak ada hadis yang, setahu saya belum ada hadis yang mengatakan bahasa yang nanti di hari akhirat itulah bahasa Arab. Nah, itu saya belum temukan hadisnya tentang itu. Ya, kalaupun kita katakan ambil zohirnya aja lah, karena beritanya asalnya bahasa Arab. Kalaupun kita katakan dia berbahasa Arab, ya semua orang akan memahami. Kalau seandainya nenek-nenek kita itu yang nggak pernah belajar bahasa Arab, ya kalau seandainya memang betul-betul bahasa Arab zohir daripada cerita-cerita hadis, ya maka nenek kita yang kalau dia memang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nenek-nenek kita itu enggak bisa bahasa Arab, dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh malaikat, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, langsung dia, tidak ada penterjemah. Tidak perlu harus dia sebelum masuk surga harus iqdat lughawi dulu. Enggak ada iqdat lughawi, ikhwah. Kalau seandainya kita ambil zohirnya karena beritanya sampai kepada kita itu berbahasa Arab, ikhwah, ya. Allahu a'lam bishawab. Intinya tidak ada penterjemah, ya. Tidak ada penterjemah antara orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Berarti hijab keagungan tadi sudah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang mukmin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Kemudian tanpa terjemah, tanpa penterjemah. Fayaqul, dia mengatakan, alam ab'atsu ilaika rasulan fayuballighuka, bukankah aku sudah utus para rasul, seorang rasul kepadamu dan telah menyampaikan wahyuku, telah menyampaikan syariatku? Fayaqulu bala ya rab. Orang mukmin ini mengatakan, sudah ya Allah. Fayaqulu alam u'tik malan wa ufaddil alaik. Allah katakan lagi, Allah tanyakan lagi, bukankah aku telah memberimu, bukankah aku telah menganugerahkanmu sejumlah harta dan mengistimewakanmu di antara yang lain? Fayaqulu bala ya rab. dia katakan, iya ya Allah, tentu ya Allah, benar ya Allah, benar ya Rob. Demikian ikhwah. Yang menjadi penguat penguat dari pembahasan kita ini adalah yaitu laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun, bahwasanya antara Allah dan orang mukmin yang diajak bicara itu tidak ada penghalang hijab dan juga tidak ada penterjemah. Jadi langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara implisit menunjukkan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penghalang, kalau kita berbicara dengan seseorang ada penghalangnya, maka dia enggak terlihat. Kalau penghalangnya diangkat atau digeser atau dihilangkan, berarti kan dia sudah terlihat. Itu ikhwah. Kalau seandainya Allah enggak bisa terlihat, kemudian penghalangnya hijabnya adalah keagungan Allah, kemudian penghalang ini disingkap, kemudian Allah toh juga enggak kelihatan, terus apa guna penghalang ini? Ya, apa guna penghalangnya? Kalau seandainya setelah penghalangnya, setelah hijabnya diangkat juga tidak kelihatan. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, seperti kalau seorang itu mau nazar, seorang akhwat mau menikah misalnya, dia tertarik, dia mau nazar. Demikian ikhwah, kalau dia pakai cadar, dia kan pakai cadar. Tapi kalau dia melihat, tentu dia singkap cadarnya. Kalau seandainya sudah disingkap cadar, wajahnya juga enggak kelihatan, berarti bukan manusia itu ikhwah. Ya. Apa gunanya menyingkap cadar kalau wajahnya juga kelihatan? Ternyata di balik cadar ada tembok begitu. Ya, enggak ada gunanya cadar itu sebenarnya. Jadi dengan membuka cadarnya, ya, dengan membuka cadarnya dia bisa melihat wajah si akhwat. Itu ikhwah. Ini bahasa yang enggak perlu dalam-dalam sekali memahaminya, ya. Enggak perlu dalam-dalam sekali memahaminya. Itu dibaca insyaallah sudah paham. Itu ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi intinya bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu hakiki. Itu ikhwah, hakiki. Bahwasanya udah kita serahkan saja akal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kalau dengan akal yang sederhana saja itu sudah bisa memahami baik wahyu Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Bahkan dengan jelas mengatakan ayanan langsung dengan mata kepala. Jelasnya seperti jelas melihat bulan purnama. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengingkari masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita masuk pada topik kita hari ini yaitu untuk sukses meraih surga. Agar sukses meraih surga, tidak harus kita meninggalkan dunia. Dhannal burhanu أظن رهبان وكثير من العباد هذه الأمة أن النعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا رفض العبد طيبات الدنيا وملذات وملاذها. Sebagian para kalau rohban itu kan sebenarnya pendeta, ya bahasa kita. Sebagian orang-orang sufi, sebagian orang-orang ahli ibadah yang rajin ibadah maksudnya ya, yang ahli ibadah di kalangan umat ini, mereka mengira bahwasanya untuk mendapatkan akhirat ya, atau tidak mungkin mendapatkan akhirat kecuali dengan menolak dunia. Itu anggapan mereka. Menolak kenikmatan dunia, menolak kelezatan dunia, menolak hal-hal yang sifatnya duniawi yang dibolehkan. Walidzalika taraha ula yu'adzibuna ajsadahum. Makanya kalian akan lihat mereka ini beragama dengan cara mengazab, menyiksa diri mereka sendiri. Wa yashukuna ala anfusihim, dan menyulitkan diri mereka sendiri. Fayudimuna siyama wal qiyam, sehingga mereka dengan kontinu melakukan puasa dan sholat malam. Ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat adanya tiga orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sih sebenarnya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang ini merasa masih terlalu sedikit kalau untuk mereka. Alasan mereka sedikit, itu kan ibadah dari Rasulullah. Rasulullah itu sudah diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Kalau kita gimana? Siapa yang menjamin dosa kita diampuni dan tidak? Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, "Wallahi inni la asumu wa la uftir." Demi Allah, aku akan puasa terus tak berbuka, berbuka. Jadi dia puasa dahar. Senin puasa, Selasa puasa, puasa terus begitu. Tidak ada berhenti-berhentinya. Padahal kan yang terbaik itu sebagaimana sabda Nabi SAW, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu puasa Nabi Daud. Karena yasumu yauman ya uftir yauman. Beliau itu, Nabi Daud itu, satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi orang ini berlebihan, ikhwah. Yaitu dengan puasa terus, setiap hari puasa. Yang satu lagi mengatakan, "Wallahi inilah aku muwala anam. Demi Allah, aku akan sholat satu malam suntuk, tak tidur-tidur." Yang satu lagi mengatakan, "Wallahi inilah atazawajun nisa. Demi Allah, aku gak akan kawin-kawin. Aku gak akan menikah," kata dia. Semuanya ini, baik yang pertama, yang kedua, ketiga ini, tiga orang ini, semua niatnya untuk pendekatan, taqarrub ilallah, untuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk niat yang lain-lain, bukan. Ya, bukan untuk pencitraan juga, bukan. Semuanya ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, menceritakan tiga pernyataan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW berkomentar, "Fama ba'lu aqwamun yaquluna kadza wa kadza? Kenapa kok masih ada orang-orang mengatakan begini dan begitu?" Dalam riwayat yang lain, beliau sengaja naik mimbar untuk menyelesaikan masalah ini. Ini masalah besar. Ya. Masalah besar. Beliau naik mimbar, kemudian fahamidallahu athna alaih. Kemudian Rasulullah pun memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, "Fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza, kenapa kok masih ada orang yang mengatakan begini dan begitu?" "Wallahi innil atqakum wa akhsyakum billah." Demi Allah, kalau masalah takut, aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Kalau masalah takwa, aku orang yang paling bertakwa ketimbang kalian semua. Di sini Rasulullah menjadikan dirinya standar, ikhwah. Rasulullah ingin agar kita kaum muslimin menjadikan standar takutnya itu tihat Rasulullah. Jangan apa bahasa medannya, ikhwan. Jangan sok melebihi Rasulullah gitu loh. Ya. Jangan sok melebihi Rasulullah SAW. Cukup kita seperti Rasulullah SAW. Kalau bisa, kalau enggak ya di bawahnya lah. Ya. "Wallahi inilah atqakum aksyakum fillah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. "Walakin ni asumu wa uftir." Namun begitu pun, aku juga berpuasa, aku juga berbuka. "Wa aqumu wa anam." Aku juga sholat malam dan aku juga tidur. "Wa atazawajun nisa." Dan aku juga menikahi wanita. Lantas pernyataan beliau, beliau tutup dengan sebuah statement yang menjadi kaedah. Apa itu? "Faman raghiba an sunnati wa falaysa minni." Yang gak suka dengan ketetapanku ini, gak termasuk kelompok aku, kata Rasulullah SAW. Ini merupakan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya untuk mendapatkan surga itu harus menolak semua isi dunia, ikhwah, ini tentunya bukan termasuk dalam ajaran Islam. Ya. Waqad yuharrimu ba'dhum at-thayyibati min at-ta'ami wasyarabi wal libas. Bahkan ada sebagian mereka mengharamkan perkara-perkara yang baik. Ataupun mengharamkan makanan yang halal, mengharamkan minuman yang halal, bahkan mengharamkan pakaian yang halal. La haula wala quwata illa billah. Diharamkan ya ikhwah. Allah menghalalkan, dia mengharamkan. Ini kan satu hal yang sudah, kalau kita katakan bahasanya agak sedikit kasar aja nih, lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh. Coba baik, ikhwah. Kemudian, waqad yatrukuna al-amal waz-zawaj wa hadhihi fikratun khati'atun. Bahkan mereka tak bekerja. Bahkan di antara mereka ada yang tak bekerja, ikhwah. La haula wala quwata illa billah. Lantas apa kerjaannya? Berzikir, menghabiskan waktu zikir, baca Quran. Terus dia makan apa tidak itu? Siapa ngasih dia makan? Manusia itu tidak bisa hidup tanpa urusan dunia dia. Terutama terkait dengan masalah makan. Ya kalau dia mau makan, dia harus bekerja untuk mendapatkan makan. Atau dia mengharap belas kasihan orang. Itu ikhwah. Jadi sebagian mereka ada yang sengaja sengaja tidak bekerja. Harapannya kalau untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazawaj, tak mau menikah. Ya. Wa hadhihi fikratun khati'atun, tentunya ini pemikiran yang sangat keliru. Fa innallaha khalaqat tayyibati lil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda yang baik, semua hal yang baik-baik diberikan untuk disuguhkan, dipersembahkan ataupun diberikan untuk orang-orang mukmin. Wa dhamma man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakan ya Muhammad, siapa yang berani lancang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dan semua hal-hal yang baik dari rezeki? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Ya Muhammad, katakan bahwasanya semua perhiasan-perhiasan tersebut, semua kebaikan-kebaikan dunia tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka di hari kiamat. Artinya kalau di dunia orang-orang yang tidak beriman masih merasakan kebaikan-kebaikan ini. Makanya kita lihat orang-orang kafir masih makan, dia mereka masih merasakan kemewahan dunia, ya. Karena memang bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk. Dalam sebuah hadis sebutkan, seandainya dunia ini seharga sayap nyamuk, seandainya dunia ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk, Allah gak akan kasih orang kafir-kafir itu makan. Mati langsung mereka, ikhwah. Gak dikasih. Tapi karena dunia ini tak ada harganya sama sekali, orang-orang durhaka sudah dikasih. Orang-orang durhaka menentang Allah Subhanahu wa taala yang memusuhi Allah dan Rasulnya, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah, semua yang di dunia ini gak ada harganya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seorang mukmin, ikhwah. Ya, seorang mukmin, seorang muslim, kita itu hidup di dunia. Kita bukan sedang hidup di akhirat. Kita hidup di dunia. Manusia itu perlu makan, minum dan pakaian, perlu bahan, perlu memerlukan hal-hal yang sifatnya primer, sandang, pangan dan papan. Dan itu semua tidak bisa kita penuhi kecuali kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita gak berusaha untuk mendapatkannya, kemungkinan besar gak dapat. Misalnya ikhwah, saya lapar nih, ya. Saya lapar, saya belum makan sarapan pagi. Terus bisa saya kenyang hanya dengan zikir? Bisa saya kenyang hanya dengan baca Quran? Tidak bisa ikhwah. Ya tidak bisa. Jadi bagaimana? Saya harus bekerja. Saya harus berusaha untuk mendapatkan makanan tersebut. Setelah itu saya makan. Setelah makan saya punya energi. Untuk apa energinya? Untuk mendapatkan akhirat. Itu ikhwah. Baru saya bisa kuat ngapal Quran. Saya bisa kuat untuk mengajar. Saya bisa kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya enggak makan, saya lemes. Mau ngajar saya lemes, mau ngajar Al-Quran saya lemes, mau ngaji saya lemes. Kenapa? Belum makan. Jangankan nanti bicara, mungkin mengangkat punggung pun tidak bisa. Kenapa? Karena lemas, belum makan. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Sangat keliru kalau ada orang-orang yang meyakini bahwasanya untuk mendapatkan akhirat harus menolak dunia. Itu keliru ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Silakan Anda nikmati dunia Anda, silakan. Anda mau memiliki rumah yang bertingkat, silahkan. Anda ingin kendaraan yang berkilat, silahkan. Anda ingin uang yang berlipat-lipat, silahkan. Anda ingin istri sampai 4, silahkan. Yang penting Anda dapati dengan cara yang halal. Dan tidak mengganggu akhirat Anda. Karena konsep dalam Islam, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama untukmu, dan lebih baik dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi cari dunia Anda, tapi jangan sampai gara-gara mencari dunia Anda korbankan akhirat Anda. Ini yang dilarang dalam Islam. Ya. Ini yang dilarang dalam Islam. Jadi Anda cari dunia dan niatkan mencari dunia itu untuk mendapatkan akhirat Anda. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang yang kafir itu, mereka itu makan dan bersenang-senang itu seperti hewan ternak. Wan naru mathwal lahum, dan neraka itu tempat mereka nanti. Jadi itu orang kafir, makan dan bersenang-senang. Kita orang mukmin enggak bisa makan, enggak boleh makan dan bersenang-senang. Silakan. Ya. Silakan. Tapi ingat, makannya orang mukmin tidak sama dengan makannya orang kafir. Bersenang-senangnya orang mukmin tidak sama dengan bersenang-senangnya orang kafir. Makannya orang mukmin ada nilai pahala dan ibadahnya kepada Allah, dan itu akan lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin makan membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ya. Jadi dunia ini merupakan fasilitas yang Allah siapkan untuk pada manusia untuk mendapatkan akhirat. Itu ikhwah. Ketika seorang itu meniatkan makan untuk mendapatkan akhirat, maka makan itu menjadi ibadah. Atau makan itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya kita Allah beri waktu 24 jam. 24 jam ini itu untuk ibadah, tidak ada untuk yang lain. Full untuk ibadah. Apakah maksud ibadah di sini kita harus baca Quran, setelah baca Quran kita zikir, terus kita di masjid, kemudian puasa, tahajud, salat duha, dan seterusnya? Ya tentu tidak seperti itu, ikhwah. Kita manusia ini makhluk yang Allah ciptakan untuk dunia. Sebagaimana Allah berkata, bersifat kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku berkata Allah kepada malaikat, aku akan jadikan bumi ini, aku akan jadikan manusia, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya yang akan mewarisi satu generasi kepada generasi yang lain. Itu manusia muka bumi ini. Kita bukan diciptakan Allah di surga. Kita Allah ciptakan kita itu di dunia. Ya kecuali ayahanda kita dan ibunda kita Hawa. Ya, ayahanda kita Adam dan ibunda kita Hawa yang di surga. Tapi kan mereka toh akhirnya ke dunia, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Apa mungkin kita menolak dunia untuk mendapatkan akhirat? Enggak hidup kita ikhwah. Kalau seandainya kita tolak dunia, enggak hidup. Ya. Jadi bagaimana caranya 24 jam agar menjadi ibadah? Jadikan aktivitas dunia kita itu menjadi nilai ibadah. Seorang suami bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dan dikarenakan Allah telah mengistimewakan mereka dibandingkan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan mereka yang menafkahi kaum wanita dengan harta mereka. Itu Allah yang suruh. Seorang suami pergi bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, berpahala apa tidak? Berpahala ikhwah, kan perintah Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah. Ada yang ibadah am, yaitu seperti kegiatan dunia, seorang suami bekerja untuk keluarganya, itu dia harus niatkan bahwasanya itu ibadah. Dia sedang bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanyakan, apakah orang yang non-muslim itu bekerja untuk keluarganya? Bekerja juga. Tapi ikhwah ingat, watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah, sementara mereka tidak ada yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda antara aktivitas orang mukmin di dunia dengan aktivitas yang non-muslim. Itu jauh berbeda. Makannya sudah beda, niat awalnya sudah berbeda ikhwah.
1: Azin Allah wa iyyakum. Apakah orang-orang kafir itu menikah? Menikah juga mereka. Muslim menikah, tapi menikahnya orang mukmin itu ibadah. Itu dia, ibadah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, afi bid'i ahadina lahu lahu sadaqah? Apakah Rasulullah mengatakan wa fi bid'i ahadikum sadaqah? Pada kemaluan kalian itu sedekah. Rasulullah katakan kepada para sahabat, kemaluan kalian itu ada sedekah. Lantas sahabat mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau salah seorang kami melampiaskan syahwatnya dengan istri yang halalnya, terus itu ada pahalanya? Rasulullah menjawab dengan cara bertanya. Tadi kan Rasulullah terkadang menjawab, ditanya ulang tuh. Tapi jawaban dari pertanyaan Rasulullah itu jawabannya. Apa kata Rasulullah? Ditanya ulang. Ara'aita in wada'ahu fil haram akana 'alaihi wizrun? Loh, kalau seandainya dia lakukan kepada wanita yang haram, bukankah dia berdosa? Iya ya Rasulullah, kalau begitu, kalau dia lakukan kepada yang halal, dia berpahala. Itulah dunia ikhwah, azallahu yakum. Itulah orang mukmin. Rijalul latulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubul absar. Orang-orang di mana transaksinya, jual belinya tidak melalaikan mereka dari salat, tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari berzakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubul absar. Mereka sangat takut menghadapi hari di mana mata terbelalak dan hati terbolak-balik. Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencela dia bertransaksi. Justru Allah memuji orang ini. Dia bertransaksi tapi transaksinya tidak melalaikan dia dari salat, tak melalaikan dia dari zikir, tak melalaikan dia dari berzakat. Itu ikhwah azallah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, keliru kalau ada yang berpemikiran bahwasanya untuk mendapatkan surga harus menolak habis-habis yang namanya dunia. Ini sangat keliru. Konsep hidup seorang mukmin tidak seperti itu. Ya. Konsep seorang mukmin tidak seperti itu. Allah sudah sebutkan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang, maksudnya Allah lah, yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Sampai-sampai para ulama membuat satu kaedah, ya, meletakkan satu kaedah dengan ayat ini bahwasanya al-aslu fi syai' al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh hukumnya. Ya. Atau ibahatu al-asliyah. Dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Wad dunya tudhammu idza kanat syaghilan 'anil akhirah. Dunia itu akan tercela apabila memang dia melalaikan akhirat. Amma idza ja'alaha 'abdu 'ibra mu'abbiran atau ma'baran wa madkhalan linail akhirah. Adapun kalau dia jadikan dunia itu untuk mendapatkan ataupun jalan masuk mendapatkan akhirat, fal amru laisa kama yadhunnu ba'dun nas, maka urusannya tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang tadi itu. Itu ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, tugas manusia yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Terkait dengan aktivitas dunia, maka lakukanlah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turunkan Quran, Allah utus nabi untuk menuntun kita bagaimana cara kita beraktivitas di dunia. Bagaimana cara kita bagaimana kita bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bersikap dengan sesama manusia, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap diri sendiri. Atau bahasa lebih halusnya, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada sesama, dan bagaimana akhlak kita kepada diri sendiri. Itu semua sudah dirangkum dalam Islam agar akhlak-akhlak tersebut menjadikan aktivitas dunia kita itu menjadi nilai ibadah, tidak kosong dari amalan, tidak kosong dari pahala. Demikian ikhwah. Jadi kita harus camkan seperti itu. Sekali lagi bahwasanya silahkan gunakan dunia Anda untuk mendapatkan akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan lakukanlah dan manfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada

0: Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Salam.
0: Ustaz, bagaimana seorang Muslim seharusnya menyikapi harta yang banyak? Apakah kekayaan secara otomatis menjauhkan seseorang dari surga karena banyaknya hisab nantinya di akhirat? Atau justru harta dapat menjadi sarana memperoleh derajat tinggi di surga apabila diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan? Dan apa indikator bahwa harta tersebut telah menjadi nikmat, bukan fitnah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
1: Ikhwan azza Allah wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu qadamu bani Adam yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Bahwasanya anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya nanti di hari kiamat sampai dia ditanya dari empat hal. Di antaranya an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Untuk harta ini ikhwah harus didapati dengan cara yang halal. Dan harus digunakan dengan cara yang halal. Dia akan berdosa kalau dia dapati dengan cara yang halal tapi dia gunakan dengan cara yang haram. Atau dia dapati dengan cara yang haram dan walaupun dia gunakan dengan cara yang halal. Hasil lotre dia bangun masjid enggak digunakan ikhwah, enggak ada fungsinya. Ya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena ikhwah azallahu wa iyyakum, harta yang halal, harta yang berkah itu bagaimana ikhwah? Ingat, berkah itu artinya ziyadatul khair al khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan yang sudah ada. Itu berkah. Ya, itu berkah. Jadi harta yang dia dapati itu bukan menjauhkan diri dia dari Allah, tapi malah mendekatkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika hartanya sedikit dia bisa rajin ngaji, baca Quran, Masya Allah, puasa Senin Kamis, tapi ketika hartanya sudah melimpah ruah, enggak ngaji-ngaji lagi, bahkan sudah jauh dari masjid. Apalagi baca Quran, sudah sibuk, banyak proyek sana, proyek sini, ikhwah. Berarti hartanya tidak berkah karena tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah nanti akan banyak hisabnya? Ya. Orang kaya nanti banyak hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama masuk surga nanti yaitu kaum muslimin yang masuk surga yang pertama itu orang miskin, orang fakir. Saking cepatnya mereka masuk surga, para malaikat penjaga surga berkata, "Kok mengapa cepat sekali kalian masuk surga?" Kata mereka, "Apa yang harus dihisab dari kami? Kami hanya punya pedang, pedang ini kami gunakan untuk perang, sisanya enggak punya apa-apa." Selesai. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya orang-orang kaya mukmin itu masuk surga setelah 500 tahun setelah orang miskin mukmin masuk surga. Tapi ingat ikhwah, ya, dia mukmin, dia kaya, hisabnya memang berat. Tapi kalau selamat dalam hisab, kira-kira derajat dia di mana nih? Di bawah orang miskin, setara atau di atas? Karena dia penduduk surga, dia ada di atas orang miskin ataupun orang fakir, orang mukmin. Deluannya masuk surga, iya betul, orang fakir karena hisapnya enggak banyak. Orang kaya banyak hisapnya. Mobilnya 3 misalnya atau 4 atau 5 ditanya, ini mobil dari mana? Kemana dipakai? Mobil kedua dari mana? Kemana dipakai? Begitu ikhwah. Semua hartanya akan dihisap. Kalau orang mukmin tentunya dia hati-hati menggunakan harta kekayaannya. Tidak, jangan sampai dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab ternyata semua clear. Lantas gimana ikhwah? Dia punya harta, dia gunakan untuk bangun masjid. Dia guna harta, dia gunakan untuk menyantuni anak-anak yatim. Dia punya harta, dia gunakan untuk menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Dan tidak didapati pahala itu bagi orang-orang miskin. Sebagaimana dalam sebuah hadis, para fuqara-nya para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya telah banyak sekali mendapatkan pahala, kami enggak dapat." Lantas Rasulullah mengatakan, "Loh, kan ada amalan yang bisa membuat kalian melomba amalan mereka, menyalip amalan mereka." Rasulullah ajarkan beberapa zikir. Senanglah mereka, "Alhamdulillah kita bisa menyalip. Apa namanya? Kita bisa mengimbangi pahalanya, amalannya orang-orang kaya. Bayangkan ikhwah.

0: membuat mereka iri orang miskin pada waktu itu bukan kayanya, tapi mereka kok banyak sekali amalannya, banyak sekali pahalanya, banyak yang bisa mereka gunakan dengan pahalanya, kami nggak punya, dengan hartanya kami nggak punya. Akhirnya setelah mendapatkan tips dari Rasulullah SAW, senang, wah kita dapat cara tips untuk menyaingi mereka dalam masalah pahala, dalam masalah untuk meraih surga. Ternyata apa yang diberitakan Rasulullah kepada para fakir, para sahabat tadi itu didengar oleh orang kaya. Yang kaya-kaya itu pun akhirnya melakukan amalan yang sama. Datang lagi si miskin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu kaya-kaya, orang kaya-kaya itu ternyata ikut melakukan amalan yang sama. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yuti may yasha. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kekayaan, tidak ada masalah seorang mau menjadi kaya, tapi ingat ya, hisabnya berat. Ya, dan ingat juga bahwasanya kalau kita kaya kemudian kita lurus, insya Allah itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah pernah katakan, ni'mal malu soleh li rajulun soleh. Nikmah, sungguh sebaik-baik harta adalah milik seorang yang soleh. Sebaik-baik harta milik seorang yang soleh. Orang yang soleh kalau dia memiliki harta, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang lebih, ya artinya lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya berkah adalah ziyadatul khair al khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Saya kira cukup satu pertanyaan aja ya. Ya, karena waktu kita terbatas. Demikian ikhwah para pemirsa sekalian rahimallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah SAW dan berada di atas manhaj para salafus saleh. Ya, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qalbun salim tanpa ada satupun yang kita ingkari dengan akal fikiran kita. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema meraih surga tidak harus meninggalkan dunia. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
5: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
4: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
5: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
4: وَيَا وَيْحِي أَلَمْ أَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِي.
5: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
4: اسمع لما قد جاء في قاف وياسين
5: القرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
4: Yasin اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
5: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
4: Alam اسمع منادي الموت يدعوني يناديني.
5: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: ini. Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
1: Sirajin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
0: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول
3: صلى الله عليه
2: الله عليه وسلم
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
1: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
7: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
9: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuduh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur. Pinten? Dua unsur. Apakah dua unsur itu jasmani dan rohani? Kenapa? Jasmani dan rohani. Ya. Jadi manusia diciptakan dari berapa unsur? Dua. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani itu apa, Ustaz? Tubuh. Tangan, kemudian apa? Kaki, ya, mata, telinga, itu namanya apa? Jasmani. Kalau rohani apa? Hati. Apa? Hati. Ya, perasaan, akal, ya, keimanan yang ada dalam diri kita, itu adalah rohani. Yang harus kita perhatikan itu jasmani kita atau rohani kita? Dua-duanya. Kenapa? Karena jasmani dan rohani itu saling melengkapi. Ada orang rohaninya sehat, tapi ketika jasmaninya sakit, maka dia akan sulit untuk menjalankan ibadah secara sempurna. Contoh, alhamdulillah semangat banget guling ngaji. Itu berani, itu berarti yang sehat apanya? Rohaninya. Tapi ternyata Allah menakdirkan jasmaninya sakit. Wis arep mangkat, ora sida mangkat. Yang sakit apanya? Jasmani. Rohaninya sehat-sehat saja, wong pengin banget mangkat. Tapi mendadak napa? Sakit. Ya. Atau ada sebagian orang yang masya Allah jasmaninya sehat, tapi ra tahu mangkat ngaji. Kenang apa? rohaninya sakit. Hari ini kita akan membahas tentang sisi jasmani. Kita akan membahas sisi fisik dan tubuh anak. Jadi anak kita itu perlu diperhatikan bukan hanya rohaninya, tapi juga harus diperhatikan jasmaninya. Sehingga enggak cukup anak kita itu kita drill supaya jadi anak yang cerdas otaknya atau baik akhlaknya, tapi juga kita harus perhatikan perkembangan dan kesehatan tubuh anak kita. Makanya judulnya di sini nopo? Melatih fisik anak. Ya, fisik itu maksudnya jasmani. Maksudnya adalah jasad dan tubuh. Apa yang membedakan antara perhatian Islam dengan perhatian ajaran lain terhadap tubuh manusia? Yang membedakan, Islam itu menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah pelatihan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Jajal baleni. Nomor setunggal nopo? Pemahaman. Nomor dua? Pelatihan. Nomor tiga? Pemanfaatan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat lengkap dalam memperhatikan pelatihan jasmani. Dalam memperhatikan perawatan jasmani. Kenapa? Karena Islam itu menggabungkan antara tiga pilar. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah pelatihan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Harus diawali dari pemahaman dulu. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi kalau kita ingin anak kita merawat tubuhnya, melatih jasmaninya, maka kita harus pertama kali membangun pemahaman terlebih dahulu. Jadi anak kita perlu paham. Paham apa, Ustadz? Paham bahwa tubuh itu adalah amanah. Napa? Amanah. Amanah dari siapa? Dari Allah. Karena itu adalah amanah alias titipan, berarti boleh enggak kita gunakan semau kita? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Allah yang menitipkan tubuh itu kepada kita. Amanah berarti harus dirawat. Amanah berarti harus dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Ya macam-macam. Contoh misalnya, waktunya istirahat ya, istirahat. Berarti begadang bagus atau tidak? Hah? Begadang bagus atau tidak? Tergantung begadangnya buat apa. Kalau begadangnya buat, hah? Dolanan, HP, ya. Nanti jam birang, nanti jam suci bengi, ya bayangkan, nang dhuwur kasur nyekeli apa? HP. Kapan turune? Seturune. Jadi kalau sudah enggak kuat lagi menahan mata, blek. Ya, HP-ne gigal. Ya. Baru saat itu dia ini namanya tidak merawat tubuh. Termasuk tidak merawat tubuh, ya. Sembarangan mengonsumsi makanan. Kenapa? Sembarangan mengonsumsi makanan. Sing penting enak. Enggak peduli apakah makanan itu bermanfaat atau tidak, bergizi atau tidak. Wis diemutakan bolak-balik nang dokter, laung enak. Nggih, Bu. Sing enak niku sing gorengan apa maning? Santen-santenan. Alasan. Sing legi-legian ya. Yang gurih gurihan. Bangsane jeroan. Jadi tubuh ini adalah amanah. Sehingga ada hak yang harus ditunaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh tubuhmu punya hak atas dirimu. Jadi yang punya hak itu enggak cuma pasangan kita, termasuk napa? Tubuh kita. Jadi Allah itu menitipkan kepada kita tubuh, dan tubuh ini ada haknya yang harus kita tunaikan. Ya. Salah satunya tadi, waktunya istirahat ya, istirahat ya. Waktunya makan ya, makan. Waktunya olahraga ya, olahraga. Jadi kita perlu memahamkan kepada anak kita bahwa tubuh ini enggak boleh diperlakukan sembarangan. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, Allah itu bikin tubuh kita punya alarm. Punya apa? Alarm. Maksudnya alarm apa? Kode, tanda-tanda. Contoh, alarme kesel apa? Ngantuk. Alarme kesel apa? Ngantuk. Sehingga nek wis ngantuk ya, turu. Ya wis iki harap turu bae lah, gue tak penyakit gue. Ngantuk ya pas pengajian. Sabun ngaji mesti apa? Mantuk. Giliran nonton TV ora mantuk. Gue jenenge penyakit. Ya, itu alarm. Biasanya alarm itu alarm yang normal nggih. Alarm yang normal itu biasanya habis isya ya, habis zuhur itu alarm normal. Makanya habis zuhur sudah istirahat. Habis isya juga napa? Istirahat. Alarm yang lainnya contohnya wetenge moni ya. Wetenge moni itu tandanya lapar ya. Kemudian tenggorokan terasa kering, itu alarm supaya napa? Minum. Jadi kita itu harus peka terhadap tanda-tanda tersebut. Jangan diabaikan. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, banyak penyakit itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya di awal. Sebenarnya sudah apa? Ada tanda-tandanya di awal. Tapi karena manusianya tidak peka, akhirnya penyakit itu diapakan? Diabaikan, tahu-tahu sudah nopo parah stadium 4 ya. Padahal sebenarnya tubuh sudah ngasih alarm, sudah ngasih tanda. Nah, kita ini harus memahami tanda tersebut sehingga bisa segera diantisipasi. Biasanya ustadz, guru, kiai itu paling sering kena apa? radang tenggorokan. Kenapa? Radang tenggorokan. Sering kena namanya penyakit radang tenggorokan. Kena apa coba? Ya karena ngomong gitu. Di kelas ngomong. Ketika pengajian ngomong. Ada orang konsultasi ngomong. Jadi memang dia kesehariannya banyak berbicara. Ah biasanya yang namanya orang kena radang itu langsung kerasa apa? Sakit. Jadi gue ngelek gue apa? Sakit. Dulu ya pas zamannya sinom ya nyong ora peduli. Bonya kalau nek wis mulai sakit wis ora apa-apa, terus bae. Siki tambah tua tambah ngerti. Oh iya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu kok tetap bae ngotot ya. Gue mulang itu biasanya nanti dampaknya akan lebih lama. Maka biasanya kalau sekarang-sekarang ini yang wis tambah tua kan ya, tambah tua kan kudune tambah apa? Tambah ora gerusah-gerusu lah ya. Pokoknya begitu sudah kerasa agak kayak gini, udahlah istirahat aja udah. Ora ketang sehari, dua hari. Dan alhamdulillah begitu dipakai buat istirahat total dua hari, hari ketiga sudah napa? Fresh lagi. Kalau dulu dipaksain gitu nggih, tetap mulang, akhirnya ambruk. Nek wis ambruk, marine suwe. Malah akhirnya bisa sampai seminggu, bisa sampai dua minggu. Mendingan istirahat dua hari daripada tepar rong minggu, Bob. Akhirnya saya berkata, oh iya ya. Ini berarti harus memahami bahasa tubuh atau kode dari tubuh kita. Dah, ini yang pertama. Pemahaman. Yang kedua, apa? Pelatihan. Setelah anak kita paham, maka anak kita beri pelatihan. Jadi enggak cukup hanya teori. Habis teori harus ada apa? Praktek. Jadi enggak cukup jenengan hanya punya pemahaman, oh tubuh ini harus digerakkan. Tapi mager. Napa mager? Males gerak. Wis ngerti teori ini, kudu olahraga ben sehat. Tapi kerjane kur rebahan baik. Kerjanya kurdolanan HP baik. Maka enggak cukup hanya sekedar punya pemahaman. Setelah punya pemahaman harus ada pelatihan. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh kita ini digerakkan. Apa Ustadz gerakannya? Yo fleksibel aja. Sesuai dengan usia dan sesuai dengan minat. Ya, jadi anak-anak kita itu ketika dia masih umur 3 tahun, ya tentu gerakannya beda dengan yang sudah berapa? 15 tahun, ya beda. Ya. 15 tahun suruh maraton kan no problem. Bocah 3 tahun kan, maraton sih keberiwe. Ya. Berarti disesuaikan dengan umur, ya, disesuaikan dengan kecenderungan. Kecenderungan sih nopo, hobi, minat. Ya. Anak ini sukanya apa? Ya. Oh, anak ini sukanya sepedaan. Pribun? Ya, enggak apa-apa. Jadi saya itu sebenarnya heran dengan sebagian orang tuh, bocah sepedaan baik loh. Daripada HP-an, mendingan nopo sepeda. Yo tapi jadi orang sinau, ya waktunya sinau ya, sinau. Ya waktunya belajar belajar, kasih kesempatan dia untuk sepedaan, menyalurkan apanya, mengekspresikan keinginannya, menyalurkan minatnya. Ya Malah kalau menurut saya, kalau anak itu banyak bergerak, insya Allah mengine turunin pulas, insya Allah. Ya, daripada anak yang nggak bergerak, malamnya malah nggak bisa tidur, akhirnya pelariannya HP maning. Ya. Anak suka sepedaan, udah nggak apa-apa sepedaan. Oh, anak saya sukanya renang, sukanya apa? Renang. Difasilitasi, cari tempat yang kira-kira nggak campur aduk antara laki-laki dengan apa? Perempuan, ya, sehingga pandangan matanya tetap terjaga. Anak saya sukanya main bola, ya nggak apa-apa, belikan apa? Bola, belikan sepatu, ya, sehingga anak itu merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh orang tua. Bahkan akan bagus lagi ketika anak itu berolahraga, orang tuanya nggak cuma jadi penonton, berarti orang tuanya juga ikut olahraga. Pingpong ya pingpong lawan ramane, ya. Badminton ya badminton lawan ramane, ya. Sekarang apa itu yang kayak badminton? Apa? Padel, ya. Padel ya padel lawan bapake, gitu ya. Sehingga anak itu merasa bahwa oh, alhamdulillah anak, alhamdulillah orang tua saya ini enggak cuma perhatian. Ya, cuma enggak cuma omdo. Ya, omong doang, tapi bapak saya juga semangat, ibu saya juga semangat. Ya. Sehingga anaknya pun juga ikut semangat. Karena yang membutuhkan kesehatan itu orang tua atau anak? Yang butuh kesehatan orang tua atau anak? Dua-duanya. Gak cuma anak toh yang butuh kesehatan, orang tua juga butuh kesehatan. Ya. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk olahraga. Olahraga buatan Bapak Ibu? Hah? Nopo olahragane? Hah? Masak? Belaku memecit. Alhamdulillah Bapak-bapak. Ya. Tambahi ya. Habis dari masjid, pulangnya apa? Jalan-jalan dulu keliling. Orang ketang? 10 menit, 15 menit. Ya. Syukur-syukur bisa setengah jam. Dan kita akan rasakan perbedaannya. Ya. Kalau orang rajin olahraga, biasanya gak gampang sakit. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan orang yang jarang olahraga. Dela-dela meriang, dela-dela meriang, ya. Kalau kita sehat, maka ibadah akan lancar. Itulah poin yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Pemahaman. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Apa yang ketiga? Pemanfaatan. Maksudnya apa? Pemanfaatan fisik yang bugar ini untuk amal solih. Dan inilah tujuan utamanya kita melatih fisik. Jadi tujuan kita melatih fisik itu adalah supaya fisik itu bugar. Kalau fisik itu bugar, maka bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itulah tujuan utama. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang semangat banget pengen ngaji, tapi meriang. Akhirnya orang bisa ngaji. Ada orang pengen banget mangkat haji, tapi ternyata sakit ini, sakit itu. Ya, fisiknya enggak kuat, akhirnya enggak jadi berangkat haji. Ya. Para sahabat dahulu, Bapak Ibu yang kami hormati, itu dahsyat itu. Fisiknya itu kuat-kuat. Ya. Contohnya Khalid Ibnul Walid. Seorang panglima apa? Perang yang sangat terkenal. Pernah perang melawan Romawi. Pasukan kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000. Sedangkan pasukan Romawi saat itu kalau enggak salah jumlahnya 100 ribu. Pribadi jajan. Telung ewu lawan pinten? Satu sewu. Berarti satu lawan berapa? Tujuh puluh ya? Hah? Berapa? 50. 70. Ya bayangin. Panglimanya saat itu setelah tiga panglima wafat. Zaid bin Harithah wafat. Digantikan siapa ya? Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Begitu tiga Ja'far, maaf, Ja'far bin Abi Thalib. Terus yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah dan tiga-tiganya wafat, gugur semua. Maka saat itu majulah siapa? Khalid ibn al-Walid. Seorang panglima perang yang sangat kuat fisiknya dan sangat cerdas strateginya. Diceritakan dalam buku-buku sejarah. Selama beliau menjadi panglima saat itu, ketika perang itu, beliau menghabiskan 9 pedang. Pinten? 9. Maksudnya menghabiskan pripun? Pedang pertama buat perang tugel. Ngambil pedang kedua. Buat perang patah. Ngambil pedang ketiga. Sampai berapa pedang? 9. Nek dhewek njaluk nyekel pedang sing tugel apa? Tangan. Tangane sing tugel. Ini pedang. Pedang itu terbuat dari apa toh, Bu? Besi. Terbuat dari baja, terbuat besi. Itu kan berarti atos banget. Jadi pedang ketemu pedang sampai patah pedangnya. Itu kan dahsyat. Pasti kuat fisiknya itu loh. Ya. Ali bin Abi Thalib. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Menantunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika menaklukkan bentengnya orang Yahudi. Namanya benteng Khaybar. Benteng Khaybar. Susah banget untuk ditaklukkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, benteng itu berhasil ditaklukkan saat yang menjadi panglimanya adalah sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah, benteng itu ada pintu gerbangnya. Ada apanya? Pintu gerbang. Dua pintu gerbang. Begitu benteng itu terbuka pintu gerbangnya, maka salah satu dari daun pintunya itu dicabut sama Ali. Terus dijadikan sebagai tameng. Jenengan tahu, pintu itu setelah selesai perang digotong oleh 5 orang. Berarti kayak ngapa gede nih? Kayak lawang kamar mandi nih jenengan. Satu orang. Satunya megang pedang, satunya megang daun pintu dijadikan tameng. Kue kayak ngapa jajal kuate? Jadi para sahabat itu tubuhnya kuat untuk beribadah. Sebagian orang di zaman ini tubuhnya kuat. Orang tahu ngibadah terus mau ngapa? Tubuh sehat, tubuh kuat enggak pernah dipakai buat ibadah. Lah terus buat apa tubuh itu? Manjat gunung selamat kuat. Mangkat memejit orang kuat. Padahal gunung selamat sekian puluh kilometer. Dan jalannya nopo menanjak. Lah masjid tong 5 meter. Jalannya bukan manjat, datar malah kadang-kadang mudun, ora kuat mangkat masjid. Ya. Setiap hari nge-gym. Bu ngertos nge-gym, Bu? Ya. Ngangkat nopo? Barbel sekian kilo. Ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Wah. mengangkat kelopak matanya enggak kuat. Kelopak napa? Kelopak mata niku pinten kilo? Cuma sekian miligram. Ora kuat. Buktinya apa? Subuhan orang mengangkat. Itu kan cuma urusan mengangkat kelopak mata. Dan tentunya urusan hati tentunya. Ya. Subhanallah. Ada salah seorang ustaz cerita. Beliau punya teman sesama dai yang rajin banget untuk olahraga. Angkat beban, ya. Nge-gym, ya, lari, sepedaan, rajin, Masya Allah. Dan kelihatan kan dari apanya? Dari perawakan tubuhnya, posturnya gitu kelihatan. Ditanya sama teman kami itu, Ustaz, antum kok semangat banget olahraga? Semangat banget untuk angkat beban. Buat apa sih? Buat apa sih? Apa kata beliau, saya punya ibu yang stroke. Saya punya ibu yang stroke. Kemana-mana harus digendong. Kalau saya enggak kuat, siapa yang akan gendong ibu saya? Itu namanya orang ngerti buat apa tubuh sehat. Betapa banyak anak di zaman ini sehat walafiat, tubuhnya kuat, manjat gunung. Di seluruh gunung di Indonesia. Wis tau di? Panjat. Sudah pernah didaki. Kon ngumbah piring ora gelem. Kon ngumbah apa? Piring. Padahal sing nganggo ya dheweke. Piringnya dhewek. Enggak mau nyuci piring. Apalagi suruh nyapu. Apalagi suruh ngepel. Apalagi suruh bawain belanjaan. Padahal antara belanjaan yang dibawa dengan barbel yang dia gotong, lebih berat mana, Bu? Barbel. Itu buat apa? Maka yang ketiga adalah pemanfaatan. Jadi anak kita itu kita latih fisiknya supaya waktunya sholat berangkat kemana? Masjid. Ya. Membantu orang tuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Kemudian ada kegiatan sosial di masyarakat. Ikut andil dalam kegiatan sosial itu. Mangsanya kerja bakti, melu apa? Kerja bakti, resik-resik. Kemudian di masjid. Ada jadwal untuk bersih-bersih masjid, ikut bersih-bersih masjid. Itu fungsinya tubuh kita sehat itu untuk itu, gitu. Jadi bukan hanya untuk gayaan. Cuma untuk buat konten. Nggih, pating pelekentung. Nggih, wetenge sis, six pack. Hanya syukur untuk gaya-gayaan, ya. Buat apa kalau cuma kayak gitu tok? Ya. Dan enggak ada manfaat yang didapatkan secara ukhrawi, pahala enggak nambah, amal soleh enggak nambah. Ya, ini adalah poin yang keberapa? Yang ketiga, berarti dalam melatih fisik anak, yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah pelatihan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Masih ada sisa sedikit waktu, kalau ada pertanyaan silakan.
3: Terima kasih Ustaz jasa kemulairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, apakah betul dosa yang dilakukan oleh orang tua di masa lalu akan berefek kepada anak? Apakah betul ada karma dalam Islam seperti kebanyakan orang bilang Ustaz? Jasa kemulairan.
2: Apakah dosa yang dilakukan orang tua itu bisa berefek kepada anaknya? Kalau jawabannya bisa, ya bisa aja. Ya, kalau jawaban pertanyaannya bisa, jawabannya bisa. Akan tetapi tidak otomatis. Tidak apa? Otomatis. Otomatis artinya mesti. Seperti yang difahami oleh ungkapan hukum apa? Karma. Jadi kalau karma itu pasti. Ya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam agama kita, apakah mungkin dosa yang dilakukan orang tua berefek? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi tidak otomatis. Terus bagaimana supaya itu tidak berefek kepada anak? Karena dosa itu sudah dilakukan dulu sebelum mengerti. Yo, dengan cara bertaubat. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah. Menyesali atas keburukan yang pernah dilakukan. Ya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, perbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun, ya. Dengan demikian maka Allah kita berharap akan berkenan untuk memaafkan perbuatan buruk itu. Sehingga tidak ngefek kepada kita dan juga tidak ngefek kepada siapa? Anak-anak kita. Bahayanya adalah ketika dia tidak mau tobat. Bahkan terus-menerus melanjutkan kebiasaan buruk itu. Apalagi kebiasaan buruk itu disaksikan oleh siapa? Anaknya. Terjadilah peniruan. Jadi anak niru siapa? Orang tuanya dalam keburukan. Akhirnya terkena dampaknya. Terkena dampaknya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita, Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
7: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
11: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
12: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
13: menjaga harga diri,
11: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
12: Bagaimana mukmin bekerja?
11: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
9: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: بلاده وخسر هنالك الكافرون.
1: La yushrikuna bi syai'.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
1: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
1: disamakan dengan
2: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salat lima waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
9: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
8: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
10: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
9: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
10: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
8: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
11: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
8: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
12: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
9: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
10: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
13: Musik membuat orang lalai, jamaah.
9: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, waktu akan terus berputar dan bergulir. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kehidupan manusia tak akan lepas dari waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, itu demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena menunjukkan akan pentingnya waktu. Allah memutarkan masa dan waktu. Ada hikmah-hikmah yang agung semuanya. Makanya Allah menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam. Iya. Datanglah matahari pada waktu siang, menyinari bumi dengan panasnya untuk memberikan, ya, Allah ingin memberikan manfaat dengan matahari tersebut, ya, untuk kehidupan yang ada di bumi. Kemudian setelah itu datanglah malam, ya, menyelimuti. Untuk apa? Untuk Allah memberikan manfaat untuk kehidupan apa yang ada di bumi. Saudaraku seiman. Sehingga pergantian siang dan malam, pergantian masa, waktu, dan semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Maka tentunya saudaraku, kita sebagai seorang hamba Allah harus menyadari waktu yang bergulir tersebut, ya, adalah merupakan hal-hal yang harus kita gunakan dalam perkara kebaikan. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Artinya banyak manusia yang merugi dalam menggunakan waktunya. Banyak manusia yang lebih senang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka adanya waktu adalah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya setiap waktu kita, setiap menit kita, setiap detik kita bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, wal wa'al waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan menebas kamu. Waktu yang bergulir terus, kalau ternyata kita tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sungguh sangat merugi. Sangat merugi. Makanya Allah mengecualikan siapa yang tidak merugi, illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Masya Allah. Nah, inilah saudaraku sekalian, jadi waktu ini, ya, sangat mahal. Kita gunakan bagaimana caranya supaya waktu kita bisa menghasilkan pahala. Kalau orang pecinta dunia mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Kalau orang beriman mengatakan waktu adalah pahala. Artinya setiap waktu kita berusaha menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta'. Hadis hasan rawahu Abu Dawud wa ghayruhu.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan. Atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan. Agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan, walau sekali

اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Bukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan...
6: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
7: Nanti sampai syubur buna wa irma. Ashadu an la ilaha illallah daulah syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah mamba'adu. Ahmad al-Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi menjaga dan menjaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung. Dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatul Awwalan atau Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Setelah dua pekan kemarin kita tidak dapat bersua untuk siaran di siang ini, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali menghadirkan kajian ini secara langsung kembali. Dan pembahasan masih dalam sifat ahli neraka, yaitu pembunuh. Materi yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama. Dan seperti biasa, setelah materi akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan yang telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustari kami persilahkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Al-Aqidatul Awwalan Lau Kanu Ya'lamun. Kita masih bicara tentang yaitu sifati ahli nar, di antara sifat ahli nar atau silsilah al-mujrimin, orang mereka tergolong para penjahat dalam pandangan agama ini. Satu di antaranya adalah al-qatil, yakni pembunuh atau orang mereka membunuh. Di zaman kita ini, masya Allah, pembunuhan sudah sangat miris. Ada orang membunuh anaknya, ada orang membunuh bapaknya karena urusan warisan, ada orang membunuh bahkan ya pasangannya atau pacarnya, dia sudah berzina kemudian membunuh lagi. Dan ada orang membunuh kawan-kawannya sendiri karena urusan mabuk, karena urusan tersinggung. Dan ini semakin banyak. Kasus-kasus penggiat pembunuhan seperti ini di zaman kita, di negeri kita ini khususnya, adalah semakin banyak. Sehingga pengaruh dari segala macam, pengaruh medsos, ya termasuk rapuhnya jiwa manusia, yang penting itu adalah rapuhnya jiwa manusia. Sehingga sudah tidak lagi peduli dengan ini berbagai macam ancaman-ancaman yang berkaitan dengan dosa pembunuhan.

Maka seorang Muslim, bagaimana dia berusaha untuk memahami agamanya seperti apa memandang masalah pembunuhan ini, agar dia bisa menghindarkan diri dari dosa yang sangat dilaknat oleh Islam, dosa yang sangat besar, dosa yang dampaknya luas dalam kehidupan ini, yaitu masalah ini pembunuhan. Dan membunuh artinya yaitu dia menumpahkan darahnya orang lain dengan tanpa hak, dengan tanpa ini hak yang Allah SWT menjadikan pembunuhan ini perbuatan yang diharamkan Allah, yang wajib untuk kita tinggalkan, kita jauhi. Sebagaimana Allah katakan, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqqi. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Yang merupakan sifat ibadur rahman adalah mereka wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bil haqqi. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, adalah mereka yang tidak melakukan pembunuhan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Apa maksudnya dengan cara yang hak itu? Diterangkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia, "hatta yaqulu la ilaha illallah." Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. "Faman qala la ilaha illallah," barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, "faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi." Apabila dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka faqad asama minni malahu wa nafsuhu. Dia telah terjaga harta dan jiwa mereka illa bihaqqi, kecuali dengan haknya Islam. "Wa hisabu 'ala Allah." Adapun hisabnya, hitungan persisnya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu di antaranya yang boleh dibunuh sehingga dikatakan illa bihaqqi, kecuali dengan haknya Islam? Di antaranya diterangkan pula dalam hadis yang lainnya dengan ini ungkapan, la yahillu dam mri'in muslimin, tidak halal darahnya seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku adalah utusan Allah Ta'ala, illa bi ihdath thalath, kecuali dengan tiga perkara. Afayibuzani, orang tua yang sudah berzina, orang tua yang berzina. Afayibuzani, itu zina muhsan. Dia orang yang mereka berzina ini telah menikah. Orang mereka telah menikah, kemudian berzina, maka pasti adalah termasuk zina muhsan, dan dia hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kemudian wa nafsi bi nafsi, atau wa nafsu bi nafsi, jiwa dengan jiwa, artinya kisos. Apabila dia membunuh, maka dia dihukum bunuh, kisos. Wa tariku li dini al-mufariqu li jama'ah, orang mereka meninggalkan agamanya itu murtad, atau dia menyempal dari jama'ah. Maka seperti ini dia bisa ditumpahkan ini darahnya. Dan itu adalah termasuk penumpahan darah dengan cara yang hak. Artinya Islam mengizinkan orang seperti itu ditumpahkan ini darahnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah bicara tentang masalah pembunuhan ini, yang pembunuhan ini merupakan kejahatan kepada diri sendiri, kejahatan kepada orang lain, kejahatan kepada ini masyarakatnya, karena memang dampaknya luas kemana-mana. Dan termasuk perbuatan yang sangat menakutkan berkaitan masalah ini pembunuhan. Karena penghilangan nyawa. Berarti dia memutuskan sudah kesempatan hidup di dunia.
Di antara ayat-ayat yang disebutkan Allah Ta'ala berbicara tentang masalah pembunuhan, di antaranya adalah وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja. Membunuh itu ada dengan cara sengaja, ada dengan tidak sengaja. Ada yang semi-semi tidak sengaja atau semi-semi sengaja. Orang mereka membunuh dengan sengaja, memang dia sengaja membunuh. Dan dia niat membunuh. Dia merancang untuk membunuh. Maka membunuhnya dengan sengaja. Dia datang dengan parang, lalu dia pukul lehernya sampai penggal lehernya, sampai copot, sampai putus. Sengaja dia membunuh. Atau dia tusuk sampai dia mati, sengaja dia membunuh. Orang mereka membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, muta'ammidan. Wajazau jahannam mukhalidan fiha. Balasannya adalah jahannam kekal di dalamnya. Para ulama membahas tentang masalah ini. Apa maksudnya itu balasnya adalah jahannam kekal di dalamnya itu? Sedangkan prinsipnya atau kaidahnya itu, selama orang itu dia adalah masih muslim, belum dia menjadi kafir karena perbuatannya, maka dia masih punya kesempatan untuk menikmati jannah walaupun dia diadab dulu. Sehingga di nerakanya tidak kekal. Sehingga ada istilah jahanamiyun, mantan-mantan jannah. Tapi ini membunuh dan dikatakan kekal. Sedangkan yang kekal di neraka itu musyrik kafir. Atau munafik itiqadi. Yang maksudnya kafir. Sedangkan membunuh bukan termasuk kesyirikan dan bukan termasuk kekafiran. Maka para ulama lintas menerangkan maksudnya fajazauhu jannamu khalidan fiha, dia menjadi kekal dalam neraka ketika dia menghalalkan perbuatan itu. Orang yang menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, maka bisa terjatuh dalam kekafiran. Tapi ada orang mereka membunuh tidak menghalalkan juga. Dia berbuat dosa besar. Maka perlu terangkan juga maksudnya adalah mereka akan berada di neraka waktunya panjang, jangkanya panjang. Sehingga dikatakan khalidan fiha. Yang pada akhirnya beliau tetap masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan itu jannah. Yang intinya bahwa dengan segala penjelasan para ulama, bahwa dosa membunuh itu sangat mengkhawatirkan. Diancam dengan wajazauhu jannamu khalidan

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."
0: Wa

dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, "Demikianlah." Allah berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat."

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

0: Ya, kami mohon maaf terputusnya koneksi kami dengan Al-Ustaz Afif Abdul Wadud Hafizullah yang berada di Yogyakarta karena kendala teknis. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi lagi dengan beliau. Dan mungkin bisa dilanjutkan Ustaz untuk materi yang tadi terputus. Nah, kami persilakan. Pletopodol. Maskur.
1: Ya, Bapak sekalian, ya para pemirsa Radio Roja rahimani wa rahimallah, pembunuhan sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat yaitu Allah bahkan kumpulkan ancaman-ancaman dalam satu ayat dengan ancaman yang ngeri-ngeri. Adapun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya telah ini kita dengarkan hadisnya. Lau anna ahla samai wa ahla al-ardi istaraku fi dami mu'min la'aqabahumullahu finnar. Seandainya penduduk langit dan bumi itu mereka berserikat untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin, maka Allah akan telungkupkan mereka ke dalam neraka. Karena memang urusan pembunuhan sangat yaitu besar. Bahkan Nabi katakan, hancurnya dunia dan seisinya itu akan lebih ringan dibandingkan dengan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ini pembunuhan yang tidak dibenarkan. La zawalud dunya, hancurnya dunia, sungguh hancurnya dunia, dan kita tahu dunia itu bagaimana harganya, dunia seisinya itu, ahwanu allah min qatri mu'min bighairi haqqin. Maka hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mu'min tanpa hak. Menunjukkan tentang besarnya harga seorang mukmin. Besarnya ini harga nyawa seorang yaitu mukmin. Yang tidak bisa dihargai dengan dunia dan sisinya sekalipun. Sehingga jangan sampai seorang mereka beremeh-remehan dalam yaitu masalah pembunuhan. Demikian juga Nabi katakan, kullu dhanbin asallahu ayaghfirahu illa rajul yamutu kafiran awi rajul yaqtulu mu'minan muta'ambidan. Semua dosa asallahu ayaghfirahu, sangat memungkinkan Allah akan mengampunkan orang tersebut, illa rajul yamutu kafiran, kecuali orang yang mereka matinya dalam kekafiran. Orang yang mati kafir, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mati kafir, mati musyrik, mati munafik, itiqadi. Maka dosa-dosa ini semuanya masuk dalam dosa kekafiran yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Adapun selain itu masih memungkinkan diampunkan Allah Ta'ala. Awi rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau orang yang mereka itu membunuh seorang mukmin dengan cara ini sengaja, maka ini juga memungkinkan Allah tidak akan mengampunkan kecuali kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Dan ini merupakan ancaman yang kembali ke asal. Asalnya seorang mukmin yang mereka dosanya selama selain syirik, selama dosa yang dia lakukan itu selain syirik, selain kekafiran, maka juga masih memungkinkan Allah ampunkan. Karena ini kaidah patennya adalah innallaha la yaghfiru asyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan yang selevelnya, dan Allah dengan kehendak-Nya akan mengampunkan dosa yang di bawah levelnya syirik dan kufur. Sehingga kalimat Allah, boleh jadi Allah tidak akan mengampunkan dosanya orang mereka membunuh seorang dengan sengaja, menunjukkan ancaman yang berat. Walaupun Allah memungkinkan juga tetap mengampunkan dosa orang tersebut. Dan Nabi juga katakan, la yazalu mu'min fi fushatin min dini. La yazala mu'min min fushati min dini. Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kebaikan agamanya. Malam Yusuf daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis ini juga diantara para ulama menjelaskan tentang selama orang itu tidak melakukan dosa pembunuhan, dia masih dengan memungkinkan untuk dengan mudah mendapatkan rahmat Allah SWT. Masih memungkinkan mudah untuk memiliki keluasan batang dalam masalah beramal saleh. Tapi ketika dia melakukan dosa pembunuhan, maka urusannya bisa menjadi lebih sempit. Geraknya lebih sempit. Karena dampaknya bisa lebih membuat dia ini terasa berat dengan dosa pembunuhan itu. Karena akan menyangkut urusannya banyak. Dia akan bisa menjadi terancam pula. Karena dia, begitu dia membunuh, bukan selesai begitu aja. Urusannya dengan para walinya. Dia sendiri bagaimana membayangkan pembunuhan yang pernah dia lakukan. Maka pembunuhan itu dosa yang sangat berat. Idal taqal muslimani bisaifihima. Al-qatil wal-maktul finnar. Kalau ada dua orang muslim, dia bertemu dengan dua pedang, artinya mereka berhadap-hadapan untuk saling membunuh. Falqatil wa maqtul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh itu ada dalam neraka. Fakultu ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil. Kalau yang membunuh saya faham. Bagaimana dia di neraka, dia paham. Karena dia membunuh. Fama balul maktul. Kalau yang dibunuh gimana ya Rasulullah? Kok bisanya di neraka? Apa kata Nabi kita? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena yang terbunuh ini juga memiliki semangat. Memiliki semangat untuk membunuh saudaranya, hanya dia kedaluan dibunuh. Di sini yang menentukan adalah adanya azam yang kuat dalam hatinya untuk melakukan perbuatan pembunuhan tadi. Sehingga walaupun dia terbunuh duluan, maka dia mendapatkan yaitu ancaman pula di neraka. Dia seandainya punya kesempatan membunuh, dia akan bunuh. Hanya dia terbunuh duluan. Sehingga dia mengatakan, Al-Qatil wal-Maktul finnar. Yang membunuh maupun yang terbunuh, keduanya di neraka. Karena dua-duanya punya ambisi untuk membunuh, untuk menghabisi. Dan Nabi memasukkan membunuh termasuk minal mubiqat. Termasuk di antara dosa yang membinasakan. Istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ini muhlikat. Membinasakan di dunia, membinasakan di akhirat. Dosa pembunuhan di dunia, membinasakan orangnya. Ya, dia bisa jadi dibunuh Isos. Ya, ini wali-walinya. Mereka ingin dia dikisos, ya kebinasaan. Atau membunuh, dosa juga mengancam dia untuk ditangkap, dipenjara. Atau bahkan akan membuat kekacauan di antara manusia. Dia akan menjadi buruan yang membuat hatinya tidak akan pernah nyaman. Ini semuanya kebinasaan. Di akhirat, ini dia akan berhadapan dengan adab Allah SWT. Ya Rasulullah wa mahunna, ya Rasulullah, apa itu tujuh perkara membinasakan itu? Asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Musyrik. Baik itu syirik dalam hal rububiyah, atau dalam hal sifat, asma sifat, atau dalam hal uluhiyah. Sihir, membinasakan. La yuflihu sahir haitsu ata. Tukang sihir gak akan pernah beruntung dari arah manapun. Sihir membinasakan, merusak manusia, menimbulkan kehidupan yang kacau. Dan para tukang sihir menjadi wali-walinya setan. Wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Jadi dengan cara yang hak. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mukmin haram. Orang kafir yang mu'ahad, musta'man, zimmi haram. Pembunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka akan membuat dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar yang ancamannya banyak. Dan sehingga disebut dengan istilah ini, dosa pembinasa. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Hati-hati yang mengurus anak yatim. Atas nama mengumpulkan harta untuk anak yatim, terkadang dia menikmatinya. Bahkan mayoritas dianggapnya dinikmati sendiri. Wa aklu riba, makan riba. Muamalah yang banyak tersebar di tengah-tengah kehidupan kita. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam simpan pinjam, ada riba dalam utang piutang. Wa tawalli yawma zakhwi, melarikan diri dari medan pertempuran kecuali dalam rangka untuk bergabung pada kelompok muslimin atau mengambil strategi. Wa qatful mahsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, wanita mukmin yang baik, mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Yang menuduh itu wajib mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu betul-betul harus melihat dengan jelas. Dan Nabi mengatakan dengan ungkapan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar di antaranya qatlu nafs. Ini semuanya menunjukkan bagaimana pembunuhan adalah merupakan dosa yang keji, besar, dampaknya meluas, dan akan menjadi sunnah pembunuhan dari waktu ke waktu, karena akan mewariskan dendam atau akan saling meniru dalam menyelesaikan sesuatu, sehingga orang akan terjatuh dalam sikap menggampangkan. Pateni wai. Ini beliha atau sembelih aja, atau bunuh aja. Sehingga pembunuhan itu menjadi sangat ringan banget. Sangat ringan banget. Menjadi hal yang seakan-akan solusi untuk melakukan, untuk menyelesaikan segala ini perkara. Dan alangkah sama di zaman kita pembunuhan sangat meluas. Urusan politik, urusan sosial, urusan muamalah, urusan segala macam. Dan Allah SWT menjadikan pembunuhan ini dengan sengaja ini, ini selain ancaman hukuman yang banyak, dan diatnya juga sangat cukup besar. Diatnya 100 ekor unta. Kecuali kalau walinya memaafkan atau menguranginya. Dan dia diancam Allah pula dengan ancaman ini azab dosa pembunuhan. Kafarah. Allah pun menerapkan kafarah kepada melakukan pembunuhan ini secara sengaja. Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah termasuk di antara ini kafarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diingatkan kita oleh Nabi, awalu ma yuqba bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Besok pertama kali yang akan diputuskan oleh diputuskan Allah dari kiamat kelak di antara manusia adalah darah. Yang pertama kali dihisap dari hamba dengan Allah, salat. Dengan hubungan di antara manusia, darah. Yang menunjukkan tentang pentingnya salat, pentingnya urusan menjaga darah manusia. Dan bahkan, Nabi katakan, orang yang mereka memborong, mereka terbunuh, besok dia akan dalam keadaan nyangking kepalanya kotos-kotos darah. Lalu dia mengatakan, lalu dia yaitu menegaskan di hadapan Allah, ya Rab, Rabbi sal hada fima qatalani. Ya Rab, tanyakan kepada fulan ini, kenapa dia membunuhku. Sehingga, urusan membunuh adalah urusan yang sangat ini rumit pula. Termasuk diantaranya Allah menunjukkan tentang besarnya dosa pembunuhan. Anak-anak yang mereka terbunuh. Anak yang mereka terbunuh di zaman jahiliyah. Maka mereka suka membunuh anak-anak perempuan. Baik semasa baru lahir. Atau beberapa dibiarkan beberapa tahun dulu. Kemudian dikubur hidup-hidup. Dan Allah katakan, wa idal mau'u datu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan saat ketika bayi-bayi yang lahir itu dia bunuh dengan sebab apa mereka, dengan dosa apa mereka kok sampai dibunuh, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kau simin yang rahmati Allah SWT. Sehingga membunuh, baik dalam bentuk membunuh dengan sengaja, membunuh tidak sengaja, atau bahkan bunuh diri juga, semuanya perbuatan yang tetap ada resikonya. Membunuh dengan sengaja, ancaman adabnya tadi banyak. Kemudian di sisi hukuman, dia harus menghadapi tuntutan hukuman qisas. Dia membayar, yaitu diatnya 100 ekor unta. Berat. Adapun orang mereka membunuh tanpa sengaja, tidak ada tuntutan qisas. Namanya tidak sengaja. Tidak tuntutan qisas. Tapi dia membayar ini diat. Bunuh diri. Zaman kita banyak menjadikan bunuh diri solusi. Kejerat utang, bunuh diri. Ada masalah dengan pacar, bunuh diri. Impitan ekonomi, bunuh diri. Stres urusan politik, bunuh diri. Banyak bunuh diri. Kalau mereka bunuh diri ini, dia akan diazab Allah, ini sebagaimana dia cara bunuh diri. Ketika dia bunuh diri dengan menusukkan pedang, akan diazab Allah dengan cara begitu pula. Ketika dia bunuh diri dengan cara terjun dari bangunan tinggi, akan diazab Allah dengan cara seperti itu pula. Sehingga perkara ini perkara yang besar dalam agama kita. Seorang mereka berusaha untuk betul-betul menjaga agamanya, dia berusaha untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berbagai macam bentuk pembunuhan tersebut. Bagaimana dia betul-betul berlepas diri dari semua jenis dosa, ini atau semua jenis bentuk pembunuhan tersebut. Membunuh dengan sengaja, atau bahkan ini bunuh diri, ini semuanya hendaknya betul-betul sesuatu yang sangat dihindarkan. Dia akan betul-betul sangat berhati-hati, dan sampai menumpahkan darahnya, ini seorang, apalagi menumpahkan darahnya seorang muslim, yang urusannya lebih besar, dibandingkan dengan menumpahkan darahnya orang kafir. Dan orang kafir pun tidak boleh ditumpahkan sembarangan darahnya. Kafir itu ada kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Satu-satunya yang boleh ditumpahkan darahnya kafir harbi. kafir yang sedang dalam status peperangan dengan muslimin. Yang tidak sedang terlibat dalam peperangan ya enggak boleh. Namanya ada umpamanya Londo, Belanda perang dengan Indonesia. Yang boleh dibunuh ya yang terlibat dalam peperangan dengan muslimin. Ada Londo yang mungkin di sana yang tidak ikut terlibat, maka tidak boleh kemudian dia dibunuh. Maka tidak ada adab peperangan yang lebih istimewa dibandingkan dengan adab peperangan yang diterangkan di dalam ini agama ini. Para pemirsa sekalian, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat berkaitan dengan bagaimana peringatan-peringatan yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sampai kita terseret dalam dosa pembunuhan. Di zaman kita, emosi sedikit gak terkendali, kemudian bisa membunuh. Ini semuanya betul-betul dia hindari sejauh mungkin, yang sampai dia terlibat dalam dosa pembunuhan, pelaku langsung maupun sekedar hanya menjadi orang yang berserikat dalam pembunuhan, semuanya terancam dengan dosa-dosa yang sangat besar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, syukur dan jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan mengenai pembunuh, yaitu sifat ahli neraka, ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi di layanan telepon di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar dosa orang yang dibunuh akan ditanggung semuanya atau akan dilimpahkan semuanya kepada orang yang membunuhnya, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Orang yang terbunuh, gimana Ustaz tadi? Orang yang
0: dibunuh, apakah dosanya akan dilimpahkan kepada semuanya, akan dilimpahkan kepada orang yang telah membunuhnya, Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tentu tidak. Allah tidak akan membebankan dosa yang bukan menjadi yaitu dosa dia. La yasriwa surat Allah, ini tidaklah seorang dia menanggung dosa orang lain. Masing-masing dia akan menanggung dosa sendiri-sendiri. Adapun yang dibunuh, kalau dia punya dosa-dosa juga yang lainnya, ya tetap dia menanggung dosa-dosanya yang dia ya, lakukan. Ada yang membunuh, dia memang memiliki dosa besar dengan membunuh tersebut. Adapun orang mereka ini yang terbunuh dan dia punya background berbuat dosa macam-macam, ya tetap dia menanggung dosanya yang telah dia lakukan tersebut. Bukan kemudian dia dibersihkan atau dia kemudian dosanya semuanya dilimpahkan kepada pembunuh, maka tidak akan seorang menanggung dosanya ini orang lain. Kecuali yang berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa itu dengan sebab yaitu pelopornya. Maka pelopor kesatan, dia akan menanggung dosanya orang sesat melalui dia, karena memang dia punya saham menyesatkan orang tersebut. Dan itu juga tanpa mengurangi dosanya orang yang melakukan kesatan. Orang yang tersesatkan oleh seorang, maka dia tetap menanggung dosa kesatannya. Tapi orang yang menyesatkan ini, dia akan ditambah dengan dosanya orang yang sesat gara-gara dia. Maka tadilah ciri pelopor keburukan. Termasuk pembunuhan ini, orang mereka membunuh pertama menjadi pelopor pembunuhan, dia, sebagaimana kata Nabi tadi, dia akan menanggung dosa orang yang membunuh, karena di sini memang ada saham memberikan contoh perbuatan dosa sehingga orang mencontoh perbuatan dosanya itu, dan ini merupakan bagian resiko. Bagian daripada ini dia seperti punya saham, ini terjadinya dosa pembunuhan yang terus terjadi di permukaan ini bumi tersebut. Oleh karena itu hati-hati menjadi pelopor. Pelopor dalam kesalahan, pelopor dalam dosa, dan hendaknya seorang dia segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT, agar betul-betul bagaimana Allah bisa yaitu menghapuskan dosa dia dan juga menghapuskan yaitu dosa-dosa yang akan dilimpahkan kepada dia ketika dia menjadi pelopor ini dosa tersebut. Maka intinya bahwasanya orang menanggung dosanya masing-masing. Kecuali kalau dia yaitu memiliki andil terjadinya perbuatan dosa tersebut seperti pelopor kesatan. Selain ya ini orang yang sesat itu dia menanggung dosanya sendiri, maka orang yang menyesatkan dia akan menanggung dosanya ditambah dengan dosa orang yang sesat gara-gara dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Nah, ya Ustaz, sering kita dengar berita di saat ini di media sosial di mana seorang anak yang membunuh orang tuanya, terkhusus ibunya, dan ini sudah terulang kembali kejadian baru-baru ini. Apakah anak yang telah membunuh ibu kandungnya dosanya akan diampuni Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Rahim, dosa apapun, mau syirik, mau membunuh, mau berzina, mau apapun bentuknya, maka selama hamba itu dia mau bertobat kepada Allah SWT, kalau taubatnya ada taubat nasuha, pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana Allah menyenerangkan tentang ajakan untuk para hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala, yang taubatnya itu akan membuat dia at-ta'ib kama la dan banlah. Orang bertobat itu kayak enggak punya dosa. Allah mengancam orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga, yang mengatakan ayat ini Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah adalah Isa bin Maryam. Ini ancamannya jahanam. Tapi Allah katakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah? Artinya kalau mereka kemudian bertobat kepada Allah, maka semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Para Ashabul Ukhdud yang membantai wali-wali Allah, kalau seandainya habis membantai wali-wali Allah itu mereka bertobat, niscaya akan diampunkan tuh, akan diterima tobatnya Allah Ta'ala, akan diampunkan dosanya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membantai orang-orang mukmin lalu mereka tidak bertaubat. Al-Imam Hasan Basri menegaskan, coba perhatikan bagaimana lembutnya Allah menawarkan taubat kepada mereka. Seandainya mereka habis membantai wali-wali Allah kemudian dia bertaubat, Allah akan ampunkan dosanya. Orang munafik yang dikatakan Allah innal munafiqina fid dharikil aswa minan nar. Orang munafik di keraknya bin neraka. Tapi Allah katakan illal ladzina tabu, kecuali orang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dosa apapun, syirik, membunuh, berzina, kayak yang seperti dalam surat yakni Al-Furqan, diancam dengan azab yudha'at yang dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illal ladzina tabu. Illal ladzina tabu. Kecuali illa man taba wa amana wa amila amal salihah. Faulaika yubattilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang dia bertobat beriman, beramal saleh, bahkan bukan hanya dihapuskan dosanya. Setiap keburukan yang dia taubati akan Allah, yaitu

0: melakukan dosa apapun yang Anda ingin telah lakukan. Dan kegembiraan Allah dalam menerima taubatnya hamba, di Nabi katakan, sebagaimana gembiranya orang mereka bepergian dengan kendaraan yang semuanya di situ perbekalannya. Lalu dia istirahat di bawah pohon, tahu-tahu kendaraannya hilang, sehingga perkendaraan dan perbekalannya hilang. Dicari, putus asa, enggak ketemu. Dia kembali lagi ke tempat semula, tinggal nunggu kematian. Tahu-tahu kendaraannya ngadek, jegrek di situ, didapatkannya lengkap dengan semua perbekalannya. Saking gembiranya dia mengucapkan kalimat yang terbalik. Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik kalau saking gembiranya. Kata Nabi, lallahu asyaddu farahan. Allah lebih bergembira dibandingkan dengan orang tersebut. Ala kulihal, anak yang pernah membunuh orang tuanya waliyatu billah, maka seandainya dia pun juga kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, insyaallah tetap dia mendapatkan peluang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubatnya taubat nasuha, taubat yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini Bapak sekalian yang kita sampaikan pada siang hari ini. Nuwun atas perhatiannya, minta maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallah atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Barakallahu fiik. Semoga waktu yang telah diberikan menjadi keberkahan buat kita semua. Ilmu yang disampaikan pun menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan demikian ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Raja dimanapun Anda berada. Kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab Al-Qidatul Abwaran Laukanu Ya'lamun. Bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud, Hafizahullahu Ta'ala dari Yogyakarta. Simak kembali lanjutannya di Senin yang akan datang, insyaAllah Ta'ala, di waktu yang sama, hanya di Roja TV. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.
2: An-Nabiy awla bil mu'minina min anfusihi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: وبنين
1: yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

0: المسبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah-mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: Kedzalikal azab wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya, kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

متين. Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: Amin.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Khudhuhu faghulluh Khudhuhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan.
7: Rasulullah SAW berfirman, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
6: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
10: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
11: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
7: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
11: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
10: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَهُ. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

0: game.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya, konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
3: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
4: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura. Di mana kami punya videotron sepanjang ini. Kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil duduk juga nyaman. Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Nah, branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
2: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya, prosesi penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin, melalui Gerakan Pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
5: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik Gerakan Pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan, Farhan menyatakan. Perpindahan dari desil rendah menjadi lebih tinggi sebagai kelompok paling rentan karena berisiko kehilangan hak atas bantuan sosial atau bansos. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
3: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini. Maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan verifikasi. Artinya masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di media sosial. dinas tenaga kerja dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk pewilayah. Itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan melakukan musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan, karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Di kelurahan. Itu sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan. Dan untuk dalam tanda kutip mengganjel, walaupun di media sosial ramenya desa 9-10, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5-6. Karena transisi 5-6, 4-5 itu transisi yang betul-betul orang yang sangat membutuhkan.
2: Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan dua kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan, korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
0: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi, mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut, polisi berhasil menyita sebanyak 100 ribu butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
6: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di dua lokasi yang berbeda, yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir, yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Nurun minal Qur'an.
8: Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun, kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu.
11: Sholat lima waktu.
10: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hayya.

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasulullah SAW, indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wamadino, apa agamamu? Wamadino, wama takul, wama takul fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
6: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin.
6: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hari.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
7: Jangan biarkan waktu kita hilang,
5: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Mana yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan sekira, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Beni Sarbeni LC.MPD Hafidhullahu Ta'ala. Dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu bertawakal atau berserah diri adalah ibadah. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, kami persilakan Anda bisa menghubungi kami secara langsung dan juga pertanyaan bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan secara langsung dari Studio Bis TV ataupun Pesantren Sabilun Najah, Bandung. Baik, kepada alusan kami persilakan. Faliatafadol, Mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين kaum dengar Radio Roja Bandung, para pemirsa TV Roja dan para pemirsa Bis TV, demikian pula para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab At-Tauhid. Dan kita masih di bab yang ke-32. Bab yang oleh penulis diberikan judul dengan salah satu ayat dari surah Al-Maidah, di mana inti daripada bab ini adalah bahasan tentang kewajiban bertawakal hanya kepada Allah, dan karena tawakal adalah bagian daripada ibadah. Kaum dangu sekalian, demikian pula para pemirsa dan para santri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagian pertama tentang judul dan mukaddimah terkait dengan tawakal. Kita sudah bahas pula definisi tawakal sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi min wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah, yaitu hati yang bersandar kepada Allah secara jujur dalam mendatangkan segala kemanfaatan atau menolak segala keburukan, baik terkait dengan urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Jadi hati yang bersandar kepada Allah secara jujur dalam mendatangkan kemanfaatan atau menolak keburukan, baik terkait urusan dunia maupun terkait dengan urusan apa? Akhirat. Dan dalam bertawakal, kita tidak menafikan adanya usaha yang kita lakukan. Karena usaha itu sendiri adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan memudahkan seseorang untuk apa dia diciptakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima uliqa lahu, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan menjadi ahlul jannah atau penghuni surga, maka akan dimudahkan untuknya berbagai perbuatan yang menjadi sebab dia menjadi penghuni surga, dan demikian pula sebaliknya. Jadi la munafata baina tawakkul wa al-akhdhu bil asbab, tidak ada pertentangan antara tawakal dan melakukan berbagai
0: Ya, ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar radio Roja Bandung. Qadarullah masyafal, kajian kita terputus dikarenakan koneksi kita yang kurang baik, dan insya Allah ta'ala kita akan segera menghubungi kembali Al-Ustaz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala di Pesantren Sabilun Najah, Bandung. Baik, kita simak terlebih dahulu beberapa jeda ataupun lantunan tilawah Al-Quran yang kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Nah, kami persilakan.

0: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun.
5: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
4: Illa man ata Allah biqalbin salim.

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua itu.

0: Ana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Musibah petaka agama. Berkata Abdullah bin Sulaiman rahimahullah, bukanlah musibah itu ialah petaka yang menimpa diri seseorang ataupun hartanya, atau juga petaka yang menimpa anaknya. Tetapi musibah yang besar dan kerusakannya tak dapat terobati adalah musibah yang petakanya menimpa agamanya. Sehingga bila itu terjadi, maka keraguan akan menaklukkan keyakinan hingga ia melihat kebatilan sebagai suatu kebenaran dan kebenaran sebagai suatu kebatilan, serta ia melihat kebaikan sebagai kemungkaran dan kemungkaran sebagai suatu kebaikan. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مطيرة سلف مطيرة سلف رجا تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung, di mana pun Anda bisa menyimak siaran kami. Kami mohon maaf, qadarullah masyafal, kajian kita terputus, dan alhamdulillah kita telah terkoneksi kembali dengan guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala di Studio Bis TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Nah, kita lanjutkan kembali kajian di kesempatan sore ini dalam pembahasan Kitab Tauhid dengan tema berserah diri ataupun tawakal adalah ibadah. Baik, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Mencoba. Ya, lakukan prinsip hidup yang seperti Allah akan mudah. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi maksiat, Allah akan bukakan segala kemudahan. Yakin itu. Yakin. Wahada mujarrab. Hada mujarrab. Silakan aja tuh. Ya. Wa ana qad jarrabtul hayah. Dan saya telah mencobanya seperti. Allah mudahkan. Ya. Baik, orang yang tawakal itu, orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah terpengaruh dengan apapun yang ada di sekeliling, dengan sikap orang lain kepadanya, dengan ucapan orang lain kepadanya. Lempeng dia. Ya, makanya masya Allah, kalau Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bertawakal hanya kepadanya, betul-betul diterapkan dalam setiap bagian hidup kita, itu nikmat di atas segala nikmat. Orang bahagia ya kayak gitu, bahagia banget. Itu baik. Keempat, berarti ini dalil yang berapa? Ketiga ya. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46. Ya. Tadi Al-Anfal ayat 2, sekarang ayat berapa? Ayat 46. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nabi. Ya. Ini dalil yang ketiga. Ya ayuhan nabi hasbukallah. Sini saya lengkapi ayatnya. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, cukuplah Allah menjadi

punya izzah ya, punya harga diri orang beriman ya. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan pertolongan Allah. Sehingga dia punya apa? Syaja'ah. Punya punya apa? Keberanian. Sehingga dia punya apa? Punya quwwah, punya kekuatan. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, ay fa huwa hasibuh, maka cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Sebagai yang memberikan kecukupan bagi. Baik, makna ayat dalam ayat di atas ya, ya surah Al-Anfal ayat 46 ya, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah cukup sebagai penolong bagi nabi dan bagi orang-orang beriman yang mengikutinya dalam segala urusan. Jika demikian maka wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Ya, karena orang beriman itu sifatnya apa? Bertawakal kepada Allah. Makanya kalau ingin kita disebut orang yang beriman, maka harus bertawakal hanya kepada Allah. Berarti tawakal kepada Allah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau tawakal kepada Allah hukumnya wajib, berarti tawakal itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhasil tawakal kepadanya sesuatu yang Allah cintai, maka tawakal adalah ibadah. Kemudian firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu." Sama ya, makna ayatnya sama. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Makna ayat? Ayat ini hampir sama maknanya dengan ayat sebelumnya dalam surah Al-Anfal ya. Bahkan Allah akan memberikan kecukupan atau pertolongan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Maka ayat ini terkandung di dalamnya secara tidak langsung perintah kepada kita untuk bertawakal hanya kepada Allah, hanya kepadanya. Jadi, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuknya kecukupan. Ini ya secara kalimat disebut kalimat khabariyah. Kalimat apa? Khabariyah. Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang dia bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan memberikan untungnya kecukupan. Tapi secara makna insya'iyah, bahwa di dalamnya terkandung perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah. Makanya dalam kaidah ilmu balaghah ada kalimat atau kaidah khobariyatul lafzi wa insya'iyatul makna. Secara lafaz dia khobar, tapi secara makna adalah perintah. Perintah agar kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi firman Allah taala dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan untungnya kecukupan. Ini secara lafaz apa? Khabar atau berita. Tapi secara mana apa? Insya atau mengandung perintah di dalamnya. Bahwa seorang yang beriman wajib dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini pun mengandung mafhum. Mafhum mukhalafah atau makna kebalikan. Allah berfirman, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan untuknya kecukupan. Paham? Mafhumnya atau makna kebalikannya bahwa barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan celaka. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam ayat ini ada mafhum atau ada makna kebalikan. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya kecukupan, maka sungguh orang yang bertawakal kepada selain Allah, maka atau orang tersebut akan apa? Celaka. Baik, jadi dua ayat ini secara jelas menunjukkan tentang wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari dua ayat di atas. Pertama, faedah dari dua ayat di atas pertama, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Yang kedua, besarnya keutamaan tawakal. Bahkan ia menjadi sebab terbesar dalam mendatangkan segala kebaikan dan menolak keburukan. Karena itu ulama salaf dulu bilangnya apa? Afdhalul kasbi at-tawakkulu 'ala Allah. Seutama-utamanya kasab atau usaha adalah tawakal hanya kepada Allah semata. Tapi sekali lagi ya, saya tegaskan bahwa tawakal tidak bertentangan dengan apa? Dengan usaha. Yang ketiga, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Oh, ini nomor 3-4 kok berulang. Ya. Yang ketiga, balasan sesuai dengan amal apa? Perbuatan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya kecukupan. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Balasan yang baik sesuai dengan amalan yang baik. Sebaliknya, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan apa? Celaka. Al-jaza'u min jinsil amali. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Makanya di nomor 4-nya apa? Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan apa? Akan celaka. Baik. Dalil yang terakhir, poin yang kelima, yaitu atsar dari Abdullah ibnu Abbas. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam An-Nasa'i. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. An ibni Abbas ya, bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah itu cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya penolong siapa? Allah. Nah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim, itulah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh siapa? Oleh kaum pada waktu itu yang menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam, akhirnya dilemparkan ke dalam api gara-gara menghancurkan apa? Berhala atau patung. Wa qalaha Muhammadun, dan itu pun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina qalu, ketika mereka berkata, mereka di sini orang-orang yang menjadi utusan kaum Quraisy atau utusan Abu Sufyan setelah peristiwa perang Uhud. Ina qalu, ketika mereka berkata inna nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, itu kaum musyrikin yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Qad jama'u lakum, telah mempersiapkan, mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Ya, kan Abu Sufyan dengan pasukannya udah pulang tuh ya. Setelah peristiwa perang Uhud di hari Sabtu. Pulang itu, pulang. Tapi di tengah perjalanan pengen balik lagi. Pengen balik lagi untuk menumpas Nabi dengan para sahabatnya. Tapi dia agak ketar-ketir juga, takut gitu ya. Karena Allah menimpakan kepada Abu Sufyan dan pasukannya rasa takut. Akhirnya di tengah perjalanan ketemu dengan beberapa orang dari suku Abdul Qais. Kalian mau kemana? Mau ke Madinah. Kata Abu Sufyan, sampaikan kabar kepada Muhammad dan para sahabatnya bahwasanya kami akan kembali ke Madinah untuk menumpas seluruhnya. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, tapi sebaliknya malah tambah beriman orang beriman itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi itu kalimat yang dibaca oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat dan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Ya. Makna hadis, ya. Lihat, perhatikan makna hadis. Athar ini, athar itu adalah riwayat yang sampai kepada siapa? Sahabat. Atau disebut hadis mauquf. Athar itu riwayat yang sampai kepada sahabat. Athar ini bercerita tentang apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan terdesak ketika dilempar ke dalam api. Dan karena bercerita tentang masa lalu tidak mungkin kecuali bersumber dari wahyu. Sesuatu yang telah berlalu, enggak mungkin. Nah, Abdullah ibn Abbas mendapatkannya kecuali berdasarkan apa? Wahyu, yaitu dari Nabi SAW. Karena Abdullah ibn Abbas dapat wahyu apa tidak? Tidak. Karena itu, maka athar ini dihukumi marfu atau sampai kepada Nabi SAW. Walaupun secara sanad, ya, secara periwayatan ini kalimat yang diungkapkan oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas, tapi secara makna ini pasti bersumber dari Nabi SAW. Oleh karena itu ada kaidah dalam ilmu hadis, ya, al mauquf fi hukmil marfu. Ah, itu kaidahnya dalam ilmu hadis. Al mauquf fi hukmil marfu. Riwayat ini mauquf hanya sampai Abdullah ibnu Abbas, tapi secara hukum ini sampai kepada Nabi SAW. Kan apa yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas adalah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Paham tuh? Baik. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka yang diucapkannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana dalam hadis di atas, ya. Itu yang diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Dan kisah tentang Nabi Ibrahim yang dilempar ke dalam api diceritakan pula dalam Al-Qur'an. Nah, di sini saya bawakan nih beberapa ayatnya, di antaranya dalam surah Al-Anbiya ayat 68-69. Ya. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata ya, orang-orang kafir, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Mereka berkata seperti itu, ya, disuruh agar Nabi Ibrahim dibakar atau menyuruh agar Nabi Ibrahim dibakar. Kulna, kami pun berfirman, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan ala Ibrahim, bagi siapa? Bagi Ibrahim. Itu cerita tentang dibakarnya Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Al-Anbiya ayat 68 dan 69. Demikian pula dalam surah Al-Ankabut ayat 24. Allah berfirman, فَمَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا قَوْلُ اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Maka tidaklah jawaban kaum Ibrahim ketika didakwahi, ya, jawabannya adalah apa? Bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. Sesungguhnya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Itu cerita tentang dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalimat itu pun yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sulit setelah peristiwa perang Uhud. Yang Allah kisahkan kejadiannya dalam surah Ali Imran. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nas. Di sini kan ada dua kalimat an-nas ya. Ya. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang beriman ya adalah alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka annas, manusia. Manusia di sini adalah manusia yang pertama adalah orang-orang dari kalangan Abdul Qais ya, suku apa? Abdul Qais. Innan nasa, sesungguhnya manusia, manusia di sini adalah kufar Quraisy. Kufar Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Inna nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, maksudnya kufar Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, justru itu menambah keimanan dalam diri mereka. Hum di sini, mereka di sini siapa? Para sahabat. Waqalu, dan mereka mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai apa? Penolong ya. Dan Allah sebaik-baiknya penolong atau sebaik-baiknya pelindung. Baik. Kisahnya adalah, lihat. Kisahnya adalah setelah kaum muslimin kalah pada perang Uhud pada hari Sabtu. Jadi perang Uhud terjadi di hari Sabtu. Kalah kaum muslimin. Yang disebabkan oleh apa? Oleh sebagian di antara mereka yang menyelisih perintah baginda Nabi SAW untuk menetapi Jabar Rumat, gunung tempat para memanah. Mereka malah meninggalkan. Ya. Maka pada hari Ahad Rasulullah SAW berniat untuk menyusul dan menyerang Abu Sufyan. Di hari Ahadnya sampai di antara sahabat itu ada yang dia terluka. Ya. Itu digendong untuk mengejar Abu Sufyan. Yang satunya terluka digendong oleh saudaranya. Saking semangatnya untuk membalas kekalahan pada perang Uhud yang terjadi di hari Sabtu. Ya. Jadi berniat untuk menyusul dan menyerang Abu Sufyan. Allah menjadikan rasa takut menimpa Abu Sufyan bersama pasukannya. Gitu, tiba-tiba ada rasa takut. Jelasnya ketika Ma'bad al-Khuzai, ada seseorang namanya Ma'bad al-Khuzai, melewati markas Abu Sufyan dan mengabarkan kepadanya bahwa Muhammad dengan pasukannya, dengan pasukan besar sedang mengejar kalian. Jadi Ma'bad al-Khuzai ini ya ketemu sama Abu Sufyan. Hey, itu Muhammad dengan pasukannya sedang mencari kalian, menyusul kalian. Ya. Kemudian akhirnya Abu Sufyan pun kabur. Kemudian Rasulullah singgah di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Rasul dengan para sahabat singgah dulu di tempat tersebut. Ya, namanya Hamra'ul Asad. Sedang mengejar Abu Sufyan. Di sisi lain, Abu Sufyan bertemu dengan orang-orang dari kalangan suku Abdul Qais yang hendak ke Madinah. Ya. Dan Abu Sufyan pun hendak kembali ke Madinah, tapi dengan dihantui rasa takut juga untuk menumpas Rasulullah bersama para sahabatnya. Akhirnya Abu Sufyan dengan rasa takut di hati meminta orang-orang dari kalangan Abdul Qais untuk menyampaikan pesan bahwa Abu Sufyan dan pasukannya akan kembali ke Madinah untuk menumpas Rasulullah dengan para sahabat. Tapi gak terjadi, kenapa? Rasa takut yang menyelimuti itu gak tertahankan, akhirnya Abu Sufyan kabur. Abu Sufyan kabur. Jadi kata An-Nas ya, di surah Ali Imran ini kan ada dua. Alladzina qala lahumun nas innan nas. Jadi kata An-Nas yang pertama dalam ayat di atas adalah orang-orang dari kalangan Abdul Qais. Adapun kata An-Nas yang kedua adalah Abu Sufyan bersama pasukannya. Nah, asyahid dari ayat di atas atau yang menjadi dalil dari ayat di atas adalah bahwa di antara ungkapan tawakal yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan faedah bahwa Allah mencintai kalimat tersebut. Sehingga bisa kita katakan tawakal adalah ibadah yang hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah ayat pertama, keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kalau kita ada dalam keadaan terdesak, keadaan yang sangat sempit, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sungguh Allah sebagai pelindung terbaik. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Enggak perlu di puasaan, enggak perlu. Ya, enggak seperti kalimat-kalimat ya yang ya diajarkan oleh para dukun, ini harus dipuasai, harus apa? Enggak ada. Enggak ada ajaran seperti itu. Ya. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Yang kedua, tawakal di antara sebab yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maksudnya terkait kebaikan di dunia maupun kebaikan nanti di mana? Di akhirat. Tawakal itu sebaik-baiknya sebab. Yang ketiga, sesuatu yang dibenci manusia terkadang di dalamnya adalah kebaikan. Seseorang membenci pertempuran di medan perang, tapi sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan. Ya, seseorang ditimpa musibah, ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalamnya adalah kebaikan. Dan di antara sifat Allah, sifatul ilmi, Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Maka janganlah kita menjadi orang yang sok sehingga memaksakan diri dengan pilihan kita. Allah Maha tahu. Ketika pilihan kita ternyata tidak terwujud dan Allah memberikan yang lain, yakin ini yang terbaik bagi kita. Yakin ini yang terbaik bagi kita. Baik, betul? Baik, demikian kajian kita sore hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik dari santri maupun dari kaum dangu Radio Roja Bandung atau dari para pemirsa BIS TV dan Roja TV. Ya.
1: Ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan jazakallahu khairan atas pemaparan materi di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa BIS TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ketika dulu kita melamar kerjaan, kita sangat berharap diterima dan berusaha semaksimal mungkin agar diterima. Apakah saya tidak bertawakal karena sangat berharap kepada pimpinan perusahaan supaya menerima saya? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Jadi ketika kita melamar pekerjaan, ya, kemudian kita berharap kepada pimpinan agar saya diterima. Apakah hal yang seperti ini menunjukkan saya tidak bertawakal kepada Allah? Maka jawabannya tidak. Kalau saya berharap kepada seseorang yang secara sebab musabab dia bisa melakukannya, itu sesuatu yang dibolehkan. Ya Pak, tolong, saya sangat berharap kepada Papa untuk menerimanya. Nah, harap seperti itu hal yang wajar. Tapi ketika pimpinan mengatakan, maaf, saya tidak memberikan kesempatan bagi Anda. Nah, kita jangan maksa, sudah. Tawakal aja, udah. Kenapa? Karena batasan kita hanya sampai di situ. Sudah. Ya. Maksudnya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Ya, Pak, tolong terima. Di bawahnya ada amplop. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertawakal, dia akan melakukan berbagai sebab yang sebab itu dibenarkan oleh syariat. Kalau kalimat kita meminta sesuatu yang itu secara syariat dibolehkan, ya, maka nggak masalah. Saya berharap Bapak bisa menerima saya sebagai karyawan di perusahaan Bapak. Ya, itu sesuatu yang masyru'. Kan kita datang ke perusahaan bawa lamaran pekerjaan juga dengan harapan untuk diterima oleh apa? Oleh pimpinan perusahaan, kan gitu. Masa saya datang, tapi saya tidak berharap sama Bapak untuk diterima. Kacau gitu loh ya. Gimana? Ya, mungkin ya dipahami ya. Ya. Jadi jangan salah paham. Ah, saya dulu bekerja gitu ya, saya bilang, Pak, saya berharap untuk diterima. Berarti saya gak tawakal tuh sama Allah. Ya, selama kita melakukan berbagai sebab, yang sebab itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat, maka itu tidak bertentangan dengan tawak-tawak. Ya. Nah, tapi hati ini, hati kita bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu juga ya diungkapkan. Bapak sebagai pimpinan perusahaan, ya, saya berharap saya diterima oleh Bapak agar saya menjadi karyawan Bapak. Tapi ingat, Pak, hati saya tidak berharap kepada Bapak gitu. Karena saya hatinya hanya kepada Allah. Jangan gitu juga. Hati kita apa kepada Allah? Dan gak perlu diucapkan. Cuma kita secara lisan bahwa saya berharap saya terima di perusahaan Bapak. Kan gitu. Ya, semoga dipahami dengan baik. Ya, baik. Ya. Silakan barangkali pertanyaan yang lain.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan bisa difahami untuk penanya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kalau doa hasbunallah wa ni'mal wakil nih, baik, kami ulang kembali. Ustaz, kalau doa hasbunallah wa ni'mal wakil kita ucapkan berulang-ulang seperti zikir, dibolehkan kah? Mohon nasihatnya dari Bapak baik. Yudi Zulkarnain. Naam.
0: Pertanyaannya, kalau kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil kita ucapkan secara berulang-ulang, apakah boleh? Boleh, karena itu bagian daripada apa? Zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita berzikir mengungkapkan ketawakalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya zikir ada dua, ada adzikrul mutlak, ada adzikrul muqayyad. Zikir mutlak, ya, lisan kita berzikir mutlak. Tidak dibatasi berapa jumlahnya, silakan. Yang namanya zikir secara mutlak enggak masalah. Adapun zikir muqayyad, zikir yang dibatasi, yang telah ditentukan jumlahnya atau kaifiyahnya, tata caranya. Contoh, zikir ba'da sholat. Baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu namanya adzikrul muqayyad. Nggak boleh. Ya, melewati misalnya saya mah nggak mau 33, saya mah mau 70. Ya, pelit-pelit tingkah Allah gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Karena itu dzikir muqayyad, dzikir yang telah dibatasi jumlahnya sekian. Gitu. Tapi kalau dzikir mutlak, kita lagi duduk misalnya, atau lagi di kendaraan misalnya. Lagi di kendaraan kita baca. Hasbunallah. Kita ingat gitu ya. Ingat kehidupan kita, ya Allah, sempit gitu ya. Banyak masalah gitu kan. Banyak hutang gitu ya. Apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, seperti itu. Boleh, boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-10436. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Ya, baik, terputus. Kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya sedang pengobatan di psikiater karena depresi. Saya kehilangan motivasi hidup dan tidak mau beribadah. Apa saya boleh minta diruqyah? Lalu bagaimana cara mengembalikan motivasi hidup dan beribadah saya? Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, silakan Ustadz.
0: Yang pertama, ini pertanyaan dari orang yang depresi. Ya, tekanan, karena tekanan hidup mempengaruhi hati, depresi, stres gitu ya. Bagaimana cara untuk mengobatinya? Pertama, minta sama Allah. Seperti dengan doa tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat. Pasti dikabulkan. Kalau ada orang mengatakan saya tidak dikabulkan, bohong. Dikabulkan. Dia sendiri yang tidak merasa dikabulkan, dia kufur nikmat. Orang kalau berdoa merasa tidak dikabulkan, dia kufur nikmat. Padahal dia dikabulkan. Yakin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang seperti itu, dia tidak tawakal sama Allah. Dia tidak tawakal sama Allah. Apa? Coba apa masalah dalam hidup kita yang wajar dijadikan sebagai tekanan hidup sehingga kita stres, apa coba? Gak ada yang wajar. Apa? Ya. Sekali lagi, ada gak masalah hidup dalam hidup ini yang tidak ada solusinya? Tidak ada. Semua ada solusi. Selama dia sebagai mukmin ada solusinya. Ada solusinya. Maka tidak ada satu perkara pun yang menimpa seorang mukmin yang layak untuk dikatakan itu sebab yang menjadikan dia stres. Nggak ada. Kalau dia beriman kepada Allah, nggak ada. Orang stres itu bukti dia nggak iman atau kurang imannya kepada Allah. Kenapa stres? Apa masalahnya? Coba sebutkan apa masalahnya? Pasti ada solusi. Dan solusi terbaik dari segala solusi adalah minta sama Allah. Doa sama Allah. Paham? Ya, jadi itu obatnya. Yang ketiga, ngaji, belajar. Jangan tinggalkan ngaji. Apapun masalah dalam hidup kita, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kemudian selanjutnya, apakah boleh saya meminta ruqyah? Jangan, ruqyah sendiri saja. Karena kita tahu dalam hadis yang membahas tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara mereka adalah alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah aja dengan sendirinya, baca hati kita ini ya, selalu enggak tenang misalnya. Apa masalahnya? Ya banyak dosa. Maka kita meruqyah diri sendiri, membacakan kepadanya surah Al-Fatihah, Al-Mu'awwadzatain, baca doa-doa dari Nabi ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saquman ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits aslih li syani kullahu, dan seterusnya. Kemudian banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya sarankan beli buku kumpulan doa yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Kumpulan doa, di situ banyak doa-doa ya, yang sangat perlu kita baca. Ya, sekali lagi, gak ada alasan bagi seorang mukmin untuk stres, gak ada. Apa yang menjadikan kita stres kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka saya bilang, kita itu wajib bahagia. Kenapa? Karena bahagia adalah buah dari rasa syukur. Ketika syukur itu wajib, maka bahagia jadi wajib bagi kita. Paham? Ya. Baik. Saya kira cukup ya.
1: Ya, ya baik Ustaz. Pertanyaan tadi dari hamba Allah merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore kali ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu disampaikan kembali sebagai ikhtitam. Kami persilakan Ustaz Nam.
0: Baik. Kau undang sekalian para pemirsa dan para santri ya. Di antara nikmat yang sangat amat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman dan nikmatus sunnah. Seandainya tidak ada nikmat lagi bagi kita kecuali nikmatul iman wa nikmatus sunnah, maka sungguh ini adalah kenikmatan yang tidak akan pernah mampu untuk kita syukuri sebenarnya. Saking besarnya nikmat Allah. Dan nikmat keimanan adalah surga di dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, "Man lam yadhuk jannatal dunya, lam yadhuk jannatal akhirah." Barang siapa tidak mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan mencicipi surga akhirat. Nah, tawakal bagian daripada keimanan. Antum kalau faham dari apa yang kita bahas, yang kita jelaskan ini, maka sebuah kesimpulan penting, tawakal itu adalah kenikmatan. Tawakal itu adalah ketenangan. Tawakal itu adalah kebutuhan. Tawakal di sini adalah tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini, Ustaz. Dan semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda. Silakan simak kembali kajian ini di kesempatan berikutnya di setiap hari Senin sore. Dan juga kami mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Baik, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Baik, kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت

0: رؤيا TV.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إخوان الإسلام أعزكم الله, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kembali dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memudahkan kita dan memberi izin dan taufik kepada kita semua bisa duduk di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk mencari ilmu, mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin, menciptakan kita melainkan untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, hendaknya kita fokus. Fokus dan fokus untuk tugas yang mulia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak terdistraksi dari ibadah. Kita fokus karena tugas kita ibadah. Kemudian yang harus kita yakini bahwa ketika kita beribadah, bukan Allah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh pada Allah. Jangan merasa kita sholat karena Allah butuh sama kita. Jangan merasa kita puasa karena Allah butuh sama kita. Jangan merasa kita berinfak, bersedekah, merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad atas keislaman mereka. Kul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan sekali-kali kalian merasa berjasa atasku, atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman.

di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ada tiga sifat mereka yang berhak dan layak yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah yuhibbunahum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang belum kita bahas, ya. Yani as-sifatu tsaniyah. Antum bisa lihat di halaman ke-111. Sifat yang kedua adalah adillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik. Kalau sama orang Islam kasar, tegas, sama orang kafir lembek. Jadi ngekor, silau melihat, mungkin melihat kekayaan orang kafir, melihat kelebihan dari sisi dunia, melihat karena mereka memiliki kemajuan, jadi silau, kemajuan dunia. Kemudian sama orang Islam, kasar, keras, ya. Orang yang dicinta sama Allah enggak begitu. Orang yang keras sama orang Islam, lembek sama orang kafir, nanti diganti sama Allah. Allah akan datangkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah dan lemah lembut sama orang yang beriman, tegas sama orang kafir. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah mereka lemah lembut sama orang yang beriman semuanya, lemah lembut. Sama orang kafir tegas. Yajib an yakuna muhibbullahi mutawadhi'an lil mu'minin. Jadi orang yang mencintai Allah itu wajib tawadhu. Ya, punya sifat tawadhu, rendah hati dengan orang-orang yang beriman. Layyinal janib ma'ahum, lembut bersama mereka. Hasanal mu'amalati lahum, bermuamalahnya bagus. Wa an yakuna shadidan 'alal kafirin al muharibin, dan keras, tegas menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin. Mutarafi'an 'alaihim, ini di atas mereka. Jangan menjadi di belakangnya mereka atau di bawahnya mereka. La yajiduna minhu illa al-'izzata wal ghilzah. Mereka tidak mendapati darinya melainkan izzah, kemuliaan dan ketegasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-73. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara wal munafiqina waghlud alaihim. Berjihadlah melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bersikaplah tegas terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Allah menutup firman-Nya dengan wa bi'sal masir. Jadi tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk adalah neraka jahannam. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Amin. Kita berharap sama Allah agar Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Ya. Kita yakin

0: bahwa diri kita ini tidak sanggup menahan panasnya api neraka, akhi. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 123, Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Wal yajidu fiikum ghilzah. Hendaknya mereka mendapati dari kalian ghilzah, ketegasan. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan Allah memuji rasulnya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang lembut dengan sesama mereka. Ini pujian Allah kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujian kepada kaum mukminin. Kenapa Allah muji? Karena sifatnya demikian. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena asyidda'u 'alal kufar. Tegas dengan orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Sesama kaum mukminin saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, berlemah lembut. Tapi kalau kebalik gimana? Kalau kebalik, Allah enggak puji. Keluar dari sifat ini. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi. Lihat, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Artinya para sahabat dipuji sama Allah. Dan disebut kenapa dipuji? Ini sifatnya. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras, tegas dengan orang-orang kafir. Dan sesama orang yang beriman saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Anin Nu'man ibni Bashirin, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Ini kata Rasul, kamu lihat orang-orang yang beriman itu pada sifat saling sayang menyayangi, cinta mencintai, saling tolong menolong. Kamatsalil jasadi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'udwun, apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, semua anggota jasadnya itu merasa sakit juga, merasa payah. Bisahari wal humma, sampai tidak bisa tidur dan demam. Humma, meriang, demam. Ini kaum mukminin sifatnya seperti itu. Kalau ada saudara kita di ujung dunia sana, dia muslim, tersakiti, kita merasa sakit tidak? Merasa sakit. Saudara kita kaum muslimin sedih, kita merasa sedih. Kal jasad, kamathalil jasad, seperti jasad. Inilah orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, taral mu'minin, kamu lihat orang-orang yang beriman ini, fitarohumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim, kamathalil jasad, dalam sayang menyayangi, cinta mencintai, sering tolong menolongnya, itu seperti satu anggota tubuh. Kalau ada salah satu yang sakit, terasa semuanya. Demam, terasa jadi tidak bisa tidur. Ini yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan sifat itu pada hati-hati kita semua. Kita sayang sama orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Jangan dibalik. Sama orang yang beriman, kasar-kasaran, tegas-tegasan. Tapi sama orang kafir, lembek. Ya, dan seterusnya. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Ini sifat yang ketiga. Jadi sifat yang pertama apa? Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, ya, kasih sayang, lemah lembut kepada orang yang beriman dan tegas kepada orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah dan tidak ada pernah ada rasa takut di hati mereka. Tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Haula'il qaum yujahiduna fi sabilillah. Haula'il qaumu yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim. Mereka adalah kaum yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka dan lisan mereka. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Tujuan jihad mereka agar kalimat Allah itu tinggi. Agar kalimat Allah tinggi. Dan ana ingatkan juga ikhwan yang Allah muliakan. Kita kalau belajar agama, belajar din, ya. Di antara niat yang bagus juga kita niatkan untuk membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Kita duduk baca kitab, ya, supaya dapat ilmu untuk membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Ini niat kita. Bukan ingin dapat ini, bukan ingin dapat itu, enggak. Li'ilai kalimatillah. Ini bagian daripada jihad. Makanya talabul ilmi bagian daripada jihad. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan agar kalimat orang-orang kafir itu hina atau rendah. Allah Ta'ala berfirman, qala sallallahu alaihi wasallam, maaf, Rasul bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kamu, dengan diri kamu dan dengan lisan kamu. Jadi dengan segenap apa yang kita miliki. Kita mampunya apa, kita jihad dengan itu. Wa hadza ma fa'alahu as-sahabatu radhiyallahu anhum, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat semoga Allah meridhai mereka. Allah Ta'ala berfirman mensifati mereka di surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Bagi fuqara kaum muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Yabtaghu wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum mimman yuhibbuhum Allah wa yuhibbunah wa yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna lawmata la'im innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Amin. Masuk ke judul baru, ya, poin ke-8 ini di halaman ke-113. Al-jihadu fi sabilillahi ahdafuhu wa ghayatuhu. Ini judulnya bagus sekali, penting. Tentang jihad fi sabilillah, maksud-maksud dan tujuan-tujuannya. Ahdafuhu wa ghayatuhu. Manhajul anbiya'i fil jihad fi sabilillah. Metode para nabi dalam berjihad di jalan Allah. Nah, ini penting sekali, ikhwan, untuk kita ketahui. Karena macam-macam manusia dalam berjihad. Kita harus tahu ilmunya. Manhajul Anbiya dalam berjihad itu nanti akan kita lihat di sini, ya, di halaman ke-115. Nah, kita lihat ya. Nah, sebelumnya penulis di halaman 113 itu berkata, antum lihat, Manhajul Anbiya'i wa fi muqaddimatihim Ibrahim alaihi salam fil jihadi fi sabilillah wa tariqul wahid lin nasri alal a'da. Jadi manhajnya para nabi, metode para nabi dalam berjihad, ya, dan muqaddimah mereka atau pembesar mereka Nabi Ibrahim alaihi assalam adalah at-tariqul wahid, merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemenangan di atas musuh-musuh. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan adadan min anbiya'ih, setelah menyebutkan beberapa para nabi, Allah berfirman ulaika alladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang Allah kasih petunjuk. Fabihudahum muqtadih, dan dengan hidayah mereka ikutilah. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti petunjuk para nabi. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti para nabi. Ayat yang ke-73 sudah kita baca, surat At-Taubah. Nah, kemudian penulis menurunkan firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Jangan sekali-kali mentaati orang-orang kafir, dan jihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Dan jihad yang besar melawan mereka itu dengan apa, ikhwan? Dengan Al-Quran. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ أي بِالْقُرْآنِ. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran. Ya, dengan jihad yang besar. Nah, kita langsung loncat di halaman 115. Ya. Jadi, pada pertemuan-pertemuan yang lalu beliau sebutkan, beliau membahas tentang sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Yang pertama, ketetapan Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kata Allah, kami pasti tolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka. Kemudian yang ketiga, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang tidak seperti kalian. Ya, dengan suatu kaum selain kalian, kemudian mereka itu enggak seperti kalian. Jadi sangat mudah bagi Allah. Kalau kita tidak mau menolong agama Allah, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh, sama sekali enggak butuh. Ya. Allah akan ganti kita dengan kaum yang pantas untuk mengemban dakwahnya dan menolong agamanya. Ya. Jadi Allah enggak putus sama sekali. Ini yang harus kita perhatikan. Dan enggak boleh ada di hati kita perasaan kita dibutuhkan sama Allah. Enggak ada itu. Saya sholat, Allah putus sama saya, enggak ada. Enggak boleh. Enggak ada, Pak. Tidak boleh, haram. Ya. Tidak ada perasaan seperti itu. Enggak boleh. Gak boleh merasa dibutuhkan sama Allah. Siapa yang butuh sama Allah? Kita yang butuh sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang Allah muliakan, mu'alif ngasih fikih yang sangat luar biasa, akhi. Tentang jenis-jenis manusia dalam berjihad. Ada tiga macam. Wannasu ma'al jihadi thalathatu aqsam. Ini penting sekali. Jadi manusia itu ada tiga jenis. Ada klasifikasi manusia tentang jihad. Yang pertama, al-qismul awal, alladzina yantaliquna fi jihadihim min khilal kitabi wa sunnah ka sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum. Ini yang pertama. Mereka orang yang berjihad, berangkat jihad dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Min khilal Al-Kitabi wa Sunnah. Saya terjemahkan bebas saja ya. Dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti para sahabat, Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa man salaka sabilahum. Dan orang yang berjalan di atas jalan mereka. Yang pertama. Dan sahabat itu punya sifat. Sebagaimana Allah sifati. Adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Lemah lembut dengan orang yang beriman. Tegas sama orang kafir. Jangan dibalik. Kemudian Allah berfirman. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum wasahabah radhiyallahu anhum jahadu fi sabilillah. Para sahabat mereka berjihad di jalan Allah. Walam yakhafu fillahi lawmata la'im. Enggak ada rasa takut dalam di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ya. Jadi celaan orang yang mencela pasti ada. Orang mencela ada tidak? Pasti ada, tapi tidak peduli, tidak takut, enggak ada. Ditakuti oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang berjalan dengan jalan mereka atau di atas jalan mereka. فَهَذَا الْكِسْمُ مِنَ النَّاسِ يَنْطَلِقُونَ فِي جِهَادِهِنْ مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ. Mereka ini, manusia yang jenis ini, mereka berangkat jihadnya itu dengan dasar Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini nomor satu. Ini jenis manusia yang berjihad. Ini yang benar nih. Ya. Ini yang benar. Al-Qismu Tsani, jenis yang kedua. Kita lihat bagaimana jenis yang kedua. Alladzina yafhamuna al-jihad fahman khati'an. Mereka yang berjihad, mereka yang memahami jihad dengan pemahaman yang keliru. Ini jenis yang kedua. Bagaimana yang keliru itu? فَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِبَارَةٌ عَنِ الْخُطَبِ الرَّنَّانَةِ. Di antara mereka ada yang mengira bahwa yang nama jihad di jalan Allah merupakan sebuah ibarah tentang al-khutab ar-rannanah. Pidato-pidato yang berapi-api. Jadi ada orang mengira kalau sudah ada orang yang ceramah, pidato berapi-api, ini jihad nih. Ya? Yeah? Ada enggak yang begitu? Ada. Yani alal khutabi ar-rannanati alal mimbar, di atas mimbar. Wallati yuthiruna min khilalihan nasa ala walati umurihim. Kemudian menghasut manusia, menghasut terhadap ulat, terhadap ulat umurihim, terhadap pemerintahnya masing-masing. Di atas mimbar, ya. Kemudian pidato ceramah berapi-api, isinya apa? Ngasut orang. Membenci pemerintahnya. Ini. Nah, kita yang bicara begini dibilangnya apa? Antek-antek pemerintah ya. Padahal enggak ada gaji sama sekali. Ya tidak? Enggak ada hubungannya sama sekali. Kita yang baca ini supaya manusia baik. Ya, supaya manusia baik. Ingat, mesti ada orang enggak suka. Mesti. Ya. Makanya la yakhafuna lawmata la'im. Enggak usah peduli. Enggak usah peduli. Ya, kul kalimataka wamshi. Ucapkan kalimat anta dan jalan terus. Selama ada dasar dengan kitab dan sunnah. Lihat. Lihat. Ini yang kedua jenis manusia yang memahami jihad salah, keliru. Di antara mereka, jihad itu anggapannya sudah kalau berani tampil dan berkhutbah. Yang khutbah yang berapi-api. Nah, ini jihad katanya. Padahal setelah ditangkap, ya kencing-kencing. Takut. Ya. Yeah. Wa minhum man yadhunnu anna al-jihad fi sabilillah wa at-tahrib lil munsha'ati wal i'tida'u 'ala rijal al-amn. Di antara mereka ada yang mengira bahwa jihad fi sabilillah itu at-takhrib, membuat perusakan lil munsyaat, di fasilitas-fasilitas umum, ya, wal i'tida' ala rijalil amn, dan mengganggu, ya, mengganggu atau mendolimi orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi keamanan orang umum, ya. Al-i'tida' ala rijalil amn. Rijalil amn contohnya misalkan polisi, ya, atau yang ditugaskan untuk menjaga keamanan. Ini di ada yang dibunuh, ada yang diganggu, ada yang disiksa. Ini dianggap jihad. Ini enggak benar. Ya. Wa minhum man yadhunnu anna al-jihad fi sabilillah huwa as-sabb wasyatam walghibah wan-namimah wal-ibtida'u fi dinillah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa jihad fi sabilillah adalah as-sabb, isinya celaan, ya, ghibah, namimah, dan berbuat bid'ah dalam agama Allah. Antum lihat tuh. Ini jenis manusia yang keberapa? Yang kedua. Jenis manusia yang kedua memahami jihad keliru. Dan jenis manusia kedua itu macam-macam jenisnya. Ada yang menganggap jihad itu hanya sekedar tampil di mimbar, kemudian dia khutbah, dia ceramah, dia pidato, berapi-api, selesai sudah, itu aja. Di antara mereka juga, ini sudah lama saya bicara ini akhi, Allah sudah lama. Di antara manusia, ada yang menganggap jihad itu apa? Merusak fasilitas umum, takhrif, ilmun syaat, kemudian membunuh polisi, membunuh aparat. Ada yang seperti ini. Saya tanya ikhwan, ini yang ngomong siapa? Ulama ahlu sunnah, salafiyin, ya tidak? Yang dituduh Wahabi. Tapi ajibnya akhi, di media sosial ada tuh keterangan Wahabi ini atau apa ya, salafiyin, ahlu sunnah ini apa, pintu masuknya teroris atau apalah gitu. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Padahal yang ngajarkan tidak boleh ngebom, gak boleh ngafirkan orang, ya, yeah. Siapa? Ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah. Ya. Yeah. Ana dulu baca akhi tentang bahayanya ISIS sebelum orang rame. Allah, ana baca. Bacaan man tentang khatirnya ISIS. Itu sebelum rame orang ngerti ISIS. Habis itu, kemudian bermunculan orang yang pada berangkat ke sana. Katanya ingin berbaiat ada negeri Islam. Gitu. Itu jauh sekali ulama sudah nulis bahayanya ISIS. Dan asatidzah sudah baca. Ya. Dan dijelaskan tentang bahayanya ISIS dan seterusnya. Siapa yang membongkar tentang bahayanya ISIS? Ulama ahlussunnah. Salafiyin. Ada tulisan saya Ali Hasan tentang ISIS. Nah itu. Ya. Jadi aneh kalau misalkan yang membongkar bahannya ISIS malah iya. Seperti itu. Ini jenis manusia yang kedua yang keliru tentang apa? Tentang pemahaman mereka tentang apa? Jihad. Jihad. Nah, yang kedua ya. Al-qismu tsalits, jenis manusia yang ketiga yang keliru tentang jihad juga adalah alladzina yutajirun bil jihad fi sabilillah amatan wa bil qadiyyatil filistiniyati khassatan. Orang-orang yang memperjualbelikan jihad fi sabilillah secara umum, memperdagangkan jihad fi sabilillah secara umum, wabil qadiyatil filistiniyati khasadan, dan secara khusus tentang isu Palestina. Nah, Anda harus paham nih, ada orang yang memperjualbelikan masalah ini. Memperdagangkan isu Palestina. Ya. Yeah. An-naziru ila ma yahdutsu 'ala sahati al-yawm, orang yang memperhatikan, betul-betul memperhatikan apa yang terjadi di saha atau saha, di lapangan. Saha itu lapangan. Ya, secara nyata di waqi' ummah. Di hari ini yara katsiran minan nas 'ala jami'il mustawayat, dia melihat banyak manusia dari berbagai mustawa, ya, dari berbagai macam kelas. Yutajiruna bil jihad fi sabilillah, mereka memperdagangkan jihad fi sabilillah, memperjualbelikan jihad fi sabilillah. Wa bima yahdutsu li ikhwanina fi Gaza, dan apa dengan apa yang terjadi dari saudara-saudara kita yang mereka sedang menghadapinya di Gaza itu, di Gaza, di jalur Gaza. Fahadha la nasma'u minhu ila al-khutab ar-rannana faqat. Ada kita mendengar dari satu orang, enggak dengar darinya kecuali cuma khutbah, pidato-pidato berapi-api faqat saja. Enggak ada lain. Liyalfita anwar an-nasi ilaihi wa ila hizbihi ad-dal. Untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya dan kepada kelompoknya yang sesat dan menyimpang itu. Ya, dia tampil pura-pura membela isu Palestina. Dia tampil ceramah, pidato dengan berapi-api. Ini orang sedang memperjualbelikan isu Palestina. Ya. Wa hadza akhar yuridu an yusajjil li nafsihi mauqifan shujja'ah. Ada yang lain lagi enggak nih? Yang lain ingin dirinya dicatat sebagai pemberani, punya sikap yang berani. Walau bil kadhib, walaupun dengan bohong. Hatta idza tarashaha lil intikhabat intakhabahu an-nas. Sehingga kalau dia nanti dipilih dalam pemilihan umum, dia dipilih. Jadi ada manusia memperjualbelikan isu Palestina, isu jihad, ya, kemudian sebagai batu loncatan supaya dipilih. Ya, ada tidak? Ini namanya memperjualbelikan qadhiyah Filistiniyah, isu Palestina. Dan banyak, akhi, oh mudah. Orang kalau ingin terkenal zaman sekarang, antum berani ngomong tentang Palestina. Teriak. Habis itu ngilang, nanti dipilih jadi apalah gitu. Ditoblos. Oh, Masya Allah, pembela Palestina nih. Selesai habis itu. Nggak kedengaran lagi. Ya. Batu loncatan saja. Ini namanya memperjualbelikan, kata Syekh. Wa hadza thalithun yajma'ul amwal minan nas. Ada yang ketiga. Ada orang dengan isu Palestina ini dan isu jihad mengumpulkan dana, donasi. Kerjaannya mengumpulkan donasi, mengumpulkan dana. Bismil jihad fi sabilillah. Mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Wali ikhwanina fi Gaza. Dan atas nama saudara-saudara kita di jalur Gaza. Summa huwa yudhifuha li rasidi hizbihi. Kemudian dana-dana itu dimasukkan ke kas kelompoknya sendiri. Ya. Dananya disimpan, dimasukkan di kas mereka. Wala yasilu li ikhwanihi fi Ghazah illa al-qalil. Donasi itu enggak nyampe ke saudara-saudara kita di Gaza kecuali sedikit sekali. Ini ada sampai sekarang, akhi. Ya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan hal ini. Nah, ini yang ketiga nih. Alladzina yutajiruna bil jihad fi sabilillah amatan wa bil qadiyyatil filistiniyati khasatan. Ada orang-orang yang memperjualbelikan masalah jihad fi sabilillah secara umum, secara khusus tentang isu, mengangkat isu Palestina. Laku dagangannya, akhi. Antum yang enggak bicara masalah Palestina, antek-antek Yahudi ente. Padahal harus dengan ilmu. Ya, yeah? Harus dengan ilmu. Wa nas'alullah al-azim, rabbal arshil azim, an yafdaha kulla insanin jam' insanin jam'a malan li ikhwanina fi Gaza wa habasahu li nafsihi aw li hizbihi aw li jama'atihi. Kita minta kepada Allah yang agung, Rabbal Arsyil Azim, agar Allah membukakan semua orang yang mengumpulkan donasi yang katanya untuk saudara-saudara kita di Gaza, kemudian dia tahan, dia simpen untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, untuk jamaatnya. Ya. Sudah azan ya, ya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan satu paragraf lagi. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, qala Allah azza wa jall, ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di masjid. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Alil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar
5: Cahaya Sunnah Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Dakwah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu yang mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin. Na'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sungguh mulia ad-da'wah ilallah. Sungguh sangat besar pahala orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berdakwah, yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sekali lagi, dakwah memiliki keutamaan, kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bukan sembarangan dakwah. Bukan dakwah yang menyeru kepada kesyirikan, bukan dakwah yang menyeru kepada kebid'ahan atau kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut, Allah dan Rasulnya SAW memberikan kriteria, memberikan syarat dakwah tersebut akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru kepada tauhidullah, beribadahnya kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu dakwah yang akan mendapatkan kemuliaan. Demikian pula dakwah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul katakan tadi, beliau mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menuju kepada hidayah. Tentunya hidayah sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Khairul hadi hadi Muhammad SAW." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdakwah kepada sunnah Rasulullah SAW itulah yang akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ma'asal muslimin, mereka yang berdakwah kepada kebid'ahan, maka akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man da'a ila dholala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, dan di antara kesesatan kata Rasulullah SAW adalah al-bid'ah. Rasul mengatakan, "Kullu bid'atin dholalah." Setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap da'i yang menyuruh kepada kebid'ahan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi mereka yang mau terjun ke medan dakwah, harus betul-betul mempersiapkan diri. Yang pertama, keikhlasannya. Karena ibadah, karena dakwah adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kemudian harus orang yang mau berdakwah belajar ilmu terlebih dahulu. Jangan baru bertobat dari maksiat, dari bid'ah syirik, kemudian menjadi dai yang kondang. Na'udzubillahi min dalik. Kapan dia belajar ilmu agama? Rasulullah SAW tidaklah mengutus para sahabat dakwah kecuali mereka-mereka yang telah menjadi alim ulama, yang telah menjadi orang-orang yang paham ilmu agama. Contoh, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman karena Mu'adz bin Jabal terkenal dengan alimul halal wal haram, yang tahu tentang al-halal wal haram. Tidak sembarangan orang berdakwah, karena Allah mengatakan, Kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas al-basirah, kata Abdul bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Kalau ada orang yang berdakwah atau mengaku mengikuti Rasulullah SAW dalam dakwanya, namun tanpa ilmu, ini adalah pernyataan yang dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri pengikut Rasul, yaitu yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada ibadahnya kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada agama Allah, ala basirah, di atas ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ilmu tentang akidah yang sahih, ilmu tentang al-halal wal-haram. Maka sekali lagi, seseorang yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan pengikut Rasulullah Alaihi Wasallam. Jangan orang itu hanya bermodal semangat berdakwah, namun tanpa ilmu, maka itu akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin, kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, berdakwah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi, orang yang ingin berdakwah harus menata niatnya, ikhlaskan Allah, harus bermodalkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, karena kalau tidak, dia akan jatuh kepada dakwah yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang du'atun ala abwabi jahannam, man ajabam ilaiha qadafu fiha, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka dai-dai tersebut akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Demikian pula Rasul mengatakan, innama akhafu ala ummati ala imatal mudillin, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku, dai-dai ulama-ulama yang mereka menyeru umat kepada kesesatan. Na'udzubillah min dalik. Kemudian juga ma'asal muslimin, setelah ikhlas ilmu, kemudian harus betul-betul orang tersebut bersabar dalam berdakwah, karena dakwah itu pasti dihalangi oleh onak dan duri, pasti ada ujian dan cobaan. Maka kewajiban kita untuk bersabar, untuk kita betul-betul tidak putus asa dalam berdakwah jalan Allah SWT, dan tidak takut dengan ujian-ujian yang Allah akan timpakan lewat lisan manusia, lewat perbuatan manusia yang tidak suka dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, i'lam rahimakallah anna yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ilmu wal amal wa da'wa wa sabr alal al-adha. Di antara kewajiban kita bersabar dalam menjalankan dakwah yang hak, dakwah as-sunnah, dakwah at-tauhid, karena pasti ada ujian dan rintangan. Namun insyaallah innallaha ma'as sabirin, namun insyaallah innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, Allah pasti akan menolong orang yang bersabar di atas sunnah, di atas tauhid, dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah fi lughat al-Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
2: At-tamhis
3: yaitu memilih dan memilah.
2: Wahyu makna.
3: Dan itulah makna.
2: Alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala.
4: Liyamizallahu
2: al-khabitha min at-tayyib.
3: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia.
2: Di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka. Dan memilah-milah mereka. Antara orang yang sebatas pengakuan. Dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: أفكر manusia mengira
1: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله.
1: راديو روجا باندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin malam ini kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Namun sebelumnya kita akan simak dahulu nasihat dari Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafadl, maskuro wa mahjuro.
3: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang kafir membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Cinta adalah sebuah kata yang sulit untuk diartikan, tapi cinta dibuktikan. Banyak manusia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit dari kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengaku-ngaku, maka perlu bukti. Tidak semua pengakuan itu diterima. Dan tidak semua yang diucapkan itu benar, sesuai dengan realita. Di surah Ali Imran ayat 31 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Subhanallah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyanggah pengakuan sebagian manusia yang dengan mudahnya menyatakan mereka cinta kepada Allah. Ya, kita wajib cinta kepada Allah. Allah itu dicintai karena Allah lah yang maha baik kepada kita. Allah lah yang maha indah. Semua keindahan yang kita lihat, semua kebaikan yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika ayat ini turun, Allah mengatakan, "Qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah." kalau kalian benar cintanya kepada Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Jadi, ujian cinta adalah mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara miliaran manusia yang ada dan telah tiada, yang mungkin kelak akan ada, yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasul SAW. Di ayat lainnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakarallaha kathira. Telah ada bagi kalian di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, suri tauladan yang baik. Kita tuh makhluk yang suka mencontoh. Maka kenapa public figure itu banyak followernya? Kenapa artis-artis, pemain bola itu banyak pengikutnya? Karena manusia suka mencontoh. Dia idolakan seseorang, kemudian dia follow akunnya, lalu mulai dia mengikutin gaya hidupnya, informasi tentang dia, dia ikutin selalu. Karena ada kecondongan untuk mencontoh. Kalau engkau ingin mencontoh Rasulullah SAW, kira-kira, kalau ada akun, ya sekarang banyak sih akun yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau akan mengikuti? Engkau akan menfollow? Atau engkau akan menfollow yang lain? Yang hanya membuatmu tertawa? Yang hanya mengajakmu untuk bersenang-senang saja? Membuatmu lupa dengan hakikat kehidupan ini? Atau engkau akan follow Nabi Muhammad SAW? Akun. Belum tentu. Hanya orang yang beriman yang dapat mengikuti Rasul SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin dan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh ingin berjumpa dengan ya tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita ingin jumpa. Bahkan kita dapat melihat bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia tatkala tokoh yang mereka kagumi itu datang ke Jakarta dari luar negeri. Mereka akan berbondong-bondong untuk menghadiri. Sekedar untuk melihat. Apakah engkau gak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segalanya? Dengan mengikuti Rasulullah SAW, kau akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallaha katsiran. Kalau engkau sering mengingat Allah, engkau akan cinta sama Allah. Engkau akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau engkau suka menyebut tadi tokoh-tokoh yang engkau kagumi, itu yang engkau lihat, itu yang engkau bincangkan, itu yang engkau diskusikan, ya udah, engkau enggak akan cinta sama Allah. Bohong. Maka cinta perlu dibuktikan. Fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi SAW. Nabi yang diikuti. Apa yang akan didapatkan manusia yang mengikuti Rasulullah SAW? Yuhbibkumullah. Allah akan cinta sama kalian. Jadi yang harus kita pikirkan itu, bukan kita mencintai, tapi kita dicintai enggak? Kadangkala ada orang-orang yang akalnya kurang, yang dia berusaha mengungkapkan cintanya kepada tokoh-tokoh, public-public figure yang dia sukai. Dia berusaha mengungkapkan cintanya, tapi mereka gak suka sama engkau. Maka bukan menjadi hal yang penting kau cinta sama mereka, tapi apakah mereka cinta kepadamu. Begitu pula kepada Allah Azza wa Jalla, engkau mengaku cinta, tapi apakah Allah cinta kepadamu? Boleh jadi enggak. Karena cinta sebagian manusia gombal. Maka buktinya ikuti Nabi SAW, Allah akan cinta. Allah utus Rasulnya untuk dipatuhi, untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dihormati, untuk didampingi, untuk diidolakan. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena kita tahu kita pendosa. Dengan kita mengikuti Nabi SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun serta maha pengasih. Maka pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, engkau perlu sekali-kali duduk merenungkan tentang cinta yang engkau anggap ada di diri. Apakah benar cinta tersebut? Apakah cintamu bertepuk sebelah tangan? Allah tidak menyambut cinta kita. Apa penyebabnya? Kita enggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Ya, 1437 tahun plus 6 hari kalau enggak salah. Nah, plus 6 hari. Maka kita seharusnya sama-sama berjuang mengenalkan baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkaji sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Di bab 467 Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid ibn Zura' qala haddatsana Abdurrahman an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha عن الأفنية والسعودات أن يجلس فيها فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه قال أما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله waraddut tahiyyah. Di bab ini Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan judul. Kalau bab sebelumnya judulnya babut taslimil ma'rifah wa ghairiha, bab di mana orang mengucapkan salam hanya ketika kenal. Enggak kenal enggak salam. Itu sebagai tanda-tanda kiamat ya. Di bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah etika yang kita melihat sebagian besar kaum muslimin kurang mempedulikan. Jadi Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berduduk-duduk di teras rumah dan di jalanan. Di teras dan di jalanan. Jadi kalau kita ngelihat orang itu kadang-kala rumahnya teras kemudian jalan ya. Ada yang di jalannya, kadang-kala di depan rumah orang itu ada seperti ya gazebo kadang-kala. Atau kalau bahasa Sintu ada pu itu ada orang yang rumahnya nyebrang got. Lalu dibikin kayak jembatan yang bisa buat duduk-duduk. Atau orang duduk di trotoar. Kita melihat di sebagian tempat orang-orang duduk di trotoar. Maka Nabi melarang hal itu. Atau sebagian orang malah jualan di trotoar. Jalannya orang dibuat nongkrong, dibuat jualan. Padahal itu jalannya orang. Di Nabi alaihi salatu melarang untuk duduk di terasnya, itu rumahnya dia. Tapi di pinggir jalan. Dan di jalanan sendiri. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melarang itu, maka para sahabat Nabi mengatakan, la nastati'uhu, la nutiqu, enggak bisa ya Rasulullah. Di riwayat lain, para sahabat mengatakan, malana bud min majalisin, gimana ya Rasulullah, itu tempat duduk kami, tempat ngobrol kami. Artinya kalau di dalam rumah, takut ganggu istri, takut ganggu anak-anak, maka duduknya di teras, di luar, di pinggir jalan. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi. Maka larangan Nabi alaihi salatu wasalam enggak bisa mereka lakukan karena enggak ada solusi. Enggak bisa. Ya kita orang-orang pada nongkrong di jalanan. Sampai hari ini kita melihat. Oke, berarti enggak apa-apa. Enggak apa-apa dengan syarat. Ammala, kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Oh, kalau kalian memang enggak bisa meninggalkan hal itu, artinya terpaksa, maka ada etika yang harus dijaga." Jadi ingat, walaupun boleh, lebih utama enggak sebenarnya.

mengambil haknya orang, tidak merasa mengambil haknya jalan. Orang-orang kadang leparkir juga, nutup jalan, engkau akan dimintain pertanggungjawaban pada hari kiamat. Di sebagian tempat itu pasarnya itu tumpah ke jalan, sehingga orang yang lewat di jalan harus macet dan tidak lancar perjalanan itu gara-gara orang-orang itu. Dan mereka merasa gak berdosa. Maka Nabi SAW memperbolehkan, asalkan berikan hak jalan. Jadi Nabi SAW, fa'atu haqqaha. Berikan hak jalan itu. Hak jalan itu ya gak boleh ganggu orang kau di sana. Tidak boleh ganggu orang jalan. Wama haqqa, akhirnya para sahabat bertanya, apa hak jalan tersebut ya? Apa hak jalan tersebut? Jadi subhanallah, di antara hak jalan itu ya, engkau jangan mengganggu saudara. Kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa hak jalan dalam hadis ini. Yang jelas secara umum, nggak boleh ganggu. Engkau berada di situ, jangan ganggu. Tapi hak lainnya, ghaddul basar. Menjaga pandangan mata. Karena engkau di jalanan atau di teras rumah, engkau akan lihat orang-orang pada lewat tuh. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dipandang, maka engkau tundukkan pandang. Ini hak jalan. Sebagian orang nongkrong di depan rumahnya untuk cuci mata. Seharusnya dia menundukkan pandangan, niatnya udah gak benar. Maka tadi lebih baik kau duduk dalam rumah, gak kelihatan. Ada teras yang tertutup mungkin, gak kelihatan dengan yang di jalanan. Tapi kalau engkau duduk di teras yang bersambung dengan jalan atau di pinggir jalan, maka berikan hak ghaddul basar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَتْنَ فُرُوجَهُنَّ, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dan di masa yang penuh dengan fitnah, seharusnya kita itu menghindar dari tempat-tempat yang membuat kita terfitnah. Kenapa Nabi SAW melarang? Karena tempat itu memang rawan. Ada fitnah di sana. Tapi kalau kau duduk dalam rumah, selesai. Tak kelihatan apa-apa. Dalam ruangan. Maka ingat qudul basar. Wa irsyadu ibn sabil. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tanya jalan. Itu haknya jalan. Karena engkau duduk-duduk di jalanan tadi, di pinggir jalan atau teras, lalu ada orang yang lewat, yang bertanya, maka termasuk hak jalanan itu, engkau kasih petunjuk sama dia. Bukan disesatkan tuh orang. Kita tahu juga ada adab orang bertanya. Jangan engkau bakhil untuk memberikan arahan. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, wa tashmitul atis idza hamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu mengatakan alhamdulillah, engkau ucapkan ya rahmukallah. Wa raddu tahiyyah, dan menjawab salam. Di riwayat lain ada waqaful adza, tadi enggak ganggu. Jadi tidak mengganggu. Jangan sampai keberadaanmu di jalan ganggu.

0: seharusnya bermanfaat. Memberikan petunjuk kepada orang, mendoakan orang, menjawab salam. Bukan malah ganggu orang. Betapa sering kita melihat ya, ada warung-warung yang berdiri di trotoar. Kemudian orang kok mau lewat nggak bisa. Dia harus turun. Dan sekali lagi, merasa tidak mengganggu. Padahal engkau di jalan, berikan hak jalan gitu. Secara aturan di negeri kita juga dilarang. Kadangkala ada Satpol PP menertibkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang tak tahu diri. Padahal engkau berikan hak jalan, gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, memberikan arahan, menundukkan pandangan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam. Kalau engkau sulit untuk menjawab salam, udah dalam rumah, orang gak akan salam kepadamu. Tapi kalau engkau ada di jalan, kemudian ada orang lewat, lalu dia mengatakan assalamualaikum, maka menjadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Jadi ini berkaitan dengan hak jalan. Ya. Jangan, ya kadang kalau ada orang naik mobil ya di jalan juga, enggak melihat kanan-kiri. Ya. Ngebut. Maka tolong, yang ada di jalan, berikan hak jalan. Dan kemudian, di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Yunus, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Kinana maula Safiyyah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kinana maula Safiyyah, ini dhaif. Jadi sanad athar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Abu Hurairah mengatakan, ini maqquf kepada Abu Hurairah. Abkhalun nas man bakhila bis salam. Wal maghbunu man lam yaruddahu. Wa in halat bainaka wa baina akhika shajara. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ لَا يَبْدَأُكَ فَفْعَلْ. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ. Orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil dengan salam. Potongan ucapan Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam hadis yang lain secara marfu kepada Nabi SAW. Jadi kalau mau lihat orang bakhil, bakhil dengan salam. Kenapa? Bicara salam, engkau tidak perlu keluar duit. Dan di balik ucapan salam, ada banyak fadilah dan keutamaan yang engkau akan mendapatkannya dari Allah Azza wa Jal, dan engkau akan menebarkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di masyarakat. Tapi engkau tidak mau melakukan itu. Engkau enggak keluar duit. Sebanyak apa kalori yang dikeluarkan tatkala engkau mengucapkan salam? Oh, mungkin engkau malu. Engkau tidak terbiasa. Ya, ala bisa karena biasa. Perlu dilatih. Kita udah kaji keutamaan. Mengucapkan salam. Salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afshus salam. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran, apalagi keributan yang terjadi di antara satu RT dengan RT lainnya, tawuran yang terjadi, terkadang penyebabnya mereka tidak menyebarkan salam. Sehingga cinta tidak tumbuh di antara mereka. Engkau gak keluar duit. Kalau engkau mau kasih semua warga di kampungmu uang, habis uang. Tapi kalau engkau tiap hari lewat, berjumpa dengan mereka, lalu engkau mengatakan assalamualaikum, apa yang akan berkurang dari dirimu? Gak ada. Tapi kenapa kemudian engkau bakhil, pelit? Maka orang yang bakhil adalah orang bakhil dengan salah. Wal maghbun, dan orang yang tertipu. Man lam yaruddahu. Orang yang tertipu, yang merugi, yang tidak menjawab salam. Karena menjawab salam jadi kewajiban. Mengucapkan salam memberikan hak saudara kita. Dan ketika engkau mendengarkan salam, jadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Akhirnya ketika engkau tidak menjawabnya, engkau jadi dosa. Dan sebagian orang merasa gak ada yang rugi. Gak ada yang berkurang dari dia. Rugi banget. Engkau tidak menjawab salam. Engkau termasuk orang-orang yang kehilangan banyak fadilah. Kemudian bagaimana Abu Hurairah memberikan arahan? Kalau engkau berjalan dengan saudaramu, tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan engkau harus berpisah. Kadangkala anak rasakan ketika kita jalan di trotoar, tahu-tahu ada pohon ya, atau ada halte bus yang kemudian menyebabkan kita harus berpisah dengan saudara kita. Dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Jalan tuh, kemudian ketemu. Ucapkan salam. Sampai seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai temanmu yang mulai dulu. Engkau yang mulai gitu. Oh, kenapa kita yang mulai? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bicara berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sebagian kita datang ke masjid, so pertama kosong, duduknya di belakang ya. So pertama kosong. Dia datang duluan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk duduk di so pertama. Padahal di situ ada banyak fadilah, ada banyak doa yang akan dia dapatkan. Tapi dia duduk di tengah, di belakang, di dinding. Apa penyebabnya? Kadang-kadang kebodohan. Kalau nggak mau dibilang kebodohan, ya ketidaktahuan. Sehingga kelak pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang menyesal. Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia merugi. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Engkau duluan ucapin salam. Karena memang Nabi alaihi salatu menyebutkan, yang memulai duluan, dia yang lebih utama. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Qala haddathana Imran ibn Maisarah. Qala haddathana Abdul Warith. An Husain. An Amr ibn Shu'aib. عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. Jadi Al-Imam Bukhari menutup bab ini dengan sebuah athar dari Salim, mantan budaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Salim, biasanya Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam kepada beliau, beliau akan menjawab plus. Jadi jawabannya lebih baik daripada salam yang diucapkan. Karena memang perintah Allah Azza wa Jal. Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang sama. Yang lebih baik atau yang sama? Yang lebih baik atau yang sama? Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang dhaif ya. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya assalamualaikum. Jadi boleh waalaikumsalam, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Tambahannya wa tayyibu salawatihi. Athar ini diperselisihkan dan kita pernah membahasnya. Apakah boleh menjawab salam dengan tambahan selain tadi tidak berakhir di wabarakatuh? Kalau dilihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat bahwa salam itu berakhir dengan wabarakatuh. Walaupun ada beberapa riwayat seperti di riwayat yang baru saja kita baca yang membolehkan untuk menambah, tapi kalau dilihat, memang hadis-hadis yang sahih dan praktek dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka hanya berakhir ke wabarakatuh. Terus gimana kalau orang itu mengatakan wabarakatuh? Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, jawaban kita sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan gak lebih baik? Iya, gak lebih baik. Karena memang udah final, udah sampai situ aja. Walaupun ada khilaf mungkin, ada yang berpendapat memperbolehkan untuk menambah. Ada kulihal, itulah beberapa hadis yang kita dapat kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin mengerti. Dan ketika mengerti, berdoalah memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan. Tidak ada doa yang lebih utama dari doa memohon pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Karena tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa ngamalin yang kita kaji, yang kita pelajari, yang udah hatam kitabnya, ulangin lagi, tapi tetap gak diamalin. Maka berdoalah memohon kepada Allah, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita kaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat untuk memandu jalannya tanya-jawab. Jazakumullahu khair.
1: Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita di Senin malam ini. Dan kami undang Anda untuk berikutnya untuk bertanya jawab bersama Ustaz melalui line telepon kami di 0218236543. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hak jalan, bagaimana hukumnya menurut syariat? Jika kita membeli makanan atau minuman dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya Ustaz, apakah halal bagi kami kaum muslimin? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: ما شاء الله، بارك الله فيكم. نعم أحبتي في الله، kalau bicara hukum membeli, hukum jualannya orang itu, ya halal-halal aja, nggak ada masalah. Karena dosa dia tidak berkaitan dengan barang yang dia perjualbelikan, tapi berkaitan dengan tempat yang mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau kita membelinya, nggak ada masalah. Walaupun memang kita lihat, terkadang kalau kita beli dan duduk di sana, kita ikut ganggu. Ada orang yang beli terus pergi. Tapi ada orang yang beli kemudian duduk di sana, dan itu jalannya orang. Artinya orang akhirnya terpaksa turun dari trotoar. Karena itu dibuat lesehan umpamanya. Maka tolong ini diperhatikan. Anda lihat di beberapa tempat pemerintah daerah itu memang menyediakan lahan untuk food court ya, atau street food. Jadi memang diatur, berarti boleh gitu loh. Ada jalan yang nggak boleh seharusnya. Jadi ada jalanan yang memang sudah disetting sama pemerintah. Alhamdulillah di Jember ini kapan hari itu ditutup jalan karena pemerintah sedang membuat street food. Jadi memang jalanannya itu dibuat untuk kulineran. Sehingga orang yang ke sana memang berjalan untuk belanja, untuk makan. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang secara aturan pemerintah melarangnya, dan biasanya mereka ditertibkan, tapi mereka nggak mau, maka di sini kita kalau duduk di sana, artinya kita membeli dan duduk di tempat itu, hanya kita mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau bicara hukum barang yang dijual, ya halal ya. Belinya juga halal. Ini berkaitan dengan mengganggunya tadi. Maka kalau bisa kita ya mencari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi perlu difahami, ada jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh pemerintah dan itu tidak dianggap mengganggu. Tapi ada jalanan yang nggak boleh gitu. Itu memang tidak diperuntukkan jualan. Tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk itu, ya silahkan. Nggak ada masalah. Bahkan kita tahu bagaimana pemerintah mendukung berkembangnya UMKM, ya, warung-warung yang ada. Tapi jangan sampai kita melupakan hak jalan tadi. Artinya, alhamdulillah boleh Ustaz, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah, tafadhol. Tapi ada hak lainnya tadi. Menjawab salam, menundukkan pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang tanya, mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Nama Ibu Adinyah di Riau.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, Ibu mau tanya. Ada teman Ibu minjam uang di apa namanya tuh? Pinjam uang apa namanya tuh, yang riba tuh, Ustaz. Yang berbunga tuh riba ya, Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi teman tadi Ustaz ini minjam duit itu, dia buka usaha, Ustaz. Buka usaha. Jadi kalau ke ibu nih apa kerja sama dia tuh, kerja kitanya tuh masuk ambil upah lah gitu, Ustaz ya. Nah, boleh kayak ibu yang ibu kerja sama dia tuh, Ustaz. Ambil
1: baik.
2: Upah sama dia tuh, boleh kah, Ustaz?
1: Baik.
2: Nah, itu aja tanya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Riau. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, ana ada yang miss tadi ya. Bisa dijelaskan dia bekerja sama dengan orang yang minjemnya riba atau gimana?
1: Baik Ustaz, pertanyaannya dari Ibu di Riau bahwa ada yang meminjam uang dengan cara riba untuk membuka usaha Ustaz. Pertanyaannya kalau Ibu ini bekerja dengannya apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan orang yang modal kerjanya dari riba. Apakah tatkala kita bekerja di perusahaan itu, kita terkena dosa ribanya? Insya Allah enggak ya. Karena tidak ada hubungan dengan kita, dan selama yang dijual adalah hal yang halal. Jadi ketika dia pinjam riba, itu dosa. Lalu ketika dia gunakan uang itu untuk membeli barang ya di rumahnya, untuk berjualan, kemudian orang membeli atau orang bekerja, maka orang tidak terkena dosa riba dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika kita tahu kita punya bos, maka kita kerja di sebuah rumah sebagai pembantu, bos kita melakukan riba, pinjam riba tadi. Mungkin dia bangun rumah dari riba, mungkin dia punya usaha dari riba. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun dia adalah atasan kita, adalah tetap melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, memberikan masukan. Usahakanlah bos, jangan pinjam riba, karena kita tahu nggak berkah nantinya, sayang, capek, lelah. Lalu kita hanya setoran ke sana, ke orang yang meminjamkan uang itu, dan kita dilaknat. Maka di sini tugas kita sesama muslim ya, untuk menjaga negeri kita dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bumi ini bukan milik kita. Indonesia bukan milik Pak Prabowo. Indonesia milik Allah Azza wa Jal. Maka kita lihat, tatkala terjadi bencana-bencana, kita gak bisa berbuat apa-apa. Bukan kita pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Maka bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri ini dari berbagai macam perbuatan, amalan yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jal, yang tatkala musibah itu turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Artinya tadi kita kerja di sana nggak boleh kita membiarkan kemungkaran, meridoin kemungkaran itu, mengingkari dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati. Artinya yang dilakukan bos itu nggak boleh, dosa, haram, kita mengingkarinya. Bukan karena kita kerja di tempat itu kita mengiyakan, enggak. Maka adalah kita bersama-sama saling membahu, saling tolong-menolong dalam menjaga negeri ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Muhammad di Jakarta, dan juga penanya yang senada juga dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, ketika mengadakan pernikahan Ustaz namun menutup jalan raya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah berdosa sedangkan masih ada jalan memutar lain sehingga tidak menutup total jalan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, jemaah kembali ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nyuruh kita untuk memberikan hak jalan. Jangan semena-mena kita karena punya acara lalu kita mengganggu orang lain. Kalau bicara tadi ada acara pernikahan, apakah memang harus di sana melakukan pernikahan? Apakah tidak bisa di tempat lain? Engkau mengganggu banyak orang, ditutup kadangkala. Maka yang jelas kalau ana lihat kondisi terpaksa, Nabi SAW melarang yang pertama. Duduk-duduk aja dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau tetap mau duduk-duduk, berikan hak jalan. Nah, sekarang tadi, apakah mereka terpaksa? Kalau mereka terpaksa, berikan hak jalan. Jangan mengganggu orang. Kalau ternyata masyarakat di daerah itu merasa tidak terganggu, oh enggak Ustaz, kita memang di kampung kita alhamdulillah, kita saling memaklumi, ini sudah jadi budaya, tradisi yang ada di sini, memang kalau ada yang nikah, jalan ditutup, dan semua warga menerima hal itu. Karena mereka juga saling melakukan hal yang sama. Dan itu dilakukan Ustaz hanya mungkin dalam setahun beberapa kali ya. Dan itu sudah dimaklumi dan diridhoin oleh mereka yang ada di sana. Berarti kan mereka merasa nggak ada masalah. Apalagi kadangkala dengan izin kepada Pak RT, Pak RW, dan dari pihak yang bertanggung jawab juga izin, mereka memberikan izin. Karena memang hal itu sudah menjadi budaya dan tradisi. Semoga yang seperti itu nggak masalah. Tapi kalau engkau ganggu orang, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirnya orang yang anaknya sakit atau ini itu nggak bisa jalan, ditutup jalannya. Padahal engkau nggak terpaksa, ada tempat lain. Maka berkaitan dengan hal ini, Anda berharap setiap Muslim untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka andalah kita berusaha untuk mencari tempat yang lain. Oh mungkin ditutup separuhnya Ustaz, sudah izin, sudah pamit ya. Dan masyarakat tidak terganggu. Ya kembali tadi, jangan mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon Ustaz. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Bapak Abdul Hanan dari Tanjungpura, dari Karawang.
1: Baik, silakan, Bapak.
3: Afwan, Pak Ustaz. Saya dulu pernah minjem cincin kepada ibu. Nah, sekarang ibu udah meninggal, udah lama. Waktu dulu minjem cincin harganya 30.000 per gram. Sekarang udah hampir 2 juta lebih. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Karena kemampuan untuk membayar sekarang tidak ada kemampuan. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahimahullah. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan merahmati mereka. Menyayangi mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita tatkala kita kecil. Tapi kembali kepada pertanyaan Bapak yang bertanya tadi, Masya Allah ya. Bagaimana baiknya seorang ibu? Anaknya butuh duit, butuh pinjaman, dipinjamin cincinnya. Cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya dijual dengan harga pada saat itu 3.000 atau 30.000 tadi. Sekarang sudah 2 juta. Maka seharusnya yang dibayar itu memang cincinnya. Bukan nilai uangnya. Walaupun nanti bakal dinilaikan jadi uangnya ketika untuk dibagi. Cincin itu berarti warisan. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah menemuin ahli waris, salah satunya anaknya, ada anak yang lain, sampaikan kepada mereka. Salah satu warisan ibu adalah cincin yang anak utang. Beratnya 3 gram. 3 gram. Kalau dihitung sekarang, anggap 6 juta gitu. Sampaikan kepada keluarga, gimana nih, aku gak mampu kalau untuk ngelunasin. Karena sekarang cincin itu jadi milik ahli waris. Jadi bapak yang bertanya, kita pun ya, kalau punya masalah dengan ahli waris, maka minta keriduan mereka. Bukan minta keriduan ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia dan semua hartanya jadi milik ahli waris. Maka minta keriduan ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka, ini segini. Aku cuma mampu 1 juta. Kalau ahli waris mengatakan, oke, gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, atau ahli waris mengatakan udah nggak apa-apa lah, udah kita ikhlasin, maka selesai. Tapi kalau mereka oh enggak, kami nggak mau, tetap itu warisan. Berarti tetap harus dibayar 3 gram emas. Ya mau tidak mau bapak harus membayarnya. Kalaupun sekarang nggak mampu, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Tinggal sampaikan kepada kerabat, kepada ahli waris yang lainnya. Berikan kepada aku waktu, tempo, semoga aku bisa membayarnya. Kalau tadi, oh bapak dapat bagian setengahnya umpamanya. Oh berarti yang dilunasin tinggal separuhnya. Separuhnya bapak nggak perlu lunasin, karena itu jadi milik bapak. Warisan tadi. Contohnya seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, saya seorang TKI Ustaz di Jepang yang terpaksa membuka rekening bank konvensional Ustaz, karena di negeri Jepang tidak ada bank syariah. Saya sudah berusaha mencarinya tapi tetap tidak ada. Dan aturan dari perusahaan harus membuka rekening untuk mentransfer gaji. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan kondisi ini bagian dari darurat sehingga saya diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar jemaah. Ada sebuah athar di mana disebutkan akan datang satu masa di mana riba merajalela, orang yang tidak melakukan riba kena debunya riba. Terkena dia. Seperti yang tadi ditanyakan. Mau enggak mau dia harus buka bank konvensional. Kadang-kala ada transaksi yang memang harus lewat bank riba. Apabila harus dilakukan hal tersebut, maka jadikan tempat itu hanya tempat lewat, bukan tempat menabung. Alhamdulillah sekarang ada bank-bank syariat ya, walaupun kita tahu ya, bank syariat yang ada pun belum sepenuhnya syariat, tapi mungkin lebih mending, karena akadnya nggak ada riba kita. Walaupun dia melakukan riba dengan uang kita, tapi akad bersama kita nggak ada riba, nggak ada keuntungan dari kita meletakkan uang di sana. Wadiah umumnya. Walaupun dia akan gunakan uang kita. Maka tadi ketika engkau memang diharuskan memiliki rekening bank dan bank yang ada bank konvensional, maka silahkan. Tapi kalau bisa jangan dijadikan tempat menabung. Setelah dari rekening tersebut, ya silahkan ditransfer ke rekening yang tidak riba. Sehingga uang itu hanya lewat. Dan buat para jamaah yang punya uang banyak ya, yang mengendap, maka lebih baik engkau belikan emas atau apa. Karena kalau berada di bank riba, uang itu akan diputar sama mereka. Makanya bank itu senang banget kalau antum punya tabungan banyak. Karena dia punya kesempatan dengan uang antum untuk menjadi modal riba mereka. Jadi kita modalin mereka sebenarnya. Makanya mereka kasih keuntungan kepada kita. Dan kita akan ditanya sama Allah SWT. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup kita Ustaz di kesempatan malam hari ini. Kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Restu di Tangerang, izin bertanya Ustaz. Ketika ada sebuah keluarga dengan 4 anak, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, namun ibu mereka ternyata membagikan harta waris hanya kepada cucu yang tinggal dengan neneknya saja. Cucu yang lain tidak dapat. Apakah seperti ini diperkenankan Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, itu tadi anak. Kok cucu jadinya?
1: Nah, Ustaz.
0: Punya anak 4.
1: Anak 4, tapi warisannya itu dibagikan juga kepada cucu yang hanya tinggal dengan neneknya saja, Ustaz. Tapi cucu yang lain tidak. Jumlah cucunya tidak disebutkan.
0: cucu yang lain enggak dapat ya. Cucu yang lain enggak dapat. Siap, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama berkaitan dengan warisannya. Allah itu sudah mengatur. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya. Sampai 14 kalau enggak salah. Allah sudah atur bagaimana pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau tadi 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Perlu dibahas dulu siapa ahli warisnya. Kalau yang meninggal seorang ayah, maka ayah punya istri. Ibunya anak-anak ini kan istrinya ayah. Dia dapat bagian. Bagiannya berapa? Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ternyata masih ada orang tuanya, neneknya masih ada, maka dapat bagian lagi. Anak-anaknya dapat sisanya nanti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini yang harus difahami. Cucu nggak dapat. Dalam posisi tadi, 4 anak itu cucu nggak dapat seharusnya. Karena cucu, para cucu ketutup dengan anak-anak tadi. Tapi kalau nenek mau memberi dari yang dimiliki oleh nenek, bagian nenek, nggak ada masalah. Nenek memberikan bukan warisan, tapi memberikan ya hibah mungkin dari yang dimiliki oleh nenek. Nenek ini maksudnya ibu tadi ya, yang dapat bagian 1/8. Jadi dia mau kasih kepada cucunya itu, ya bebas. Dia berikan bukan sebagai warisan. Karena kalau warisan, cucu nggak dapat warisan gitu loh. Hanya saja orang tua kalau mau ngasih kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin cucu juga masuk ya, hendaklah engkau berlaku adil. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Kita jangan sampai menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara mereka. Jadi tugas anak sekarang adalah ngobrol sama ibunya, bagaimana dengan warisan ini. Siapa sih ahli warisnya? Cucu bukan ahli waris. Ahli warisnya 4 tadi. Maka kalau tahu-tahu nenek memberikan kepada cucunya dari warisan, ini sebuah kezaliman. Tapi kalau nenek memberikan dari miliknya nenek sebagai hibah, maka hibah harus adil di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tetap hibahnya terlaksana, tapi akan berdosa kita tatkala menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahimnya karena ada pilih kasih di antara mereka. Itu dari orang tua kepada anak. Maka ini para orang tua, hendaklah engkau belajar menjadi orang tua yang baik sehingga kita tidak meninggalkan luka pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan. Yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizallahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin malam ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
13: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wangi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah, tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
1: sekte,
0: firqah-firqah.
1: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

اللهم اجمعين. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para ikhwan dan akhwat yang ada di masjid Riyadhus Salihin, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, setiap kita menginginkan kebahagiaan. Setiap kita menginginkan ketenangan dan kedamaian. Kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian tidak mungkin diraih kecuali dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Man amila solihan min dhakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, akan diberikan kehidupan yang baik. Ya, para ulama tafsir menyebut kehidupan yang baik di antara maknanya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ya. Jadi orang beramal soleh yang dibangun di atas iman dapat bahagia. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, lakin yabqa 'alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Akan tapi, ya, tersisa atasnya dua perkara. Maksudnya, perhatikan dua perkara. Dengannya, maka orang tersebut akan merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sempurna. Bagaimana, ya, untuk meraih kesempurnaan kebahagiaan, dua perkara harus perhatikan, kata beliau. Ahaduhuma an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khairi. Ya. Hendaklah dia, kalau ingin sempurna kebahagiaannya, mengetahui bagaimana penjelasan yang terperinci tentang apa? Sebab-sebab yang bisa mendatangkan keburukan dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Apa saja sih? Nah ini. Ini harus tahu cara terperinci, ya. Wa takunu lahu basirah fi dzalika wa takunu lahu basiratun fi dzalik. Dan hendaklah dia di dalam mengetahui, ya, perincian apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan mendatangkan keburukan dan apa saja yang mendatangkan kebaikan, hendaklah dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Ya, bima yushahiduhu fil alam wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, yang bisa dia lihat apa yang terjadi di alam ini. Ya, ada kasus gempa yang ada di Lombok, tsunami yang ada di Aceh, dan lain sebagainya. Atau dari pengalaman dirinya dan pengalaman orang lain, wa ma sami'ahu fi akhbaril umam qadiman wa haditsan. Ya. Dan berita-berita yang bisa diambil dari umat-umat yang terdahulu dan umat sekarang. Bagaimana umat dahulu ya bisa mendapatkan kebahagiaan? Sehingga kata Imam Malik beliau mengatakan lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah beres, tidak akan pernah baik umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang memperbaiki umat dahulu, para sahabat. Kenapa sahabat mendapatkan kemuliaan? Apa sebabnya? Ya. Kenapa ya umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan? Apa sebabnya? Kenapa umatnya Nabi Lut ya untuk kemudian apa dihujani dengan batu? Ya. Kaum Samud umatnya Nabi Soleh ya. Kaum Ad umatnya Nabi Hud ya. Yang dia apa? Di binasakan dengan angin yang dingin, yang kencang, yang bersuara. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Maka apa yang bisa membuat kebahagiaan kita? Maka kita perhatikan apa sebab-sebab sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, bisa mendapatkan istri-istri yang solehah. Ya. Apa sebab sebenarnya? Kita harus cari. Dan apa sebabnya sehingga mendatangkan keburukan kepada kita? Ya. Apa saja bentuknya? Apakah bisnis selalu rugi, mudah ditipu orang, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka kita cari ya, apa sebab-sebabnya. Oleh karena itu kata beliau, at-tarihu tafsilu lima ja'anillah. Adapun sejarah merupakan tafsil, ya, perincian ya, dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini beliau ingin menyampaikan untuk bisa mempelajari sebab-sebab yang lebih terperinci perkara yang mendatangkan kebaikan dan terperinci perkara yang mendatangkan keburukan, lihat sejarah. Di mana kata beliau, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, ya tadabburul Qur'an, fa innahu kafilun bidzalik ala akmalil wujuh wa fihi asbabul khair wasyarri jami'an mufassalatan mubayyanatan. Di antara yang paling banyak manfaatnya untuk apa? Fi dzalika, untuk mengetahui rahasia, ya. Apa sih sebab-sebab yang mendatangkan keburukan ya, di antaranya kepada kaumnya Nabi Nuh ya, kepada kaumnya Nabi Nuh ya, para jemaah rahmati Allah ya, yaitu apa? Tenggelam ya. Maka apa? Mentadabbur Quran. Maka itu cukup bagi kita dengan secukup-cukupnya, karena di situ disebutkan apa saja sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan bagi keluarga, bagi masyarakat dan lain sebagainya, dan apa saja yang bisa mendatangkan keburukan, jelas di situ dijelaskan ya. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kenapa ya dihempas oleh air bah ya, sebagaimana terdapat dalam surat Hud ya, ayat 243, antum bisa catat di situ. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Ya. Wanada Nuhun ibnahu. Ya. Wanada Nuh ibnahu. Wakana fi ma'zilin ya bunayyir kam ma'ana. Wala takum ma'al kafirin. Ya. Dan kapal atau perahu besar membawa mereka di tengah ombak yang sangat besar seperti gunung. ya, yaitu membawa kaum Nabi Nuh yang patuh. Yang patuh. Berarti yang patuh selamat bersama dengan Safinatu Nuh. Ya, kapalnya Nabi Nuh. Sehingga ombak besar seperti gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya. Ya. Apa kata beliau? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersamaku. Wa kana fi ma'zilin, dia anaknya ada di jauh, dipanggil sama Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berikan peringatan, wala takum ma'al kafirin, jangan bersama dengan orang kafir. Artinya apa di sini? Ya, yang selamat adalah yang taat. Yang tidak mau adalah yang kufur. Apa anaknya bilang? Sudah kondisi seperti itu. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke gunung sehingga bisa memberikan pertolongan, perlindungan padaku dari air. Sementara ombaknya setinggi gunung. Coba antum lihat ya. Ini para jemaah. Qala la asimal yauma. Apa kata Nabi Nuh? Sekarang sudah tidak ada yang bisa melindungi. Ya, min amrillah, dari urusan Allah ini. Illa man rahimah. Kecuali orang yang dirahmati. Wahala bainahumal mauju fakana minal murakin. Kemudian keduanya dihalangi oleh ombak yang begitu besar. Dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang yang ditenggelamkan. Perhatikan para jamaah. Siapa Nuh? Nabi. Siapa Kan'an? Anak. Kalau tidak taat, dapat balasan. Siapa yang taat bersama Nabi Nuh, selamat bersama dengan kapalnya Nabi Nuh. Maka ini ya sebagai pelajaran besar dari umat terdahulu. Umat yang sekarang ya banyak sudah terjadi. Ada Danau Toba, kapal yang tenggelam, ya, yang katanya minum-minuman keras, ya, dengan berbagai macam. Maka kita ambil pelajaran dari umat yang terdahulu dan umat sekarang. Quran ketika kita pelajari dengan tafsil, maka tentu saja akan menambah apa? Menambah, pertama nambah pahala, ya, nambah iman kepada kita, nambah pahala, nambah yakin, meskipun kita tidak mengalami hal tersebut. Sehingga sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan

Ya, ya, ambillah pelajaran wahai ulil absar, yaitu orang yang punya akal. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Nah, ini para jamaah rahmati Allah, ya. Sebab hukum sebab akibat itu berlaku. Ya. Kemudian dalam surat Nuh, ya, ayat 25. Mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu naro falam yajidu lahum min dunillahi ansoro. Surat Nuh ayat 25. Ya. Dengan sebab kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan, kemudian kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, ya. Ternyata dengan sebab kesalahan, dengan sebab dosa, dengan sebab tidak taat, ini adabnya bisa dunia dan akhirat. Ya, bisa dunia dan akhirat. Di sini dunia ditenggelamkan, di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka waliyadu billah. Dan tidak ada penolong para jamaah. Ya. Kemudian setelah itu untuk kaum Nabi Soleh, ya, yaitu kaum Samud, dalam surat Al-A'raf ayat 91 Allah berfirman, fa akhadat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ya. Kemudian mereka diadab dengan ar-rajfah. Ar-rajfah itu gempa. Gempa. Ya. Sehingga apa? Fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka binasa di dalam rumah-rumah mereka. Kaum Samud, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 91, ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana juga dengan kaum Lut, ya, di mana kaumnya Nabi Lut, ya, dihancurkan oleh Allah taala dengan apa? Dihujani batu. Dihujani batu. Dalam surah Al-Hijr ayat 71 sampai 74, ya. 71 sampai 74, ya. Di mana Allah taala berfirman, ya. Faja'alna, dalam ayat 74, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian kami balik, ya, bumi itu, kemudian kami hujani mereka dengan batu, ya. Nah, ini para jemaah. Karena mereka apa? Kaum LGBT, ya. Oleh karena itu tolong, ya, jangan sampai diberi ruang yang namanya LGBT itu. Karena memang merusak moral, merusak bangsa, ya, tidak akan jelas bangsanya ini. Karena mereka orang-orang tidak jelas. Ya, sudah terjadi pada masa dahulu. Ya, dibalik dan dilempar dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 71 sampai 74. Ya, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Oleh sebab itu hendaklah kita tadabbur Al-Quran agar kita mendapatkan hikmah, ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran. Kemudian, thumma as-sunnatu fa'innaha syaqiqatul Quran wahiyal wahyul thani. Kemudian ngambil pelajaran dari sunnah, ya. Kemudian mengambil pelajaran dari sunnah. Ya. Kenapa? Karena sunnah itu syaqiqatul Quran. Karena hadis sunnah merupakan saudara kandung dari Al-Quran dan dia wahyu yang kedua. Ya, ini utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya.
Apa yang diucapkan Nabi bukan hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.

0: Tidaklah yang terucap dari beliau dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu. Kita ambil dari hadis-hadis Nabi, ya, kisah-kisah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Seperti kisah Ashabul Ukhdud, ya. Dari hadis Nabi SAW, juga dari Quran. Ashabul Kahfi, itu yang semua yang mendapatkan pertolongan. Ashabul Ukhdud dapat pertolongan sampai anak kecil bisa ngomong. Itu pertolongan Allah Ta'ala untuk menguatkan hati agar tetap iman. Di mana ibunya masuk ke parit api bersama bayinya. Ibunya enggak takut, tapi khawatir dengan anaknya. Anak bisa ngomong, ya ummah, anti alal haq. Wah ibu, engkau di atas kebenaran, jangan khawatir. Ya. Jadi yang namanya pertolongan itu tidak harus hidup memang. Ya. Lihat Ashabul Ukhdud, ya pemuda tersebut dapat pertolongan Allah Ta'ala. Tapi dia apa? Hidup atau mati? Mati di panah. Apa pertolongannya? Orang-orang masuk Islam semuanya beriman. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan yang namanya pertolongan tidak harus dirasakan ketika masih hidup. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai sekarang namanya disebut-sebut. Disertasi doktoral menyebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, para ulama kibar. Beliau meninggalnya di mana? Di penjara. Ya. Ya asal benar, jangan asal penjara, bukan asal masuk penjara. Gitu. Ya, kemudian jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak, tapi yang benar. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Jadi kita lihat bagaimana ya sebab akibat dengan ketaatan apa yang bisa didapatkan dengan kemaksiatan apa yang akan didapatkan. Perjalanan para ulama, perjalanan para anbiya, para ulama, orang-orang yang soleh, para syuhada, ya wasiddiqin, wassolihin. Ya. Maka mereka bisa kita jadikan sebagai panutan. Wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Barang siapa ya yang memalingkan perhatiannya kepada Quran dan Sunnah, maka cukup. Ya, itu barang siapa yang melihat kepada Quran dan Sunnah cukup keduanya, mencukupi dari yang lain. Ya, tidak perlu referensi yang lain. Cukup Quran dan hadis bagi kita. Ya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Quran dan sunnah. Ya. Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran para jemaah. Quran lebih perlu, lebih berhajat kepada sunnah. Ya, dan sebaliknya. Quran ya, lebih besar hajatnya kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita selalu berpegang teguh kepada keduanya, kata beliau. Ya. Wahuma yuriyanakal khaira wasyarr wa asbabahuma. Quran sunnah ini akan memperlihatkan kepada engkau kebaikan dan keburukan dan apa saja yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan itu. Ya. Lantas bagaimana mempelajari Quran? Ya, tidak, memang tidak mudah untuk buka Quran dari awal sampai akhir, ya, tidaklah mudah. Ya, perlu waktu yang sangat panjang. Maka yang pertama tentu pahami kaidah dalam memahami Quran. Pahami kaidah dalam memahami Quran. Yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya. Sampai apa? Sampai ngerti maknanya dan mengamalkan. Nah, maka sikap kita kepada Quran adalah paham amal. Tidak mungkin orang paham kecuali harus baca. Maka sikap kita kepada Quran 4. baca, paham, amal, kalau mungkin hafal. Baca, paham, amal, hafal. Baca apa semuanya? 10 ayat, jangan lebih dulu. Dalam pelajari. Ya. Makanya berapa tahun Abdullah bin Umar menghafal Al-Baqarah. Ya, tahunan. Tapi hafal di situ paham. Ya, paham. Mujahid 3 kali khatam di depannya gurunya Abdullah bin Abbas. Setiap ayat bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pemahaman ayat tersebut. Mujahid. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau dapat tafsirnya Mujahid cukup bagimu. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Empat ini. Kemudian dalam memahami Quran, apa metodenya? Quran ditafsir dengan Quran, satu. Quran ditafsir dengan hadis, dua. Yang ketiga, Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat. Keempat, Quran ditafsir dengan perkataan tabi'in. Yang kelima, Quran ditafsir dengan bahasa Arab. Itu cara memahaminya. Ya. Tidak lebih dari 10 ayat. Dimulai dari yang mana? Banyak rekomendasi para ulama dimulai dari yang belakang juz amma. Itu, juz amma. Karena di situ memang banyak yang berhubungan dengan ayat makkiyah, di mana ayat makkiyah itu terkait dengan masalah akidah. Ini. Makanya banyak ya terjemahan-terjemahan juz juz amma. Ini. Mulai dari situ. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, sehingga kita bisa mendapatkan faidah ya, yang banyak, faid qawaid wa fawaid, kaidah dan faidah. Ya. Tadi kaidah sudah, baca, paham, amal, hafal, itu sudah kaidah. Kemudian dalam memahami ya, kita dengan apa? Quran tafsir dengan Quran, Quran tafsir dengan hadis, Quran ditafsir dengan perkataan sahabat, Quran tafsir dengan perkataan tabi'in, Quran ditafsir dengan bahasa Arab. Itu juga ya, usulnya, kaidahnya. Ya. Begitu pula dengan bacanya, ada kaidah tajwidnya. Ya. Sehingga membacanya dapat pahala. Man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Rawahu Tirmidzi, barang siapa yang membaca ya satu huruf dari Quran dapat 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Nah, baca Quran itu memang tidak bisa tidak kecuali dengan cara talqin, at-talqin ya. Talqin. Ya, apa talqin itu? Ya, dibacakan, didengarkan, baru diikuti. Ya. Itu para ikhwan. Ya. Belajar kepada yang memang punya kompetensi dalam masalah tersebut. Ya, alhamdulillah di sini sudah punya sanad yang mengajarkan ya, meskipun yang belajar enggak banyak. Gitu. Karena sudah paham semua. Udah hafal ya. Ya. Jadi itulah ya, sehingga apa? Ini perlu. Ya. Untuk apa? Mengambil manfaat besar dari Al-Qur'an, di samping baca juga tadabbur ya. Dan memang ada langkah-langkah di dalam kita memahami satu persoalan, sehingga yaitu ta'silul ilmi ya, karena Quran lautan ya, yang kita mungkin sulit untuk mengetahui tepiannya, sehingga akan capek kalau hanya berenang tanpa ada petanya ya. Tapi kalau sudah di peta, nah ke peta itu tersebut harus kita lalui sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Kemudian kata beliau ya, bahwa Quran ini memperlihatkan kepada dirimu kebaikan dan keburukan dan sebab-sebab yang bisa meraih keduanya ya, yang bisa menjatuhkan keduanya. Hatta ka'annaka ya, tu'ayinu dhalika ahyanan ya, hingga seakan-akan engkau melihat dengan mata telanjang kita ketika kita baca Quran. Ya tentu ini yang berbicara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan keimanan beliau, dengan ilmu beliau. Tapi kita baru baca sebentar sudah ngantuk. Gitu. Baru baca sebentar sudah menguap. Baru baca sebentar sudah capek. Padahal kalau benar-benar kita membaca, ya akan diperlihatkan semua kejadian itu seakan-akan di depan mata, ya seakan-akan di depan mata. Ya, Ustadzuna al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad pernah ngomong sama saya, kalau kita biasa manusia kadang ya merasa ada sempit, ada sedih, tapi ketika membaca kitab-kitab para ulama hilang semuanya. Kenapa? Seakan-akan kita hidup bersamanya. Kita hidup di masa di mana ulama itu hidup, ya, sehingga kita bisa apa merasakan ya lezatnya. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Bagaimana dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, wa ba'da dzalik, setelah itu idza ta'ammal ta'akhbaral umam wa ayyamallah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal qur'ani was sunnah. Setelah itu, apabila engkau, kata beliau, ya, mau memperhatikan dengan sebenarnya tentang berita-berita umat-umat, ya, dan hari-hari yang Allah ganti bagi baik bagi orang yang taat atau bagi orang-orang yang bermaksiat, maka akan sesuai ya dengan apa yang kau ketahui dari Quran dan Sunnah. Artinya, kalau antum lihat akhbarul umam, berita-berita, kabar-kabar tentang umat-umat, jangan jauh-jauh. Ini sekarang terjadi di Lombok. Berapa waktu lalu masih segar ingatan kita bagaimana tsunami meluluh lantakkan ya berbagai belahan dunia. Ratusan ribu dalam waktu sekejap mereka hilang nyawanya. Ya. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah, ya, pelajaran wahai orang-orang berakal semua sesuai dengan Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, seandainya penduduk bumi itu, penduduk satu negeri, satu desa, satu kampung, mereka beriman dan bertakwa, maka kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan Allah, sehingga mereka diadab atas perbuatan mereka. Namun dalam menyikapi yang namanya musibah, gempa, banjir, kebakaran, dan lain-lain, ya, maka hendaklah kita juga bijaksana. Ya, pasti yang namanya musibah itu dengan sebab dosa. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan manusia itu dengan dosa. Ya. Tapi ternyata Pak Ustaz kan tidak semua dosa, betul. Sehingga perbuatan sebagian orang dari dosa bisa menyebabkan kehancuran kepada yang lain. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisunil Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah ketika mereka berada di tanah lapang. Maka mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala semua dari awal sampai akhir. Apa kata Aisyah? Bagaimana semuanya dimusnahkan dari awal sampai akhir? Sementara dari mereka ada orang yang hanya berjualan atau orang yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Dihancurkan semuanya dari awal sampai akhir. Nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niat. Artinya, ya, yang berbuat dosa kena, yang tidak juga kena dampaknya. Wattaqu fitnatal wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, yang fitnah biasa datang bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja, tapi juga bisa menimpa pada yang lain. Tapi ingat ya, jika orang beriman ya, itu kehendak Allah yang baik. Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka bi dambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan uqubah, sanksi atas dosa yang dia lakukan di dunia disegerakan. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa kita, yang harus kita kedepankan husnudzon kepada Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah, karena itu merupakan kebaikan Allah kepada hamba disegerakan. Maka hati tenang. Ya. Sehingga bisa menghapus dosa-dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin wala ada hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim baik dari sakit, bencana, kesedihan, kegundahan, ya, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu bisa menghapus dosa-dosa. Dan kalau Allah menghendaki keburukan pada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya dan akan dibalas kelak pada hari kiamat. Ya, kelak pada hari kiamat. Dan kalau Allah cinta kepada satu kaum, maka diuji. Ya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka diuji para jemaah. Nah, ini ya. Namun dengan demikian, tetap kita tidak ingin mengalami musibah semacam gempa. Oleh sebab itu, ambil pelajaran apa yang menyebabkan. Ambil pelajaran apa yang menyebabkan mereka dihempas oleh angin, dihempas oleh banjir bandang, ditenggelamkan oleh gempa dan dihancurkan dan lain sebagainya. Kalau tidak ingin seperti itu, sementara dosa tetap dihapus, maka banyak istighfar. Ya. Karena istighfar itu artinya tolabul maghfirah. Dan maghfirah maknanya adalah wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Dilindungi oleh Allah dari keburukan akibat dosa, bersamaan dengan itu ditutup dosa-dosa kita. Ya. Kemudian terakhir kata beliau, wa ra'aitahu bitafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi, dan engkau akan melihat bagaimana Allah SWT dalam Quran dan Nabi dalam hadisnya memberikan secara terperinci apa yang telah Allah beritakan dan Allah ya, yaitu Allah ancam di dalamnya ya, baik ancaman maupun janji Allah. Wa 'alimta min ayatihi fil afaq ma yaduluka 'ala anna al-Quran haq. Maka engkau akan melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah fil afaq, di seluruh alam ini, fil ufuk ya, bagaimana ya, yang sesuai dengan Al-Qur'an, bahwa Qur'an itu benar, wa anna rasulah haq, dan rasul benar, wa anna Allah yunjizu wa'dah, bahwa Allah menunaikan janjinya, la mahalata, tidak akan mungkin tidak menunaikan janjinya. Fattarikhu tafsilun, maka tarikh sejarah perlu kita pelajari tentang kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Lut, kaum Nabi Nuh, merupakan perincian li juz iyati ma arafanallah wa rasuluhu, yang perincian yang telah Allah beritahukan ya kepada kita dan juga rasulnya, minal asbabil kulliyah lil khairi wasyarr, dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ustadz berikan untuk kami menyimak penjelasan yang bermanfaat dari pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, silahkan untuk Anda yang memperdalam materi bisa bertanya langsung via telepon di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Kami awali dari telepon yang pertama, silahkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Ibu Semina di Cibinong, Pak.
1: Silakan Ibu Semina, pertanyaannya.
2: Saya tadi sudah memahami dan memaknai arti musibah. Nah, seperti Allah laut itu yang ditugaskan Allah untuk banjir terus, nggak pernah kering. Dan Allah ciptakan gunung, dia beri tegak. Tapi kalau Allah sudah kun payakun, terjadi musibah. Maksudnya saya, maaf ya Pak, jangan bilang saya ini seujung Allah itu jolim. Tapi saya berpikir begini Pak, kan kasihan mereka yang dikenai azab dengan orang-orang solehnya gitu. Sedangkan dia memikirkan sehari-harinya untuk mengurus anak, mendidik anak aja udah kepusingan. Apalagi ditambah dengan dikenakan musibah. Maaf ya Pak kalau ada pertanyaan saya yang tidak baik.
1: Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan pencerahan kepada Ibu ini. Silakan Ustaz. Fadl.
0: Baik, ya. Mungkin saya pahami bahwa beliau bertanya terkait dengan musibah yang datang, kok bisa menimpa kepada orang-orang yang baik juga, padahal mereka mikirin anaknya saja sudah pusing, apalagi kalau ada musibah. Ya. Apakah Allah dolim? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, fala tadzalamu. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman pada diriku. Dan kalian jangan saling berbuat dolim. Jadi Allah tidak dolim. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Bahwa Tuhanmu tidak dolim kepada para hamba. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana untuk bisa memahami sebuah musibah? Tentu jangan dipandang dengan mata telanjang kita yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan kepentingan, yang penuh dengan keinginan. Tapi harus dilihat dari kacamata Islam, Al-Quran dan Hadis. Tadi sudah saya sampaikan, ya, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Oleh sebab itu banyak istighfar. Kalau istighfarnya diterima, insya Allah akibat dosanya dihalangi dan dosanya ditutup. Demikian, ya. Jadi Bu, harus husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah dan Allah tidak dolim, ya, tidak dolim. Kenapa hamba yang baik tadi bisa jadi solehnya di depan mata manusia? Ya, ternyata tidak soleh di hadapan Allah. Seperti Nabi menjelaskan, ya, bahwa orang tersebut, ya, inna hadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga, soleh dia. Karena solehnya, seakan-akan tidak ada jarak dengan surga kecuali satu langkah. Di akhir hidupnya, dia apa melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dalam neraka. Ternyata apa? Dalam hadis yang lain, perbuatan soleh, fima, apa, fima, ya rohunnas, karena yang dipandang oleh manusia. Ya. Oleh sebab itu, kita jangan merasa soleh. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan kamu sok bersih, sok suci. Itu zakku anfusakum di sini, jangan membersihkan diri kalian karena Allah yang tahu siapa ya yang paling bertakwa kepada Allah. Kita harus banyak merasa dosa ya. Kita berharap amal soleh kita diterima oleh Allah. Abdullah ibnu Umar saja mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, aku tidak khawatir akan kematian. Ya, menunjukkan ketawaduan. Ya, al-khauf, khawatir. Ya, demikian. Baik, Allahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas penjelasan atau pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya masih kami akan membuka untuk kesempatan Anda menghubungi kami via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Ya, halo. Kami ulangi kembali untuk Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu di line telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Dari Umu Iqbal di Jambi.
1: Silakan Umu Iqbal.
3: Ya begini Ustaz, kami mempunyai orang tua yang bapak berumur 40-an lebih dan ibu 76. Jadi yang bapak ini kalau ada kata-kata yang sedikit mudah tersulut emosi. Dan si ibu ini sekarang dalam usianya sebegini agak pelupa. Jadi apakah ini suatu keburukan di hari tua Ustaz? Dan bagaimana kami sebagai anak menyikapi orang tua yang begini Ustaz? Dan mohon doanya Ustaz agar kami tetap istiqomah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya. Memang apakah itu termasuk apa tadi keburukan? Ya, yaitu pikun di usia tua. Memang kita berlindung min ardalil umur ya, dari kepikunan ya. Maka kalau kita berlindung dari kepikunan yang diajarkan Nabi, yaitu termasuk salah satu dari keburukan ya. Namun tetap sebagai anak kita harus berlaku baik kepada kedua orang tua, terutama dalam kondisi seperti itu ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala takul lahumu ufin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah telah memerintahkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya apabila keduanya sudah lanjut usia. Nah, seperti tadi ya, dan berada dalam pemeliharaanmu atau salah satu dari keduanya, maka jangan berkata ah uf, apalagi yang lain ya, jangan berkata ah ya, dan tetap berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ya. Semoga Allah Ta'ala yang memberikan kesabaran dalam merawat orang tua seperti itu, karena kadang-kadang sudah makan bilang belum makan, makanan enak dibuang dibilang keasinan dan seterusnya. Ini perlu kesabaran ya. Demikian.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan mencoba membacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari Dwi Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika kita ingin hijrah dari hal yang buruk kepada hidayah Allah dan kebaikan, apakah kita juga nantinya akan kena musibah? Lalu bagaimana kalau ingin hijrah tapi tidak mau terkena musibah, bagaimana caranya Ustaz? Silakan.
0: Sebenarnya di balik musibah ada hikmah ya. Sehingga kita memang diuji dengan musibah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. ya. Dan kepada kami kali ini kembalikan. Yang namanya musibah itu tidak harus berupa keburukan, ya. Musibah juga bisa dengan kebaikan. Ya, musibah juga bisa dengan kebaikan. Fa'mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, diberi nikmat, diangkat, dimuliakan. Lalu dia mengatakan, saya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika diuji, dikurang rezekinya, saya dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sama-sama ujian semua, musibah semua. Cuman musibah itu lebih kepada apa? Yang tidak enak. Ya. Kalla, tidak sekali-kali. Semua adalah ujian. Ya. Nah, sekarang ingin hijrah. Al-muhajir man hajara amanahallahu anhu. Orang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Semua yang dilarang, ya, takut nanti ada musibah. Nah, justru ketika tidak mau hijrah itu juga musibah besar, karena tetap berada dalam dosa, ya. Nah, orang yang tobat lebih tinggi dari istighfar. Sementara orang istighfar tadi kalau diterima oleh Allah Ta'ala, maka apa? Biko yutushar ma'asatiridunub, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan yang akan menimpa dengan sebab dosa yang lalu, dan dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan ragu untuk hijrah. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Ya, segera menuju kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jangan kita, ya, terus menerus, ya, dalam perbuatan dosa, ya. Sebab kalau terus menerus itu musibah yang paling besar adalah kita tidak mau berhenti dari dosa-dosa kita, ya. Jangan khawatir kalau hijrah pindah, maka ingat, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum, ya, dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Yang tadi dia pakai jilbab, ayo pakai jilbab. Yang tadi tidak sholat, ayo sholat. Yang tadi tidak sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Yang tadi durhaka pada orang tua, ayo sekarang berbakti pada orang tua. Yang tadinya pacaran, ayo tinggalkan itu pacaran. Yang tadinya berkhulwat dengan wanita, ayo tinggalkan hijrah. Ya, itu namanya menyambut seruan Allah dan Rasul. Apa yang akan diberikan jaminan bagi orang hijrah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum, ya. Yaitu apa? Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul jika mengajak kepada kalian kepada apa yang bisa membuat memberikan kehidupan kepada kalian, menghidupkan hati, menghidupkan semuanya para jemaah rahmati Allah, ya. Jadi orang yang hijrah jangan khawatir. Dan yang paling nikmat, ya, kenikmatan yang dirasakan nikmatnya iman, nikmatnya ketaatan kepada Allah, lebih dari segalanya dibandingkan dengan dunia dan isinya ini. Ketaatan kepada Allah, dua rakaat sebelum subuh saja apa? Rakaatai qablul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh, sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka ketaatan adalah segalanya, ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, ini hijrah berarti. Tadi tidak beramal, sekarang beramal, maka diberikan kehidupan yang baik. Apa? As-sa'adah, kebahagiaan, ya. Dan kalau Allah menguji, sabar. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairal lahu. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusan yang dimiliki baik baginya, dan tidak ada hal tersebut kecuali bagi orang yang mukmin. Jika dia dapatkan kebaikan, dia bersyukur dan kebaikan itu jadi baik bagi dia. Dapat nikmat, syukur, jadi kebaikan. Jika dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Jangan, semuanya baik bagi orang beriman, ya. Semuanya baik. dapat musibah bersabar baik. Akan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat apa? Selawat pujian dari Allah Ta'ala, dapat rahmat dan dapat hidayah, ya. Demikian Allahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Pertanyaan dari seorang ibu di Bogor yang bertanya, Ustaz, apakah penyakit yang saya rasakan bertahun-tahun dan menahun yang saya rasakan ini bisa menghapus dosa-dosa yang dulu saya pernah lakukan? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Ya, merinding ya Ibu ya yang bertanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran. Tentu kalau sabar akan menghapus dosa-dosa. Jangankan sakit yang begitu menahun ya. Ma yusibul muslim min wasobin wala nasobin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kaffarallahu min khotayahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, dari kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, maka itu akan menutup dan menghapus dosa-dosa. Orang dapat musibah itu ada 4 keadaan, ketahuilah. Yang pertama at-tasakhut, marah. Ya. Paman sakito falahu suhtu, faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu suhtu. Barang siapa ridho dengan musibah, dapat ridhonya Allah. Barang siapa marah, tasakhut, maka dapat murkanya Allah. Yang kedua dapat musibah, sabar. Ya. Sabar. Siapa mereka? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kalian ya dari rasa takut, khauf, rasa lapar, kurang harta, kurang buah-buahan, kekurangan jiwa, sakit, penyakit semuanya. Beri kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang dapat musibah, dia mengatakan semua milik Allah akan kembali kepada Allah Ta'ala. Apa balasannya? Mereka dapatkan pujian dari Allah, dapat rahmat, dapat petunjuk, dapat hidayah. Ini yang kedua, sabar. Orang dapat musibah ketiga, ridho, rela. Karena apa? Tahu apa balasannya. Faman radiya falahu ridho. Orang yang ridho dapat musibah, dia dapat keridhaan Allah. Barang siapa yang marah kan dapat kemarahan Allah. Yang keempat, dapat musibah bersyukur. Mampu enggak antum mobil hilang? Alhamdulillah. Ya. Mampu tidak? Ya. Baru kalau istrinya pergi bilang alhamdulillah. Ya. Ini sifat Nabi. Kalau dapat musibah bahkan beliau bersyukur. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin, rawahu al-Baihaqi wa Shahih al-Albani rahimahullah taala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, apa beliau ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi, dengan nikmatnya, alladzi di mana dengan nikmatnya, tatimmus shalihat, sempurna segala kebaikan. Apabila beliau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin, memuji Allah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, ini para jemaah ya. Demikian Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, Ustaz Barakallahu Fik, dan nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan ini. Mohon ikhtitam dari Ustaz, silakan.
0: Khairan kepada ikhwah yang dari masjid dan akhwat, dan juga kepada ikhwah yang dari studio, kepada para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, menjadi kita orang yang bersyukur atas nikmat, menjadi orang yang sabar atas musibah, karena syukur dan sabar senjata ampuh bagi orang mukmin. Syukur dan sabar selalu harus beriringan seperti dua sayap burung yang tidak akan bisa berpisah, atau dua sisi mata uang, ya, nominal dan gambarnya yang tidak mungkin berpisah. Maka hendaklah syukur dan sabar mengiringi hidup dan kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang mukmin yang disebutkan Nabi begitu menakjubkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wama dino.
1: Apa agamamu.
0: Wama dino.
2: Wama takul. Wama takul. Fi hadha rajul alladhi bu'isa fikum.
3: Dan itu semua pasti terjadi.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
2: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin bil ansar min al ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah.

0: Apakah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Pak Ulama tadi, al-iman yazidu bito'a, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Quran, sholat taraweh, yang mana hati manusia, iman manusia, ketika bulan yang suci itu, yang penuh dengan ibadah kepadanya, itu bertambah. Yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman. Sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, kullu man asallahu fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahannam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka.

melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh silakan kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. "La tutbi'in nazratan nazra fa innama 'alaikal ula fa innama lakal ula wa 'alaikal thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawwuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. "Adraka dhalika la mahala." Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. "Fa innal fazina al-'aini an-nazar." Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya.

0: Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharapkan dalam Islam, menurut sebagian besar ulama. Ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah Anda, jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Kita lihat Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innakum lata'amaluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qatraqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah li kulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.'" Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat, adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحمد

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
8: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
9: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah. Serta nikmat aman yang kita rasakan.

0: yang mulia ini. Allahumma amin. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafidhahullahu Ta'ala. Dalam pembahasan rutin kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan yang paling baik antara sesama muslim adalah kita selalu menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang tidak rugi di dunia ini. Yaitu di antaranya alladzina, orang-orang yang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang mereka selalu bertawasi, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Maka ini satu pertemuan yang kita harapkan, pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, adalah dengan diutusnya para rasul, diturunkan kepada mereka ilmu untuk mengajarkan manusia jalan yang benar, mengajarkan manusia manhaj yang benar yang mereka diperintahkan untuk menempuhnya demi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, dan demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembicaraan dan tausiah pada malam hari ini dan pada kesempatan yang baik ini, yaitu bagaimana seorang muslim bersikap ketika dia terjerumus dalam sebuah perbuatan dosa, dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa, apa yang seyogianya dia lakukan. Perlu diketahui, dan ini sebagai mukaddimah, bahwa perbuatan dosa merupakan salah satu dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketetapannya kepada hamba-hambanya. Dan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh sebagian ulama ahlul hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap anak manusia pasti banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka orang-orang yang senantiasa bertobat, bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tidak boleh dibiarkan, tetapi hendaknya diingatkan. Karena membiarkan kemungkaran, membiarkan dosa merajalela di tengah umat dan di tengah masyarakat, ini akan berdampak mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat kutukan dari Allah azza wa jalla. Kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak ada peringatan-peringatan kepada manusia, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan azabnya, Allah akan memberikan atau menurunkan laknatnya kepada manusia. Sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada sebagian Bani Israel yang mereka membiarkan kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan merajalela di antara mereka, sehingga Allah mengabarkan kepada kita dalam firman-Nya, yaitu dalam firman-Nya surat Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka melakukan kemaksiatan dan mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka dahulu tidak saling mengingkari, tidak saling melarang kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu ya'malun. Sungguh alangkah buruknya perbuatan mereka itu. Al-Maidah ayat 78 dan ayat yang ke-79. Kemudian kita melihat pula pada sisi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat atau menggambarkan tentang sifat orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Di antara sifat orang-orang beriman, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, Allah azza wa jalla mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan satu perbuatan yang keji atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, maka mereka dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, mengingat akan azabnya, mengingat akan ancamannya, mengingat akan siksaannya. Fastaghfiru lidzunubihim, maka kemudian mereka pun segera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa atau perbuatan yang mereka lakukan sementara mereka mengetahui. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mensifati tentang orang-orang yang bertakwa, bahwa bukan berarti orang yang bertakwa itu dia terbebas dari perbuatan dosa. Tetapi kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera kembali kepada Allah Ta'ala. Dia segera mengingat Allah. Dan ini perbedaan antara orang-orang mukminin dengan orang-orang kafir, orang-orang durhaka dari sebagian Bani Israel, yang mereka membiarkan dosa merajalela, membiarkan kemungkaran tanpa ada pengingkaran dan pencegahan kepada kemungkaran-kemungkaran tersebut. Sehingga Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat ini tidak boleh demikian. Dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka sebagian dari Bani Israel. Adapun umat ini kalau terjerumus dalam perbuatan dosa, maka mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan yang ada dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka segera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka yakin bahwasanya yang mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berhenti dari perbuatan dosa mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa perbuatan dosa adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena hikmah yang besar di balik itu. Karena hikmah yang besar di balik itu semuanya. Sehingga mereka mengenal Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ketetapan Allah dari perbuatan dosa manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam haddahu min az-zina." Sesungguhnya Allah mencatat atas Bani Adam bagian dari perbuatan zina. Adraka dzalika lama halata. Dia akan melakukannya dan tidak mustahil dia melakukannya itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazinal ainaini an-nadhar." Zinanya kedua mata adalah melihat, yakni melihat yang haram, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zinal lisan al-mantiq. Dan zinanya lisan adalah dengan berbicara perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang porno, perkataan-perkataan yang menimbulkan syahwat. Itu zinanya lisan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tamanna wa tashtahi." Sementara jiwa dia berangan-angan dan dia ingin melakukannya. "Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu." Yang membuktikan adalah kehormatannya. Yang membuktikan adalah kemaluannya. Apakah dia lakukan atau tidak perzinaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah kataba ala ibni Adam." Sesungguhnya Allah mencatat pada Bani Adam perbuatan dosa yang dia lakukan. Bagian dari zina yang dia lakukan. Masing-masing anggota dengan perbuatannya. Zinanya mata dan memandang. Zinanya telinga dan mendengar. Zinanya lisan dan berbicara. Zinanya tangan dan meraba, menyentuh dan seterusnya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada hikmah semua di balik itu. Sehingga di antara hikmahnya agar hamba-hamba Allah yang terjerumus dalam perbuatan dosa, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui bahwasanya ada Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang merahmati hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Bahkan dia bergembira kepada hamba-hambanya yang bertobat, yang kembali dari perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan, datang kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Fafirru ilallah." Maka berlarilah kalian kepada Allah. dengan bertaubat, dengan beramal saleh, dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Ini larinya seorang hamba kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, hadis yang sahih dari Abu Ayyub, Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudhnibuna khalaqallahu khalqan yudhnibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum. Kalau kamu tidak berbuat dosa, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan manusia-manusia yang lain yang mereka berbuat dosa, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Meskipun demikian, hadis ini tidak berarti merupakan perintah dan anjuran untuk berbuat dosa, tidak. Tetapi hadis ini untuk menunjukkan bahwa ada zat yang maha pengampun, ada zat yang maha menerima taubat, dan dia mengampuni hamba-hambanya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang tidak berbuat maksiat hanyalah para malaikat. Karena Allah mentakdirkan mereka untuk tidak bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan mereka dalam satu ciptaan. Dengan kekuasaan Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atasnya para malaikat yang kuat, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Jadi yang tidak berdosa hanya para malaikat, karena mereka hamba-hamba Allah yang memang Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka diberikan oleh Allah yaitu kekuatan untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu turut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang asal-usul dan pokok dari semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Kata beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid, usulul ma'asi kulliha kibariha wasigariha thalatha. Pokok dan pangkal dari kemaksiatan, pangkal dari dosa yang besar maupun kecil, ada tiga hal. Yang ini semua ada dalam diri manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, kebergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama yang mendorong seorang berbuat dosa, yang mendorong seorang berbuat kemaksiatan, adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, ta'atul quwwah al-ghadabiyyah. Yang kedua adalah karena ketaatan manusia kepada kekuatan kemarahan yang ada dalam dirinya. Karena manusia diciptakan juga dari ada bahan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari diri manusia, yaitu amarah. Ini ada pada diri manusia. Ini penyebab yang kedua. Karena dia taat kepada kemarahan yang ada dalam dirinya, kepada kebencian yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah yang menyebabkan seorang terjerumus dalam dosa adalah al-quwwah asy-syahwaniyah, yaitu kekuatan syahwat yang ada dalam diri seseorang. Yang mana ketiga hal ini, yaitu yang pertama ta'alluqul qalbi bighairillah, kebergantungan hati, kepada selain Allah Ta'ala. Hati ini bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Entah dalam bentuk cintanya atau yang lainnya. Dia bergantung kepada selain Allah. Ini pada akhirnya akan menyebabkan seorang terjerumus dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu perbuatan atau dorongan yang menjadi

kezaliman kepada manusia. Dan yang ketiga adalah karena dia taat kepada syahwatnya, kepada hawa nafsunya, haus nafsu syahwatnya yang menyebabkan dia terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan zina dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa ghayatut ta'alluqi bighairillahi syirkun." Maka puncak daripada ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah taala. "Wa an yud'a ma'ahu ilahun akhar." Lalu dia memanggil, menyeru selain Allah dan Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, karena kebergantungan hati ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ghayatu ta'atil quwwah al-ghadabiyah al-qatl, dan puncak dari seorang tatkala mengikuti kemarahan dalam dirinya adalah terjadinya pembunuhan, kezaliman yang besar setelah syirik pada Allah taala, yaitu kezaliman membunuh manusia, membunuh saudaranya. Kemudian yang ketiga, wa ghayatul quwwah asyahwaniyah az-zina, dan puncak daripada mengikuti kekuatan syahwat adalah terjerumusnya seorang dalam perbuatan zina. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tiga hal ini, kesyirikan, pembunuhan dan perzinaan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ila an akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersamaan dengan dia menyeru kepada Allah, dia berseru kepada Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallah, dan orang-orang yang mereka tidak membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan yang hak. Wala yazlun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan mendapatkan dosanya, mendapatkan akibatnya. Jadi orang-orang dari ibadur rahman yang dirahmati oleh Allah taala adalah orang-orang yang selamat dari tiga hal ini. Mereka tidak bergantung kepada Allah yang menyebabkan mereka menyeru kepada selain Allah. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu dan amarah mereka yang mengakibatkan mereka membunuh jiwa yang tidak halal. Dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan zina. Inilah orang-orang yang selamat. Adapun yang melakukan tiga hal ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dosa. Dan mereka akan diazab oleh Allah taala kecuali apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun sebab-sebab seorang terjerumus dalam dosa, selain dari apa yang kita dengar dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa pangkal kemaksiatan ada tiga hal tadi yang disebutkan, ada sebab-sebab lain yang mendorong atau yang dengannya seorang terjerumus dalam dosa. Yang pertama adalah bahwa Allah menguji seorang hamba dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjerumusnya seorang dalam dosa ini bagian dari ujian Allah kepadanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang orang yang diuji oleh Allah taala dengan dosa, selain dosa syirik, kata beliau, kalaupun seorang diuji, lebih baik dia diuji dengan maksiat daripada dia diuji dengan syubhat, daripada diuji dengan bid'ah yang tidak ada dalam Islam. Lebih ringan seorang diuji oleh Allah taala dengan kemaksiatan daripada diuji dengan syubhat-syubhat yang meracuni akal pikirannya, yang meracuni hatinya. Karena memang perbuatan dosa adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan

0: ayat ini ketika Allah berfirman wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami menguji kalian dengan perbuatan dosa, perbuatan dan sesuatu yang buruk dan yang baik sebagai ujian. Kata beliau rahimahullah taala, aina taliikum bisyiddati war raha, artinya Allah menguji atau kami yaitu Allah taala menguji kalian dengan kesempitan dan keluasan dalam kehidupan dunia ini. Ada orang yang sempit hidupnya, yang rezekinya sedikit, dan ada orang yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wassihati wassaqam, demikian pula Allah menguji dengan kesehatan kepada seorang, dan Allah menguji dengan penyakit yang menimpa seseorang. Ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina wal faqr, dan Allah menguji seorang dan kekayaan dan kemiskinan. Wal halal wal haram, dan Allah menguji seorang dengan yang halal dan yang haram. Apakah dia mampu menjaga dirinya dari yang haram dan dia hanya memilih yang halal, ataukah dia terjumus dalam perbuatan yang dilarang dan mengambil yang haram dan meninggalkan yang halal. Wa ta'ati wal ma'siyah, demikian pula Allah menguji manusia dan ketaatan dan kemaksiatan. Wal huda wad dalal, dan Allah menguji manusia dengan petunjuk dan dengan kesesatan. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menafsirkan ayat ini. Kemudian Allah taala coba sebagai contoh bagaimana Allah menguji Adam alaihissalam, dan Allah menguji iblis, dan Allah menguji iblis laknatullah alaih. Allah menguji iblis dan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan dia tidak mau sujud pada Adam, untuk menghormati Adam. Ini ujian Allah kepadanya yang mengakibatkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguji Adam alaihissalam dengan larangan agar dia tidak makan dari pohon khuldi atau dari buah pohon itu. Tapi kemudian dia makan dari buah itu. Maka ini pun ujian Allah. Kemudian dia mengaku kesalahannya, dia mengaku dosanya, dan dia kembali kepada Allah taala, maka Allah taala kemudian mengampuninya dan memaafkannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrab hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Dan Nabi katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah kalian berdua dari pohon-pohon atau buah-buah yang ada di surga ini dengan sepuas kalian, ya, dengan sesuka hati kalian, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalian kelak akan menjadi orang yang zalim dengan melanggar larangan Allah. Karena orang yang melanggar larangan Allah, dia mendzalimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat perbuatan yang keji, ya, atau mereka mendzalimi diri mereka, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia mendzalimi dirinya, adalah kezaliman dalam dirinya, dan dia mendzalimi dirinya. Ini yang pertama, bahwa seorang ketika dia terjerumus dalam dosa, karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah menguji dia. Maka nikmat yang Allah berikan untuk Allah menguji apakah seorang hamba bersyukur atau tidak. Dan suatu cobaan yang lain yang Allah ujikan pada seorang hamba, yaitu misalnya dengan kemiskinan atau ujian-ujian godaan, apakah dia bersabar ataukah dia tidak bersabar dengan ujian tersebut. Kemudian di antara sebab juga yang dengannya seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu ujian Allah kepada seorang dengan harta dan anak. Harta dan anak, keluarga adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Allah menguji seorang dengan kebaikan dan keburukan, kemudian ada ujian lain yang dengannya seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu anak dan harta yang Allah berikan pada seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah suatu ujian, yakni bagi kamu sekalian, dan di sisi Allah, dan Allah di sisinya ada pahala ganjaran yang besar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tafsir dari ayat ini, Kata beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Firman Allah, sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Ay ikhtibarun wabtilaun minallahi ta'ala li khalqih. Itu merupakan ikhtibar, adalah ujian. Ibtila adalah bala, yaitu ujian dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Untuk Allah mengetahui siapa di antara mereka yang taat pada Allah dan siapa di antara mereka yang maksiat pada Allah Ta'ala. Ketika seorang tidak mempunyai harta, maka tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat. Ketika seorang tidak mempunyai anak, maka tidak ada tanggung jawab baginya terhadap anaknya untuk mendidiknya dan memberi nafkah kepada anaknya. Tetapi ketika dia diberikan harta oleh Allah SWT dan sampai pada nisabnya, disinilah Allah menguji orang itu. Apakah dia mengingat hak Allah atau tidak? Apakah dia mau keluarkan sebagian dari hartanya atau tidak? Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dia diberikan anak, apakah dia lalai dengan perintah Allah karena anaknya, ataukah dia menuruti anaknya sehingga dia melanggar peraturan-peraturan Allah ataukah tidak? Ini adalah bagian dari ujian Allah kepada seorang hamba. Maka dari itu masing-masing memiliki kelebihan. Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala satu nikmat harta dan anak, ini ujian bagi mereka untuk mereka mensyukuri nikmat itu ataukah tidak. Mereka salah gunakan apa yang Allah berikan ataukah mereka tidak menyalahgunakannya. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak diberikan anak oleh Allah Ta'ala, ada hikmah tersendiri di balik dia tidak diberikan dan dianugerahkan anak oleh Allah Ta'ala atau harta oleh Allah Ta'ala untuk Allah menguji dia. Di satu sisi dia selamat dari tanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak dan terhadap harta karena dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki anak. Tetapi di sisi lain dia diuji kesabarannya. Apakah dia menerima takdir Allah? Apakah dia sabar terhadap ujian yang Allah berikan padanya? Maka ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian kalau berdoa dia mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika minal fitani. Allahumma inni a'udhu bika minal fitnati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari fitnah. Jangan dia mengucapkan kalimat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahu laysa minkum ahadun illa wa huwa mustamilun ala fitnatin. Karena sungguhnya setiap orang di antara kalian dia diliputi oleh fitnah, oleh ujian. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Fa ayyukum ista'ada, maka barang siapa di antara sekalian dia mohon perlindungan kepada Allah, falyasta'id billahi ta'ala, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan dia. Dari fitnah yang menyesatkan. Ini fitnah yang amat besar. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Seorang diuji oleh Allah dengan syahwat. Selain syirik pada Allah Ta'ala, lebih baik daripada dia diuji dengan syubhat dan mudhillatul umur, dan hal-hal yang menyesatkan. Karena itu lebih berat daripada ujian yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya di antara ujian yang terbesar yang dengannya Allah menguji seorang hamba adalah asyirku billah. Ini adalah syarrul fitan. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ujian yang lebih besar yang Allah berikan pada seorang hamba lebih daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang paling dahsyat. Ini yang paling membinasakan seorang hamba, yaitu syirik kepada Allah Ta'ala wal iyadu billah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini betul-betul semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahaya syirik. Karena fitnah syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah fitnah yang paling besar. Sehingga Allah menghalalkan kaum muslimin di saat mereka kuat untuk memerangi orang-orang kafir dan orang musyrikin adalah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini agar tidak terjadi fitnah yang terbesar itu, yaitu kesyirikan. Sekarang apabila kita mengetahui bahwa manusia diuji oleh Allah Ta'ala, dan ujian adalah salah satunya dari ujian-ujian itu, dia terjerumus dalam dosa, dia terjerumus dalam kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Nah, bagaimanakah sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin yang dia sudah terjerumus dalam perbuatan dosa? Apakah langkah-langkah yang bisa dia lakukan yang dengannya diharapkan dia memperbaiki dirinya, dia kembali kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah uji dalam dirinya berupa perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala yang dia telah terjerumus di dalamnya? Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah al-haya'u minallah. Hendaknya dia menanamkan dalam dirinya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tanamkan dalam dirinya rasa malu kepada Allah Ta'ala, dan dia menanamkan dalam dirinya al-iffah, agar dia selalu menjaga dirinya dari bermaksiat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia harus menanamkan dalam dirinya rasa yakinnya atau rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu apakah pantas dia membalas nikmat itu dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Dan demikian apabila ada rasa malu dalam dirinya, maka dengan insya Allah dengan rasa malu itu akan menghentikan dia dengan taufik Allah Ta'ala dari perbuatan kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya hal ini juga dia harus meyakini bahwasanya dunia dan berbagai kenikmatannya, dunia dan berbagai kelezatannya adalah sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan habis, sesuatu yang akan ditinggalkan olehnya. Dan yang dibawahnya adalah amal ibadahnya, amal perbuatannya, amal solehnya. Yang bermanfaat dalam dirinya adalah imannya, takwanya, amal solehnya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim banyak mengingatkan manusia tentang bahaya dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia kalau seorang tergiur dan itu semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat yang 5, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Karena salah satu sebab seorang terjerumus dalam kemaksiatan adalah karena tergiurnya dengan dunia. Dia menghendaki dunia ini dan ingin menguasai dunia ini. Maka dia menjadi seorang yang berbuat apa saja untuk mendapatkan dunia tersebut. Waliyadu billah. Padahal manusia mati hanya membawa 3 lembar kain kafan. Tidak lebih dari itu. Semua harta bendanya ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh, fani'mal aulad, maka sebaik-baik anak. Tetapi kalau dia tinggalkan anak-anak yang bermaksiat pada Allah, anak-anak yang tidak taat pada Allah, maka bisa ma taraka li auladih, seburuk-buruk apa yang ditinggalkan untuk anak-anaknya adalah harta dunia itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bermanfaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah iman dan amal soleh. Itu yang dibawanya. Dan orang yang membawa hati yang selamat sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak laki-laki. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala tatimmu salamatul qalbi, dan tidak akan sempurna keselamatan hati itu illa idza salibat min khamsati asya, kecuali kalau hati itu selamat dari 5 perkara. Yang pertama adalah dia selamat min syirkin yunaqidut tauhid. Dia selamat dari perbuatan syirik yang bertentangan dengan tauhid. Wa min bid'atin tukhalifu sunnah, dan dia selamat dari perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min syahwatin tukhalifu al-amr, dan dia selamat dari syahwat yang menjadikan dia menyimpang dari perintah Allah. Wa min ghaflatin tunaqidu dzikr, dan hatinya selamat dari kelalaian yang menjadikan dia lupa dan lalai dari mengingat Allah. Wa hawa yunaqidu tauhid, dan dia selamat dari hawa nafsu yang menyelisihi at-tajrid wal ikhlas, yang menyelisihi keikhlasan dia dalam beribadah pada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka di sini ada lima hal yang harus kita upayakan dalam diri kita agar hati kita selamat dari hal tersebut, yaitu syirik wal iyadhu billah. Yang kedua adalah bid'ah yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan berpegang pada sunnah Nabi. Kemudian selamat dari syahwat yang menyimpang dari jalan yang benar. Syahwat manusia yang menjadikan dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Wanita, tahta dan harta. Kemudian selamat dari al-ghaflah, kelalaian yang membuat dia lalai dari mengingat Allah sehingga dia tidak melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, maka janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa dari mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka. Kemudian yang kelima adalah selamat dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyesatkan manusia sehingga dia tidak ikhlas dalam amal ibadah kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW secara murni. Kemudian di antara sikap yang harus diambil oleh seorang mukmin, seorang muslim yang terjerumus dalam perbuatan dosa, selain dia menanamkan rasa malu dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan membersihkan hatinya dari lima hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tersebut, yang kedua adalah istihdarul uqubah. Hendaknya dia selalu membayangkan, menghadirkan tentang sanksi yang akan diberikan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan, yang dengan demikian akan menanamkan rasa takut dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang berbuat dosa, kalau dia tidak pernah membayangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadikan dia terus bergelimang dalam dosa. Tetapi kalau dia menghadirkan dalam dirinya tentang api neraka, tentang azab Allah yang Allah ancam hamba-hambanya yang berbuat dosa, maka ini akan mencegah dia dan menghentikan dia dari perbuatan dosa dan terus menerus dalam perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21, am hasiballadzina jitarahus sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada hamba-hambanya, apakah orang-orang yang berbuat dosa mereka menyangka, mereka mengira bahwa kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh, sama kehidupan mereka, sama kematian mereka. Kalau memang mereka beranggapan demikian, maka seburuk-buruk anggapan adalah anggapan mereka. Ini menunjukkan ada perbedaan. Maka dari itu Allah Ta'ala bertanya dalam Al-Quranul Karim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apa kami jadikan sama antara orang muslim yang tunduk, yang patuh pada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apakah sama dengan orang mujrim yang berbuat dosa, yang tidak mengenal Allah, yang bergelimang dalam kemaksiatan, yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala? Tentu jawabannya tidak akan disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pada ayat yang ke-22 dari surat Al-Jathiyah, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, walaupun setitik debu, dia akan melihat akibat perbuatan baiknya dan balasan baik perbuatan baiknya. Demikian pula orang yang melakukan satu perbuatan buruk, walaupun setitik debu, maka dia akan melihat akibat dari perbuatan buruk yang dikerjakannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Yunus, ayat yang ke-27. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٍ. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, mereka akan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi oleh kehinaan. Karena orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia akan terhina, baik di hadapan manusia maupun di apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat kesalihan, maka dia akan mulia baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara sikap yang harus diambil oleh seorang yang melakukan perbuatan dosa dan dia telah terjerumus dalam perbuatan dosa, hendaknya dia melakukan, yaitu menanggalkan dan meninggalkan perbuatan dosa itu dan segera. Jangan dia melanjutkan. Berhentilah. Jangan dia menanti-nanti atau mengalami taswif. Taswif yaitu mengatakan insya Allah, atau mengatakan nanti saya pasti akan bertobat. Saya akan bertobat. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ma atala al-abdu al-amala illa asa'al amala. Atau kama qala rahimahullah ta'ala, tidaklah seorang hamba berangan-angan yang panjang kecuali akan berbuat perbuatan yang buruk. Karena angan-angannya panjang, maka dia akan terus bergelimang dalam dosa. Karena angan-angannya selalu panjang, sehingga dia akan melakukan perbuatan yang buruk. Adapun orang yang angan-angannya pendek, dia tahu dan mungkin dia mengatakan, mungkin besok aku mati, mungkin aku tidur malam ini, tidak bangun lagi di esok hari. Maka dia tentu akan melakukan amal-amal kebaikan, karena dia tidak berangan-angan yang panjang. Dan ini yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ada dua hal yang aku takut pada kalian, yaitu tulul amal wattiba'ul hawa. Tulul amal yaitu panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka segeralah seorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Jangan dia meneruskannya, tetapi dia hentikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan yang saya bacakan tadi pada ayat ke-69. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ. Dan orang-orang yang mereka tidak berseru bersamaan dan berseru kepada Allah, mereka menyeru kepada Tuhan yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh satu jiwa kecuali dengan satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan barang siapa berbuat dosa itu atau melakukan hal demikian, maka dia akan mendapatkan dosa. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Akan dilipat gandakan adab padanya pada hari kiamat kelak. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dan dia akan kekal dalam adab itu dalam keadaan hina. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Kecuali orang yang bertobat, yang berhenti dari perbuatan dosa itu. Wa amana, kemudian dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan saliha, dan dia melakukan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka itulah orang-orang yang Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-70. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap yang lain yang harus diambil oleh seorang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa, setelah dia menghentikan dosa yang dilakukannya, adalah dia memperbanyak istighfar dan taubat pada Allah Ta'ala. Dia memperbanyak meminta ampun pada Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, mereka segera mengingat Allah. ذَكَرُوا اللَّهَ, mengingat akan Allah, akan azabnya, ancamannya, sanksinya. Lalu apa yang mereka lakukan? Fastaghfirullah, maka mereka pun fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka pun memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka yakin bahwa tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa itu sementara mereka mengetahui. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan derajatnya tentang keutamaan istighfar. Salah satu di antara keutamaan istighfar mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, man ahabba anta surrahu sahifatuhu, barang siapa yang dia itu ingin, dia menyukai agar lembaran amalannya, catatan amalannya mengembirakan dia, yakni di hari kiamat kelak, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya dia memperbanyak dalam catatan amalannya yaitu ucapan atau bacaan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan di antara keutamaan istighfar, akan menjadikan seorang hamba bergembira di hari kiamat. Maka dari itu apabila kita nganggur, ya tidak ada omongan, tidak ada pembicaraan, atau kita di kendaraan sendirian dan yang lainnya, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Dan istighfar banyak macamnya. Ada yang singkat, ada yang panjang. Astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa adima astata'at. A'udhu bika min syarri ma sona'atu abu'ulaka binikmatika alaiya wa abu'u bidhambi. Fakfirli fa'innau la yakfiru dhunuba illa ant. Istighfar. Baik dengan yang pendek maupun lafad yang baik, yang panjang. Tidak akan rugi orang yang memperbanyak istighfarnya. Bahkan itu akan mengembirakannya di hari kiamat kelak. Akan mengembirakannya di hari kiamat kelak. Kemudian, di antara sikap yang harus diambil dan amal yang harus dilakukan oleh seorang yang terjerumus dalam dosa, yaitu ats-tsiqatu bi rahmatillah taala wa sa'ati maghfiratih, yaitu hendaknya dia tanamkan dalam dirinya keyakinannya kepada rahmat Allah azza wa jalla. Dia harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa rahmat Allah arja min a'malihi, bahwa rahmat Allah lebih diharapkan daripada amal perbuatannya, daripada amal ibadahnya. Dan dia harus yakini bahwasanya ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa yang dia lakukan. Harus dia tanamkan dalam dirinya. Harus dia tanamkan dalam dirinya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-54. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya untuk merahmati hamba-hambanya. Annahu man amila minkum su'an, bahwasanya siapa, barang siapa di antara kalian yang mengerjakan satu perbuatan buruk, bijahalatin, karena kejahilan ketidaktahuannya, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelah dia berbuat keburukan tersebut, wa aslaha, lalu dia memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, fa annahu ghafurur rahim, maka sungguhnya dia Allah Zat yang Maha Pengas, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mencatat rahmat ini. Bagi orang yang dia berdosa, kemudian dia bertobat memperbaiki amal perbuatannya, memperbaiki dirinya, maka Allah menjanjikan ampunan Allah dan rahmatnya kepada hamba tersebut. Jadi seorang harus thiqah billah, yakin kepada Allah akan rahmat dan kasih sayangnya, ampunan dan maghfirahnya. Kemudian yang terakhir, sebelumnya masih ada tapi saya cukupkan 6 poin. Di antara upaya yang harus dilakukan dan sikap yang harus dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu jihadus syaitan wattikhadhuhu aduwan lahu, yaitu dia harus berjihad melawan syaitan. Dia harus berjihad melawan syaitan karena syaitan adalah musuhnya dan dia betul-betul menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Dan mujahadatun nafs, jangan sampai jiwanya ditunggangi oleh syaitan. Karena hawa nafsu ditunggangi oleh syaitan, maka jadilah apa yang diinginkan oleh syaitan dan oleh hawa nafsu. Tetapi kalau seorang yakin pada Allah, berlindung pada Allah, bergantung pada Allah, al-i'tisam billah, berpegang teguh pada Allah, maka syaitan akan tidak ada kekuatannya kepada hamba tersebut. Syaitan akan lemah. Kalau seorang selalu yakin dan berpegang pada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir mengingat Allah, maka setan akan kalah dan terkalahkan. Itu diantara apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertobat kepadanya, berkembali kepadanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatul al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwatul al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.